0: soal topik Gegar Pagi hari ini.
1: Apa topik Gegar Pagi hari ni? Okey, topik Gegar Pagi hari ni kita nak sembang-sembang kan? Saja je nak sembang-sembang kan? Siapa yang ada bersama kita waktu susah dan senang? Ha, siapa yang ada bersama anda waktu susah dan senang? Ha, biasanya kan waktu senang memang ramai lah yang datang. Tapi bila waktu susah baru nampak siapa betul-betul yang akan berada bersama dengan kita, yang akan stay dengan kita kan? Kadang-kadang family yang diam-diam support, member yang selalu check up kan. Check up tu bukan check up kesihatan eh. Check up tu maknanya dia selalulah tanya khabar kita macam mana kan. Kemudian ada juga seorang yang sentiasa ada walaupun tak banyak cakap. Dia ada tapi dia tak banyak cakap. Dia sebab dia jenis orang yang pendiam, dan kemudian dia mungkin seorang yang takut kalau dia bercakap dia mengguriskan hati. Jadi dia, tapi dia ada je di samping kita, memberi support kita kan. Dan ada juga orang yang waktu susah kita kenal diri sendiri lebih daripada kita kenal orang lain. Waktu itulah untuk kita mengenal diri kita. Kita ni mengharapkan orang ke, ataupun kita boleh bangkit waktu susah tu, kita boleh bangkit sendiri, kita boleh meneruskan kehidupan tanpa bergantung pada orang lain. Tapi dalam hidup ni kita tak boleh nak hidup sendiri je kan. Kita hidup perlu berkomuniti, perlu saling bantu-membantu. Kita hidup tak boleh kata orang tu nak jalan hidup sorang-sorang je kan. Baik, lepas ni nanti kepada rakan-rakan pendengar yang sekiranya ada pengalaman kan, boleh hubungi saya 28244 77, 28433377, dan boleh juga tinggalkan di ruangan komen di live TikTok Melaka FM, dan boleh hantarkan komen anda di WhatsApp Melaka FM 010-806-1023. Siapa yang anda bersama anda waktu susah dan senang? Baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan Radio 21 Orang Melaka. Ini lagu untuk semua. Blues susah senang. Aha, susah senang kan?

0: tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Ya, 103.3 Melaka FM mempersonakan hari Isnin. Hari ini gegar pagi, 8.22 minit pagi. Terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada. Semoga hari ini sehat-sehat semuanya. Dan yang sedang bersarapan pagi, waktu ni selamat bersarapan pagi. Apa agaknya kan pilihan anda pagi ini? Dan yang sedang dalam perjalanan nak ke tempat kerja tu, hati-hati mandu. Masih ada waktu lagi. Dan yang dah sampai ke tempat kerja tu, dah letak beg dah kan? Macam sekolah pula kan, letak beg dulu, lepas tu keluar jalan ke perhimpunan, pada perhimpunan jumpa kawan-kawan. Dan bila jumpa kawan-kawan tu, jangan lupa berikan salam. Dan kata orang tu, nak sedekah dengan duit tu susah sikit kan, jadi sedekah dengan senyuman. Dan kepada anda semua, hari ni topik pagi, gegar pagi kita, waktu susah senang, siapa yang ada bersama dengan anda? Ramai yang dah hantarkan komen mereka, ada yang macam-macam pengalaman kan. Dan baik, saya nak bacakan daripada rakan peringat kita, macam adik Fahmi kita ni kan, katanya waktu susah senang yang ada bersama adalah family katanya. Katanya waktu itulah kan kita mula kenal siapa kawan, dan katanya ada yang waktu susah tu hilang entah ke mana. Dan mana tadi kita ada rakan kita tadi daripada Hisham Al-Haddad, katanya kat Siti time dapat PTPT, time dapat PTPTN semua member datang, time PTPTN habis makan nasi dining je, ha kan, waktu senang. Dia tahu kawan ni banyak dan kan poket tebal, ramai kawan. Bila kawan tu kata orang dah tinggal sikit-sikit je tu, dia kata bye-bye lah kan. Kadang kawan ni pergi pun kan, pergi dekat dia orang pula lari kan, dia kata duit dia dah habis dah. Itulah waktu susah senang kan, jadi kena pandai-pandai kan, kena pandai-pandai pilih kawan. Tapi itulah, pandai-pandai pun kita pilih kawan kadang-kadang terkena juga. Dan kita ada rakan pendengar kita Amir dari Melaka, katanya dulu masa saya susah dan tak ada kerja, ramai kawan hilang, tapi mak ayah tetap ada support saya sampai sekarang. Kadang-kadang kan bila kita berjawatan, ramai orang yang bersama dengan kita, tapi bila kita kan diuji oleh Allah dengan ialah kan, kadang bukannya apa, kadang Allah uji kita, kita hilang kerja, kita bukan setakat hilang kerja tapi kita hilang kawan, sebab mereka kata tak ada apa kepentingan berkawan, hanya sebab ada kepentingan je pun tak elok kan. Jomlah kita dengarkan dulu lagu ini, Air Titik ke Batu.

0: Demam tinggi bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata. Awas, tanda-tandanya demam tinggi secara tiba-tiba, sakit kepala dan sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi, muntah, ceret-deret, malah pendarahan gusi. Jangan tunggu hingga terlambat. Jika anda atau keluarga mengalami gejala ini, segera dapatkan rawatan. Ingat, cegah sebelum terkena. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Pagi-pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Melaka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Ketuk pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.

Setengah 2.3 FM apa sahaja kalau 8.39 minit pagi. Hai semua, apa khabar semua orang Melaka, luar Melaka kan yang mendengarkan Melaka FM. Tak kira lah melalui RTM Click ke kan. Terima kasih sebab buat turun RTM Click dan juga yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 yang mendengarkan kami di tempat kerja, dalam kenderaan, di rumah, ha, di warung-warung. Pagi ni sambil bersarapan tu dengarkan Melaka FM. Dan dah senyum ke belum pagi ni? Ha, kan? Cuba tengok orang sebelah tu, bagikan sikit senyuman, kan? Jangan masam je muka. Ada orang muka dia memang muka jenis yang susah nak senyum, kan? Sampai terpaksa belajar kat depan cermin untuk belajar cara untuk bersenyum pula. Marah cikgu bahasa Melayu. Cara untuk tersenyum. Dan tahu tak bahawa senyuman boleh mempengaruhi emosi, dan apabila seseorang tersenyum, kan, otak akan menghasilkan satu hormon seperti dopamin dan serotonin yang membantu meningkatkan mood. Dan kadang-kadang senyuman kecil kita pada pagi hari mampu mengubah suasana sepanjang hari. Itu pentingnya kita tersenyum, kan. Janganlah kita datang kerja, kan, kita dah ada masalah ni, jangan tambah masalah orang pula, kan. Okay, orang datang kerja nak buat kerja, kan. Jadi senyumlah. Masalah kita selesaikan sendiri, ya. Dan baik, topik kegau pagi kita pagi ini, siapa yang ada bersama anda waktu susah dan senang, kan? Ada banyak ni rakan-rakan kita yang menghantarkan WhatsApp, kan, yang menghantarkan komen mereka waktu susah dan senang. Siapa yang ada bersama mereka? Katanya, masa family saya ada masalah kewangan, kawan dan saudara yang selalu datang lepak rumah senyap, yang stay cuma beberapa orang je. Itu daripada rakan kita Syafiq dari Alur Gajah Melaka. Dan ada juga, dulu saya selalu fikir orang sayang saya, tapi bila saya diuji baru saya tahu siapa yang betul-betul ikhlas. Betul, waktu kita diuji, kan, barulah kita tahu siapa yang akan ada bersama dengan kita. Waktu kita senang, ramai yang akan ada gelak ketawa bersama dengan kita. Tapi waktu kita menangis, waktu kita perlukan semangat, kita tengok, kenapa tak ada pun tempat yang biasa kita lepak, tempat yang biasa kita duduk tu sunyi, senyap. Kan, itulah kan manusia. Jadi kita janganlah jadi salah satu daripada, salah seorang daripada orang-orang yang begitu, kan. Dan kita ada juga daripada rakan kita ni, katanya, masa saya sakit masuk hospital, ada kawan sanggup datang lepas kerja semata-mata nak tengok keadaan saya. Itu kata Alia dari Bukit Katil. Betul, susah dan senang ni bukan saja berkisar tentang wang ringgit, harta, tapi juga tentang kesihatan, kan. Waktu kita susah, waktu kita sakit, kan, kita nak bergerak, pergerakan kita terhad, terbatas. Tapi bila adanya rakan-rakan yang datang mendengar keluh kesah kita, membantu kita, kadang-kadang kita nak basuh cawan tu pun kita tak mampu. Tapi bila mereka datang, kan, mesti dia kata, tolonglah basuhkan cawan ni, dari tadi aku tak minum, kan. Itu dia. Baik, kita terus setia bersama Melaka FM. Jom kita dengarkan lagu ini, Dalam Diam. Ada rakan-rakan kita yang dalam diam, mungkin mereka tak dapat nak datang jenguk kita, tapi kita sentiasa ada dalam doa mereka, kan. Itu dia.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Frekuensi Dibengkalis Indonesia 102.3
3: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: anda bertemankan saya Siti Rubiah Busiran dari waktu ini hingga pukul 10 pagi nanti dalam Gegar Pagi untuk edisi hari Isnin hari ini. Ha, tengah buat apa tu? Ada yang tengah baru nak angkat cawan tak nak minum. Dan terima kasih kerana menjadikan Melaka FM sebagai teman pilihan anda untuk hari ini. Dan hari ini topik pagi kita, waktu susah senang anda, siapa yang ada bersama dengan anda kan? Waktu susah, kalau mereka tetap bersama dengan anda, itu adalah satu, kata orang tu, itulah satu anugerah kan. Kalau rakan-rakan masih ada bersama dengan anda, memberi sokongan kepada anda waktu anda jatuh, waktu anda, kata orang tu, waktu anda terperuk kan, dia ada memberi semangat. Itulah dia rakan yang perlu kita jaga kan. Dan ini ada adik kita daripada mana ni, katanya Farah, Melaka Tengah. Melaka Tengah ni dekat area-area sini lah ni kan, ujung pasir ke mana ni. Saya pernah down teruk dulu, tapi abang saya tiap malam teman borak dan bagi semangat. Sampai sekarang saya ingat jasa dia. Itu dia kan, bagi kita, kalau kita lah, kita ada adik, kita ada kata ada adik ke, ada abang ke, ada kakak ke kan, waktu mereka tu tengah down, kadang-kadang kan ada yang hilang pekerjaan, ada yang gagal dalam peperiksaan, ada yang mencari pekerjaan tak dapat-dapat lagi. Kadang-kadang benda-benda tu semua kan membuatkan kita rasa hilang semangat. Kadang-kadang kita dah usaha tapi tak menampakkan hasil. Benda-benda tu semua kan membuatkan kita rasa down. Tapi kadang-kadang kita duduk kan, mereka bercerita, kita mendengar, menjadi pendengar yang setia. Kemudian kita cakap sikit je, cakap sabarlah, mungkin rezeki belum ada kan, insyaAllah kalau kita sabar nanti insyaAllah rezeki akan sampai. Dan benda tu mereka pegang, dan mereka satu hari nanti bila tiba waktunya kan, bila waktu tiba, waktu yang tepat tu, Allah berikan mereka rezeki. Dan mereka duduk-duduk, mereka teringat, eh dulu kan abang aku pernah kata dengan aku, pernah cakap dengan aku, sabarlah rezeki akan sampai bila tiba masanya, waktu yang tepat akan sampai juga kan. Dan benda tu mereka rasa macam mereka benda-benda tu lah yang memberikan semangat kepada mereka. Janganlah waktu orang susah kita tinggalkan, waktu orang tengah menempuh kejayaan. Itulah saudara saya, itulah adik saya. Kan? Baik, terus setia bersama Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, terus menemani anda tak kira di mana jua anda berada. 7 minit lagi pukul 9 pagi seperti biasa, kita ke pusat berita Radio Kuala Lumpur untuk berita utama dari sana. Melaka FM, Gegar Pagi di Melaka FM.
1: Lebih empati dan saling menghormati.
2: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Cadangan meningkatkan had kuota Budi Madani RON 95, Budi 95 bagi penghantar makanan P-Hailing kepada 250 liter akan diperincikan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 esok. Jelas Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan berkenaan menyamai kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula.
1: Mesyuarat hari Selasa ini saya akan bawa dalam mesyuarat, bincang sebab dia dapat 200 sama macam kita RON 95, 200 sahaja liter. Jadi saya kata, saya peringatkan Saudara Fahmi, kita cari jalan kalau sekurang-kurangnya naiklah 250.
0: Ha? Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat negeri Johor di Tebrau. Pada majlis sama, Datuk Sri Anwar turut mengumumkan peruntukan RM1 juta kepada program perumahan rakyat Taman Desa Mutiara Johor Bahru bagi membiayai kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengarahkan Ahli Parlimen Tebrau Jimmy Puah WC untuk segera mengadakan perbincangan bersama wakil penduduk bagi menelpasti agihan perbelanjaan dana berkenaan sebelum dibentangkan dalam tempoh 2 minggu.
1: Saya menyesal, saya tak mau jadi macam dulu. Dulu umum 4 bulan tak ada cerita apa. Saya umum dalam masa 2 minggu ada laporan sampai saya. Tak sampai saya lesing. Tentera orang dah mual. Dekat pilihan raya umum. Macam pergi mana-mana projek-projek tapi tunggu 2 bulan tak ada cerita. Tunggu setahun tak cerita. Dekat pilihan raya sekali lagi, baru sampai cerita.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Langkah kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai inisiatif signifikan dalam memperkukuh ekonomi rakyat, khususnya golongan peniaga kecil, penjaja dan pekerja gig. Pensyarah Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Profesor Dr. Nur Adli Ridwan Shah Muhammad Dali berkata, akses kepada modal merupakan cabaran utama yang sering dihadapi usahawan kecil untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan.
2: Ini secara langsung membantu meningkatkan pendapatan isi rumah, mewujudkan peluang pekerjaan dan juga mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman yang tidak formal, yang tidak sah, yang mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi. Secara keseluruhannya, inisiatif ini bukan sahaja membantu rakyat menjana pendapatan yang lebih stabil, malah memperkukuhkan daya tahan ekonomi di peringkat akhir kaumbi dan juga menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.
0: Jelas Profesor Dr. Nur Adli, proses permohonan yang mudah serta kadar pembiayaan yang rendah merupakan faktor penting bagi memastikan lebih ramai usahawan mikro mendapat akses kepada pembiayaan formal. Pemacu Anjakan Kemahiran dan Kebolehkerjaan PACE dilancar bagi memperkukuh pembangunan modal insan serta meningkatkan kebolehpasaran tenaga kerja negara. Menteri Sumber Manusia Datuk Sri Aramanan berkata, inisiatif tersebut melibatkan peruntukan RM100 juta. PACE memberi tumpuan kepada pembangunan bakat, latihan kemahiran, transformasi tenaga kerja serta peluasan peluang ekonomi yang lebih inklusif. Langkah tersebut bertujuan memastikan tenaga kerja memiliki kemahiran relevan dan berdaya saing di peringkat global. Tiada sebarang perbincangan berkaitan cadangan untuk mewujudkan klasifikasi baharu melibatkan kumpulan berpendapatan tinggi setakat ini. Demikian menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Jelas beliau, kerajaan akan memberi fokus kepada penerbaikan inisiatif Budi Madani RON 95 sedia ada yang disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan ketika ini adalah memastikan bekalan bahan api negara mencukupi dan pada masa sama menggalakkan penggunaannya secara berkhidmat. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Amir berkata penggunaan teknologi Sistem Binaan Berindustri IBS mampu menjimatkan kos pembinaan sekolah angkat madani serta mempercepatkan tempoh siap projek. Ia menjadi pemangkin kepada transformasi pembinaan infrastruktur pendidikan negara di bawah agenda madani.
3: Pembinaan sekolah ni saya rasa kita dapat menjimatkan antara 20-30% terpulang kepada keadaan tanah yang ada dan di mana kita nak membinanya lah. Jadi kalau kita ke 30% tu banyak-banyak tu kan, insyaAllah dengan ni bukan saja kita dapat jimat tapi yang pentingnya kita dapat membinanya dengan lebih cepat lagi lah.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. berita seterusnya. Kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri Johor dijamin tidak akan terjejas meskipun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dilaporkan mengambil keputusan untuk bertanding di kesemua 56 kerusi pada pilihan raya negeri akan datang. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan Datuk Fahmi Fadil berkata, kedua-dua gabungan politik tersebut mempunyai pendirian masing-masing dan perbezaan strategi di peringkat negeri itu sama sekali tidak akan menggugat hubungan dalam Kerajaan Perpaduan. Di Johor, usaha memperkukuh sistem pengangkutan awam terus diperkasa apabila kerajaan meluluskan projek sistem aliran transit automasi ART bernilai lebih RM10 bilion. Menteri Pengangkutan Angelino menyifatkan ia sebagai antara pelaburan infrastruktur terbesar di negeri itu bagi menyokong jaringan mobiliti masa depan termasuk RTS Link Johor Bahru Singapura. Kelulusan projek berkenaan mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan sistem pengangkutan awam di selatan tanah air terus moden, efisien dan bersepadu. Luar negara, pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikedahkan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi berhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuit Zingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Sembilan individu yang terdedah kepada wabak hantar virus dijadual tiba di Britain dari St. Helena dan Pulau Ascension untuk menjalani kuarantin serta pemantauan kesihatan. Agensi Keselamatan Kesihatan Britain memaklumkan kesemua kontak tanpa simptom itu akan ditempatkan di fasiliti pengasingan Hospital Arrow Park berhampiran Liverpool. Seorang petugas perubatan dari Pulau Ascension yang menunjukkan simptom selepas terdedah kepada pesakit hantar virus turut menerima rawatan dan menjalani penilaian lanjut di Britain. Setakat ini, wabak hantar virus dilaporkan meragut 3 nyawa di seluruh dunia. Sukan Johor Jewels muncul juara Regional Cup Netball Super League 2026 selepas menewaskan Terengganu Marvels 56-48 pada aksi akhir di Stadium Juara Bukit Kiara malam tadi. Kemenangan itu menyaksikan Johor Jewels membawa pulang hadiah wang tunai RM20,000. Manakala Terengganu Marvels selaku naib juara menerima RM10,000. KL Wildcats pula menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, pemain Johor Jewels, Gretel Buita, memenangi anugerah Best Shooter dan pemain paling bernilai MVP. Akhir sekali, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramdi mencatat penamat terbaik musim ini selepas menduduki tempat ketujuh pada Grand Prix Catalonia di Spanyol. Keputusan itu memperbaiki pencapaian terbaiknya sebelum ini iaitu di tempat ke-10 pada GP Brazil dan GP Perancis. Perlumbaan tersebut dibenangi pelumba tuan rumah dari pasukan CF Moto Aspa Team Maximo Quiles. Selepas 6 pusingan, Hakim Danish kini berada di tangga ke-11 keseluruhan dengan 27 mata menjelang GP Itali hujung bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada klasifikasi baharu T20 fokus penerbaikan Budi 95. Projek ART Johor bukti komitmen Kerajaan Persekutuan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Ya, baru saja kita hiburkan dengan lagu Kita Usahakan Lagi. Kalau tak hari ni, mungkin esok kan. Kalau tak esok, minggu depan. Kalau tak minggu depan, bulan depan. Tak bulan depan, tahun depan. Ha, begitulah kan. Kita merancang tapi Allah yang menentukan. Dan begitu juga lah kan, dalam hidup ni kita akan diuji. Dan ujian itu datang daripada Allah. Jadi kita mohon pada Allah supaya tunjukkan kita jalan keluar pada setiap masalah yang kita hadapi. Dan saudara, hari ini kita sembang santai je berkenaan dengan satu tajuk kan. Waktu susah senang kita, siapa yang ada bersama dengan kita? Ada yang kata keluarga, ada yang kata juga rakan-rakan kan. Ada yang rakan kita ni hantarkan kirimannya, katanya adik-beradik saya ada waktu saya sekeluarga down teruk. Ketika kami hilang arah, semua adik-beradik saya munculkan diri bagi semangat kat saya. Terima kasih Mak, Along, Anga, Alang, Uda, Atam, Atih dan Busu sentiasa bersama dengan Acik sekeluarga waktu kami benar-benar hilang arah. Itu kan, kan adik-beradik, ibu ayah sentiasa memberi sokongan kepada ahli keluarga yang berhadapan dengan ujian. Dan kita juga ada kiriman daripada rakan-rakan kita yang lain yang katanya mana tadi saya katanya saya pernah kena masalah kewangan sampai malu nak keluar rumah, tapi ada kawan yang diam-diam hulur bantuan tanpa cerita dekat orang. Itu rakan kita Aiman daripada Jasin kan. Ada rakan-rakan kita ni ada yang baginya sikit tapi dia punya cerita tu tapi tak apa, itu semua masing-masing punya cara. Ada yang senyap-senyap je kan. Waktu saya kehilangan ahli keluarga dulu, baru saya rasa siapa yang betul-betul hadir bagi kekuatan. Sarah daripada Alur Gajah. Dan ini ada satu rakan kita. Di sini kita kita belajar tentang keikhlasan. Katanya, dulu saya seorang yang selalu tolong ramai orang, tapi masa saya susah, tak semua ada balik dengan saya. Dari situ saya belajar tentang ikhlas. Kita membantu orang adakah dengan ikhlas atau kita minta balasan kan. Itulah maksud dia. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Dan hari ni kita dah ucapkan tak sesuatu yang positif, kata-kata yang positif kan. Sebab kata-kata yang positif ni saudara akan mempengaruhi akan mempengaruhi kita. Ucapan positif pada waktu pagi terutamanya boleh mempengaruhi tindakan harian kita. Psikologi menunjukkan kata-kata positif pada awal hari membantu membentuk mindset yang lebih tenang dan yakin. Apa yang kita fikir dan sebut pada pagi hari sering mempengaruhi tenaga sepanjang hari. Ha, jadi hari ini kita kata aku nak ceria, aku nak jalankan kerja, nanti insyaAllah ceria dan kerja pun akan beres. Kita ditakdirkan jatuh cinta.

102.2 FM Mempesona kan Isnin hari ini 18 Mei 2026. Dan hari ini diam tak diam kan, dah masuk 1 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan Alhamdulillah dah masuk pun kan, dah menghampiri pukul 9.37 minit pagi. Bertemankan saya si Ruby hingga pukul 10 pagi nanti. Dan saudara, hari ini pakai baju apa? Warna apa pakai? Baju, ada orang cakap kalau saya tanya pakai baju apa? Pakai baju kurung, pakai baju t-shirt, pakai baju korporat kan? Tapi saya nak tanya, warna baju. Kan ada hari ni pakai baju warna putih. Sebab katanya hari Isnin, hari warna putih kan? Ada. Tapi biasalah kehidupan ini warna-warni. Dan itu yang menariknya kan? Ada yang pakai baju warna-warna kan? Berwarna-warna. Dan warna ni, saudara, bukan sekadar hiasan ataupun kecantikan visual. Tapi mempunyai kesan psikologi terhadap emosi, kan? Fokus dan juga tindakan seseorang. Sebab tu warna sering digunakan dalam pengiklanan, fashion, reka bentuk dan juga terapi emosi. Bayangkan kalau kita buat grafik kan, kita tak pakai warna, kita warna putih je, mesti tak menarik kan. Kita tengok macam kita tengok macam tu je. Tapi kalau ada warna merah, ada warna biru digabungkan tu, kita kata wow, fancynya warna dia. Kan macam-macam. Dan warna merah ni saudara, kalau ada yang pakai baju warna merah lah, kalau ada yang suka warna merah, merah ni sering dikaitkan dengan semangat, keberanian dan tenaga. Dan ia juga boleh meningkatkan rasa teruja dan menarik perhatian dengan cepat. Jadi siapa kalau nak orang tarik, kalau nak menarik perhatian orang, pakailah baju warna merah kan. Dari jauh, kalau saya pun dekat dalam konti ni kan, kalau saya nampak orang pakai baju merah, saya cakap, siapa pakai baju merah hari ni eh? Macam tu. Kan warna biru pula memberi rasa tenang, aman dan fokus. Dan sebab tu banyak pejabat dan hospital menggunakan warna biru. Betul juga eh. Bayangkan kalau warna merah, dinding dekat hospital tu warna merah, kita tengah sakit ni, aduh sakitnya. Sekarang kita celik mata, kita tengok warna merah, aduh tutup mata balik kan. Kan sebab tu dinding kat hospital, kalau kita tengok warna dia warna biru cair, warna putih ataupun warna merah cair. Warna merah warna merah jambu, warna pink kan. Dan warna hijau ni pula dikaitkan dengan alam, ketenangan dan kesegaran mata. Ia membantu mengurangkan tekanan. Dan warna kuning melambangkan keceriaan, kreativiti. Namun jika terlalu terang, boleh menyebabkan mata cepat penat. Warna kuning eh, warna mata cepat penat. Dan warna hitam ni memberi imej elegan, eksklusif dan berkarisma. Sementara warna putih pula melambangkan kebersihan, kesederhanaan dan ketenangan. Itu warna-warna kan, warna-warna dalam kehidupan kita. Dan baik, terus setia bersama Melaka FM. Dan terima kasih kepada rakan-rakan yang telah pun menghantarkan kiriman anda untuk topik gegar pagi kita hari ini. Siapa yang ada bersama anda waktu susah senang anda. Dan terima kasih, moga anda semua, moga kita semua diberikan kekuatan untuk mengharungi perjalanan kehidupan kita ini kan. Baik, jom kita dengarkan lagu ini. Sebab pinggan mangkuk ku terbang. Janganlah ada yang baling pinggan mangkuk pagi-pagi ni kan. Pinggan mangkuk tu letak baik-baik dekat sinki. Basuh jangan berbunyi tau. Kalau orang dulu-dulu kan. Orang dulu-dulu eh. Kalau orang-orang yang berusia lah kan, orang veteran dia kalau pergi ke rumah siapa-siapa, kalau saya pun, saya pergi rumah siapa-siapa, kalau saya dengar kan orang dekat dapur basuh pinggan ke basuh cawan kan, bunyi tok tok tok tok, takut saya cepat saya balik tau. Saya kata apa, weh orang tu marah ke?

0: Anda bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melak FM kan ada.
1: Melak FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini,
0: retro,
1: 60-an,
0: nasyid,
1: rock,
0: dangdut
1: dan pelbagai lagi. Dengan Melak FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam. Pasti yang terbaik.

Advisor Nurul, nampaknya saya dari penghujung tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih semua yang bersama dengan saya sejak jam 6 pagi tadi, dan insyaAllah hari Jumaat nanti 10 pagi hingga 2 petang bertemankan saya dalam Pesona 102 edisi hari Jumaat. Dan selepas ini jangan lupa bersama dengan rakan setugas DJ SS yang akan bersama dengan anda hingga jam 2 petang. Kita jumpa lagi dan terus setia bersama Melaka FM. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran keras kepada Iran supaya segera menerima perjanjian damai dengan Washington. Dalam kenyataan di Truth Social, Trump berkata masa semakin suntuk dan Iran perlu bertindak pantas atau berdepan akibat lebih buruk. Rundingan damai dilapor masih buntu apabila Tehran mendakwa Washington gagal mengemukakan tawaran konkret bagi menamatkan perang. UAE mengutuk sekeras-kerasnya serangan drone yang mencetuskan kebakaran berhampiran loji nuklear di Al Dhafra, Abu Dhabi. Kementerian Luar UAE menyifatkan serangan itu sebagai pencerobohan dan ancaman langsung terhadap keselamatan negara. Pihak berkuasa memaklumkan kejadian tersebut tidak menyebabkan kecederaan serta tidak menjejaskan tahap radiasi dan operasi loji nuklear berkenaan. Siasatan sedang dijalankan bagi menelpasti pihak bertanggungjawab. Sekurang-kurangnya 5 rakyat Palestin terbunuh dalam beberapa serangan udara Israel di Gaza. Menurut pegawai kesihatan Gaza, serangan di Khan Yunis mengorbankan 2 individu, termasuk seorang yang berada di kawasan kemah penempatan. Satu lagi serangan berhampiran Hospital Al-Aqsa pula mengorbankan sekurang-kurangnya 3 orang. Sementara itu, tentera Israel mendakwa seorang komander operasi Hamas turut terbunuh dalam serangan udara di Gaza City pada Sabtu. 52 kapal Global Summit Flotilla telah berlepas dari Adrasan, Turki menuju ke Gaza petang semalam. Sumut Nusantara Command Center memaklumkan kesemua kapal berkenaan kini berada dalam zon operasi berisiko tinggi. Dalam perkembangan sama, Global Summit Land Convoy yang memulakan perjalanan dari Libya pada Jumaat lepas sedang mara melalui laluan darat menuju ke Rafah. Konvoi itu melibatkan lebih 200 peserta dari lebih 25 negara membawa bantuan perubatan ke Gaza. Pemandu kereta api yang terlibat nahas dengan bas awam di Bangkok pada Sabtu didapati positif dadah. Dia didakwa kerana menyebabkan kematian dan kecederaan akibat cuai. Polis Thailand memberitahu siasatan masih diteruskan dan pertuduhan tambahan mungkin dikenakan selepas proses mengumpul bukti selesai. Pemandu kereta api itu masih menerima rawatan manakala pemandu bas turut dirawat akibat melecur. Tragedi perhampiran stesen Makassar itu meragut 8 nyawa manakala 32 lagi cedera. 10 orang termasuk seorang kanak-kanak terbunuh dalam serangan bersenjata di negeri Puebla, Mexico pada Ahad. Kenyataan kerajaan negeri menyebut mangsa terdiri daripada 6 lelaki, 3 wanita dan seorang kanak-kanak yang maut dalam kejadian tembakan di sebuah rumah di kawasan perbandaran Tehuantzingo, kira-kira 200 km dari Mexico City. Keganasan terbaru itu mencetuskan kebimbangan ketika Mexico sedang bersiap sedia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia yang bakal membuka tirai bulan depan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengekalkan penilaian wabak hantar virus sebagai berisiko rendah di peringkat global. Menurut WHO, risiko penularan dijangka semakin berkurangan selepas langkah pembedungan dan kawalan dilaksanakan terhadap penumpang serta kru yang terdedah. Kenyataan itu dikeluarkan ketika kapal persiaran MV Hondius yang menjadi puncak penularan wabak tersebut dijangka tiba di Rotterdam, Belanda hari ini. Setakat ini, 3 penumpang dilaporkan maut akibat hantar virus dan tiada vaksin atau rawatan khusus bagi wabak berkenaan. China komited membeli produk pertanian Amerika Syarikat bernilai sekurang-kurangnya $17 bilion bagi tempoh 2026 hingga 2028. Menurut White House, komitmen itu dicapai dalam pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping minggu lalu. Jumlah tersebut tidak termasuk pembelian kacang soya yang diumumkan China pada Oktober tahun lalu. Data Jabatan Pertanian Amerika menunjukkan ekspor pertanian negara itu ke China merosot 65.7% kepada $8.4 bilion pada 2025 susulan perang tarif antara kedua-dua negara. Akhir sekali, sukan bola sepak bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan aksi cemerlang apabila meledak satu gol dan mencipta satu bantuan jaringan untuk membantu Inter Miami menewaskan Portland Timbers 2-0 dalam aksi Major League Soccer MLS. Kemenangan bermakna itu bukan sahaja menamatkan badi tanpa kemenangan Inter Miami di laman sendiri, malah melonjakkan pasukan kendalian Javier Mascherano itu ke tangga teratas Eastern Conference.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, lain dulang lain kakinya, lain orang lain hatinya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Lain dulang lain kakinya, lain orang lain hatinya.
0: Bermaksud lain orang lain perangainya.
1: Contoh ayat.
0: Walaupun mereka bertiga saudara kembar, namun hobi mereka berlainan. Kata orang, lain dulang lain kakinya, lain orang lain hatinya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Lagu-lagu terbaik menerusi Pesona 102.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat, Melaka saya rakyat. Bertemankan SS Sofia Haji Muhammad Sufi menerusi Persona 10-2. Kita bersua lagi untuk edisi hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026. Burung merbah terbang melayang hinggap sebentar di pohon sena. Selamat pagi dan salam sayang bersama Melaka FM di mana-mana. Terima kasih juga kerana terus memilih radio nombor 1 orang Melaka di 102.3 ataupun melalui aplikasi RTM Klik. Buat anda yang bekerja, memandu, berniaga ataupun yang sedang menguruskan kerja di rumah, mudah-mudahan pagi ini dimulakan dengan semangat yang baik, kan? Dan juga urusan yang dipermudahkan, yang berada di pejabat, terus fokus bekerja, yang berada di jalan raya, pandu dengan cermat, dan yang baru nak bersarapan tu, selamat menjamu selera. Dan kejap lagi 11.15 pagi, seperti biasa dalam segmen Laguku Untukmu, SS bawakan khas untuk anda. Jadi seperti biasa, boleh kongsikan permintaan lagu-lagu pilihan anda di bilik hijau 010-8061-023. Baik, terus bersama dalam Zon Muzik tanpa henti hingga jam 11 pagi. Melaka FM sentiasa memberi informasi terbaik untuk anda.

pulang. Cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Selamat pagi juga buat anda yang masih lagi setia menemani kami ketika ada waktu ini. Dari jam 6 pagi, masih lagi setia menemani Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Dan buah cempedak di atas para singgah sebentar membeli selasih. Pesona 10 hingga 2 bersuara bersama Melaka FM menjalin kasih. Masa lagi bertemankan SS hingga jam 2 petang. Pelbagai info dan juga lagu-lagu akan kami kongsikan dari semasa ke semasa. Dan kejap lagi 11.15 seperti biasa, laguku untukmu akan menghiasi ruang anda untuk pagi ni lah. Dan juga boleh hantarkan rakaman suara anda ataupun lagu-lagu permintaan berserta dengan ucapan ringkas 01806-1023. Dan yang paling pastinya, lagu-lagu, tajuk-tajuk lagu kena jelas, ucapan yang ringkas yang pendek yang boleh SS faham, okey, untuk kita kongsikan bersama pagi ni. Dan yang mungkin yang sedang berpuasa, selamat berpuasa SS ucapkan hari ni 1 Zulhijjah. Dan juga yang baru menjamu selera kan, sebelah pagi ni memang cara dia, itu kita tak boleh nak cakap apalah. Ada sesetengah orang pukul 11 baru dia berserapan awal sedikit, mungkin petang baru dia makan kan. Ikutlah cara masing-masing supaya apapun yang paling pasti tidak mengganggu kesihatan kita. Okey, jom kita layan dulu lagu ini. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

3, 2, 1, 2. Mulakan semula.

0: Eh, mulakan semula lagu tadi.
1: Lagu untukmu.
2: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan. Masih lagi bertemankan SS dalam segmen Lagu Ku Untukmu di ruangan ini sehingga 11, bermula 11.15 pagi hingga 12.45 minit tengah hari nanti. Dan terima kasih juga buat semua pendengar setia Melaka FM yang terus dengarkan kami yang sambil bekerja, selamat tugas, yang berada dekat rumah tu pelbagai urusan, dan juga yang sedang berniaga, selamat berniaga lah eh. Dan SS nak kongsikan terus untuk segmen Lagu Ku Untukmu, di mana anda boleh hantarkan kiriman lagu-lagu permintaan melalui di bilik hijau kita 0108061023, dan juga lagu-lagu pilihan dan juga ucapan yang ringkas, yang pastinya tajuk lagu kena betul. Ini kena betul, bantu SS untuk permudahkan, cepatkan cari lagu tu eh. Kadang nama penyanyi dah betul dah, tajuk lagunya yang salah kan. Terpaksalah kita type satu-satu okay. Dan SS nak kongsikan terus lah eh, kiriman yang pertama ini, kiriman daripada Farah dari Batu Berendam. Katanya sedang siapkan tempahan kuih raya SS sambil ditemani anak-anak dekat rumah. Nak tujukan lagu ni untuk suami tercinta yang sedang bekerja tu, Sampai Hati, nyanyian daripada Spring. Okey, terima kasih atas lagu-lagu permintaan, dan juga SS nak tunaikan permintaan kiriman daripada Kak Nani Pelangai. SS nak lagu Dawai, nyanyian Fadilah Intan, nak tujukan pada Kak Ram, Kak Bik, Kak Zah, Noka Maria, Mak Usura Jalias, Ramli Bertamhulu Ayanda, Pak Tua Serka, Mak Long Hawa, Mak Jah, Mama Nomi, dan juga semualah pendengar setia Melaka FM untuk hari ini. Okey, SS doakan semoga terhibur, semoga ceria, terus bersama dengan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimaklumkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Melak FM 102.3 tepat 11.30 minit tengah hari dalam rancangan tajaan selama 15 minit bersama dengan Organik Matres Tilam Organik dan bersama dengan anda ketika ada waktu ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa khabar?
0: Sihat adanya. Lin sihat, Lin?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Hari ini hari Isnin, Lin. Pastinya ada promosi yang sangat hebat. Kita telah pun memasuki bulan Mei, Lin. Mungkin boleh kongsikan dengan pendengar setia Melaka FM, Lin. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua pendengar setia Melaka FM. Jadi hari ini bersama saya, Lin, daripada Organik Mattress Sdn. Bhd. Ingat Tilam, ingat Organik Mattress. Okey, jadi kami berada di Kabuting Taiping Perak, tapi kita hantar secara percuma di semua destinasi di Semenanjung. Tak kira di mana anda berada, penghantaran kita buat daripada Taiping ke tempat anda secara percuma. Dan bayaran untuk Tilam, tuan-tuan dan puan-puan boleh bayar semasa Tilam tiba di rumah. Jadi dengan cara ni,

mesti dan tak bimbang kan. Kadang-kadang dah bayar, tunggu-tunggu tak kunjung tiba kan. Tapi kadang-kadang dah dapat tu barang yang lain seperti yang di order dan sebagainya. Dekat kita mudah, dah dapat barang, tengok semuanya okey, baru bayar. Tapi kita pun tak tinggalkan anda begitu saja. Ya, yang mana kita juga akan follow up, sentiasa follow up pelanggan kita, ya, dan anda juga ada diberi tempoh jaminan lah untuk penggunaan tilam. Ya, setiap tilam kita tu ada jaminan-jaminan dan untuk mengikut jenis tilam yang anda beli. Ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun dan sebagainya. Okey, jom kita tak nak buang masa. Kita nak cerita apa kelebihan tilam yang ada di Organic Mattress. Okey, di Organic Mattress kita dah 32 tahun dalam pasaran. Kalau dulu awal-awal penjualan, kita hanya jual dua pilihan tilam. Tilam sabut kelapa dan juga tilam manja. Tilam manja ni dia buat daripada foam campur dengan rebound, campur dengan saduran getah asli, campur dengan daun organik dan melalui proses pemadatan. Jadi maksudnya bila tuan-tuan tidur atau baring, dia tak melendut mengikut berat badan. So daripada situ kita naik dan alhamdulillah kita ada kilang sendiri untuk menghasilkan tilam-tilam kita. Jadi kita pelbagaikan. Ya, kalau dulu dua pilihan je sebab kita tahu seiring dengan peredaran zaman, ya, ramai orang yang cita rasa atau keperluan tilam tu terhadap tilam berbeza. Ada setengah orang suka tidur atas tilam yang lembut, yang empuk. Ada setengah orang memerlukan tilam yang sedikit padat dan ada setengah orang yang perlu menggunakan tilam yang padat. Antaranya yang ada masalah slip disc atau masalah sakit belakang kan, perlu mencari tilam yang sesuai untuk masalah mereka. Jadi sebab tu kita pelbagaikan tilam. Sehingga kini kita ada beberapa produk tambahan, antaranya tilam daripada latex, daripada getah asli. Kita ada tilam daripada spring juga. Kita ada tilam yang sabut kita continue, manja, compress foam pun kita continue juga sampai sekarang antara produk best seller. Ya, tapi bukan continue penjualan saja, yang ni kita dah upgrade. Antaranya sabut pun kita dah 3 kali upgrade, untuk yang manja dah 4 kali upgrade. Okay, latest kita upgrade pada bulan Februari lalu. Okay, sebab apa? Sebab kita faham kan, bila kita bekerja seharian, bila balik tu memang kita rasa letih kan. Ya, saban hari kita bekerja, memandu, mengemas rumah kan, hingga kadang-kadang, ya, bila waktu tidur tu pun kita rasa tak selesa kan. Jadi inilah masanya untuk anda dapatkan tilam untuk bagi selesa balik, bagi rehat balik waktu malam, ya, dan waktu rehat kita tu tak terganggu. Jadi kalau anda nak kita bantu untuk dapatkan rehat di waktu malam dalam tempoh yang mungkin kita rasa sekejapnya tahu-tahu dah pagi kan, tapi kita nak nikmati waktu yang sekejap tu, tapi kita nak dapat rehat yang betul-betul kualiti supaya kita dapat kumpul balik tenaga untuk kita guna hari besok. Jadi kita ada beberapa tilam yang saya nak recommend kepada tuan-tuan hari ini. Antaranya yang pertama adalah tilam manja organik. Sebab manja organik ni yang menaikkan nama Organic Mattress. Okey, untuk manja kita buat daripada high density rebound. Okey, kalau dulu jaminannya 5 tahun, ya, sejak beberapa lama, sampailah bulan 2 yang lalu kita upgrade kepada tempoh jaminan 10 tahun. Kenapa kita berani beri jaminan sehingga 10 tahun? Ya, sebab kita tahu penggunaan bahan-bahan yang kita guna pakai dalam tilam ada grade yang bagus, kualiti yang bagus. Kalau dulu boleh tahan berat sampai 180 kg maksimum. Sekarang boleh pergi kepada 250 kg yang dia boleh tampung. Tapi tak bermaksud orang yang badan besar je boleh pakai. Orang daripada seawal usia bayi pun dah boleh guna tilam ni, tak ada masalah. Okey, dan juga untuk tilam ni kita menggunakan fabric. Kain pun kita upgrade dengan penggunaan fabric yang 2 kali lebih pantas pembebasan haba. Jadi lebih sejuk, lebih selesa. Anti habuk dan juga hama juga. Okey, dan fungsi dual comfort, yang mana apa posisi kita guna semasa baring pun dia akan bantu untuk keselesaan kita. Okey, kalau anda nak balik kerja baring atas tilam, melegakan badan, bukanlah melegakan, maksudnya melegakan daripada kepenatan yang kita alami seharian tu. So bila dia kita rasa lega

0: kita rasa oh sedapnya, sediakan bantu tu juga dari segi untuk support dan keselesaan, untuk tingkatkan kualiti tidur supaya sepanjang tempoh kita istirahat tu tak ada gangguan. Ya, sebab tu dia ada fungsi zero motion transfer juga. Okey, dan dia untuk anda yang ada masalah berkaitan belakang, pinggang, lenguh-lenguh, sedikit, dia boleh bantu untuk beri keselesaan. Okey, harga untuk tilam manja, kalau kat pasaran kita jual RM1,700, tapi hari ni untuk warga belaka, ada je tilam lama yang nak train, kita bagi potongan RM300. Dan kalau beli hari ini, ada voucher RM270 lagi, yang mana harga selepas voucher, selepas trade-in, menjadikan tilam ni RM1,130 sahaja. Akan dapat tilam 8 inci bersama dengan dua bantal. Jadi yang mana nak, untuk promo hari ini, boleh call 013-584-0288. 013-584-0288. Yang mana nak call boleh call. Kita break sekejap. Jangan pergi mana-mana. Kita kembali dengan produk seterusnya selepas ini.
1: Baik, terima kasih Lin. Okey, kejap lagi bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan tilam organik ni, kejap saja lagi. Jom kita layan dulu lagu ini. Aku Nak Kahwin. Melaka FM Radio, nombor 1 Orang Melaka.

0: Melaka FM, pilihan orang Melaka. Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan masih lagi dalam rancangan tajaan Organik Matres, Tilam Organik bersama dengan DJ Lin. Jom kita bersama dengan Lin. Kita bersama dengan Lin untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi. Lin, silakan Lin.
1: Okey, baik. Jadi seterusnya, kalau tadi kita dah bercakap mengenai tilam manja organik, ada yang terlepas tren ke? Okey, saya ulang sekali lagi. Okey, untuk tilam manja organik, bagi ketebalan 8 inci, harga pasaran kita jual RM1,700 ya, sebab banyak yang kita upgrade. Okey, tapi jika anda ada tilam lama, kalau anda nak beli queen, tak semestinya tilam lama tu tilam queen juga. Anda boleh je tukar tilam bujang ke tilam yang dah tak guna tu, boleh bagi dekat kita. Potongan RM300 kita bagi. Daripada RM1,700 tolak RM300 tinggal RM1,400. Tapi lebih untung kalau anda beli hari ini, sebab hari ini kita bagi lagi potongan voucher sebanyak RM270, yang menjadikan harga tilam hari ini hanya RM1,130 sahaja. Okey, penghantaran kita buat secara percuma. Tempah tak perlu bayar, dah sampai barang, tengok semua okey baru bayar. Jadi sangat mudah, penghantaran percuma je ya. Bayar pun boleh debit card, credit card, online transfer, cash pun boleh ya. Banyaklah method bayaran tu. Okey, dan seterusnya untuk yang kedua, kita ada tilam suria. Kalau anda tanya Lin, dengan bajet bawah RM1,000, tilam apa yang ada diberi pilihan? Okey, kita ada tilam suria. Dia adik sikit pada manja. Okey, tilam suria ni juga dibuat dengan bahan yang sama, cumanya dia boleh tahan berat sehingga 180 kg untuk dua orang. Okey, dan untuk tilam suria ni kita ada yang 8 inci dengan harga serendah RM788 berbanding harga asal RM1,000 lebih. Sebab lepas trade in kan dapat RM788, manakala yang 7 inci RM688, yang 6 inci RM588. Yang 5 inci RM488. Abang kakak, dengan harga RM488 pun abang kakak dah boleh tidur selesa. Ya, nak beli untuk bilik anak ke, bilik tetamu ke, boleh ambil suria. Tapi kalau untuk bilik utama, saya lebih sarankan untuk gunakan manja organik. Okey, manja organik tadi saiz queen, kita ada juga lain-lain saiz macam king. Ya, ketebalan pun ada pelbagai. Ya, anda boleh je telefon kita untuk dapatkan sebut harga. Okey, jadi nombor telefonnya 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Okey, penghantaran percuma ya. Macam saya ulang 2-3 kali tadi, penghantaran memang percuma sahaja. Okey, jadi boleh terus proceed order nak yang mana satu. Ya, kalau anda mengalami masalah rasa tak selesa yang mungkin dah lama, ya, ataupun baru kebelakangan ni tilam anda tu menunjukkan tanda-tanda dah perlu tukar baru, kan? Jadi bolehlah dapatkan antaranya tilam manja, ya, ataupun anda boleh juga cuba tilam suria organik. Kita juga ada tilam sabut kelapa ya. Siapa dekat sini penggemar tilam sabut, anda boleh dapat untuk 6 inci sabut queen dengan harga RM1,199 untuk 6 inci ya. Jadi apa pun, boleh hubungi 013-584-0288, 013-584-0288, ataupun boleh juga tengok-tengok kan video-video berkaitan dengan tilam di media sosial kita, TikTok ya. Yang mana menggunakan TikTok boleh follow kami dekat Organic Mattress, O-R-G-A-N-I-C Organic Mattress. Dekat sana kita ada sediakan video-video berkaitan dengan tilam dan penerangan mengenai tilam. Okey, jadi sekali lagi 013-584-0288. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa kita lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Itu tadi baru bersama dengan DJ Lin untuk rancangan tajaan selama 15 minit. Dan terima kasih kerana terus setia bersama dengan SS ketika ada waktu ini. Okey, SS nak kongsikan lagi untuk segmen laguku untukmu. Kiriman daripada Izrin Rozi. Okey, katanya nak lagu daripada Datuk Siti Nur Haliza, Kumahu. Okey, kiramannya. Dan juga kejap lagi kita akan dengarkan juga kiriman yang seterusnya ini. Kiriman daripada Hafiz di Ceng. Katanya buat semua staff di pejabat yang tengah bertukar rumus bekerja, selamat pagi. Dan juga lagu untuk pagi ni SS belanja satu lagu Nur Nilam Sari. Ini dia khas untuk anda dan juga pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Tak kira di mana juga anda berada, terus dengarkan Melaka FM. Okey, dari 6 pagi hinggalah 12 tengah malam, iaitu 18 jam sehari. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan menemani anda ketika ada waktu ini untuk jam yang ketiga bertemankan SS. Lagu ke untukmu masih lagi bertemankan sesama kita. Okay? Tapi sebelum tu SS nak kongsikan berkenaan dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dun Kota Laksmana Jelajah Kesihatan Oral Tanpa Amalan Rokok. Saya ikrar berhenti sempena Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang bertempat di SMK Metodis Tengkera pada 20 Mei hari Rabu ni bermula jam 8 pagi hingga 10.30 pagi di mana antara aktivitinya kita ada pemeriksaan dan juga rawatan pergigian percuma kepada guru-guru dan juga ibu bapa, pameran kesihatan dan juga ceramah senyuman sihat tanpa rokok dan juga vape, dan acara utama adalah saya ikrar berhenti di mana program kesihatan oral tanpa amalan merokok bermula pada tahun 2016 merupakan kerjasama strategik untuk pencegahan dan juga intervensi merokok dalam kalangan murid sekolah. Jadi sama-sama kita memberi sokongan terhadap kempen anti rokok dan juga vape di kalangan masyarakat sempena dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Baiklah, masih lagi dalam ruangan laguku untukmu. Seperti biasa SS nak kongsikan lagi dan sebelum tu SS nak tutup untuk permintaan laguku untukmu. Jadi SS akan siarkan yang mana yang telah pun menghantarkan melalui di TikTok Melaka FM dan juga di Bilik Hijau. Okey, SS nak kongsikan kiriman yang seterusnya ini daripada Syarul. KSS tengah bertugas ni. Alhamdulillah, selamat bertugas dek. Dan juga buat sahabat-sahabat dan juga Kak Long yang sedang bercuti bersama dengan Mak Abah tu, selamat bercuti katanya, tak dapat bersama. Okey, lagu ni khas untuk isteri tersayang. Nak dengarkan lagu KSS Kehebatan Cinta. Okey, seterusnya kiriman daripada Okey, kiriman daripada Syikin dari Merlimau. Okey, tengah sibuk ni SS, tengah packing barang customer. Wah. Sambil-sambil dengarkan Melaka FM memang pilihan yang tepat. Belanja ke SS sambil-sambil packing tu, sambil-sambil nak dengar lagu Antara Sutra dan juga Bulan daripada Dhamma Sutra. Jom kita berhibur dulu lagu-lagu permintaan daripada sayap-sayap Melaka FM. Tak kira di mana jua anda berada, terus dengarkan Radio Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan 12:16 tengah hari. Selamat tengah hari juga buat anda yang masih lagi setia menemani SS ketika ada waktu ini. Okey, yang berada di rumah yang pastinya sedang sibuk memasak dan sebagainya. Kejap lagi anak-anak balik, pelbagai lauk hidangan, Masya Allah, itu dia kasih sayang mak kita, kasih sayang buat anak-anak, buat suami kan. Kejap lagi suami nak balik kan, diri sendiri pun nak makan, dipermudahkan segala urusan. Okey, dan juga SS nak kongsikan lagi kiriman. Okey, kiriman yang seterusnya ini, ni orang jauh ni daripada Singapura, katanya nak minta bersama dengan Edward Amirul, nak minta lagu Syurga di Hati Kita dari Ziana Zain. SS, lagu ni saya hadiahkan pada Kak SS. Alamak. Selaku juruhebah yang bertugas, MCR crew dan juga Kak Benny dan juga My Beautiful Ahman. Tak lupa Ahman dia. Dan tidak lupa kepada rakan-rakan pendengar Radio Melaka FM, baik di TikTok seperti Kak Senah, Kak Zura, Kak Ida, Arik, Abel dan juga semualah, semoga terhibur endaknya kalian semua. Dan terima kasih buat semua, sama-sama kasih juga buat yang mengirimkan kiriman dari tadi. Okey, menerusi laguku untukmu. Okey, dan juga SS nak kongsikan kiriman yang seterusnya daripada kiriman pada Mak Jah. Katanya nak lagu Ada Gajah Di Balik Batu SS, buat maknam Ayanda Jikadir, Bonda Mok Surah Jalias, Ramli Batam Hulu, Nani, Kak Nani Pelangai kita, Kak Niki, Mak Itun dan juga semualah yang mendengarkan radio nombor 1 Orang Melaka. Jom kita layan dulu lagu ini, Terus Di Hati. Melaka FM mempersonakan.

Itu dia kekanan Ninda di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 12.31 minit tengah hari. Pastinya sudah sibuk mencari kedai-kedai makan dan sebaliknya dipermudahkan segala urusan lagi sekali. Dan sedikit perkongsian juga di mana

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Terus bersama dengan kami di Melaka FM 102.3.
3: SS kongsikan info solat bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk di hari ini 18 Mei 2026 bersama dengan 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Zuhur 1.10 minit tengah hari, Asar 4.33 minit petang, Maghrib 7.16 minit malam dan Isyak 8.29 minit malam. Tepat 1 tengah hari ikuti berita utama dari RTM Kuala Lumpur.
0: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

pun tak suka. Rakan-rakan kita pun tak suka kita. Kita kena ingat, walaupun orang tidak menyayang kita, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala tidak pernah memutuskan kasih sayangnya kepada hamba dia. Jadi kita kena yakinlah bahawa Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang penyayang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada sifat penyayang. Kalau di atas dunia ni Allah Ta'ala beri dengan sifat rahman dia, dia beri makan semua, orang susah, orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, semua dapat. Tetapi rahim Allah Ta'ala, kasih sayang Allah dikhususkan kepada orang yang beriman. Jadi inilah keuntungannya orang beriman. Jadi dengan sebab itu kita hidup di atas dunia, jangan rasa kita tersingkir. Kita tetap yakin bahawa Allah Ta'ala menyayangi hamba-hamba. Yang keduanya, tidak ada yang lebih mengetahui gundah dan gelisahmu kecuali Tuhanmu. Hari ini kita selalu kongsi kita punya gelisah dalam TikTok, dalam WhatsApp kan, selalu kita. Saya ni anak saya masalah lah. Saya punya duit selalu habis kena scammer. Kita selalu ceritakan rumah tangga kita punya masalah, anak-anak kita punya masalah kan. Nanti kita lupa bahawa kegundahan dan kegelisahan ni kalau kita cerita dengan manusia dia takkan habis. Dan selalu kegundahan dan kegelisahan kita ni kalau kita cerita pada makhluk, kadang-kadang dia mengundang masalah dah. Hingga masalah kita selesai, rupa-rupanya jadi fitnah dah. Orang akan cerita kita punya cerita kan, orang akan menjaja cerita kita dengan rakan-rakannya. Tapi kalau kita ni bercerita dengan Allah, Allah Ta'ala yang bagi masalah, Allah Ta'ala lebih tahu sejauh mana kita mampu untuk mengatasi ataupun menangani masalah kehidupan kita. Mintalah dengan Allah, mengadulah dengan Allah, kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui kegundahan dan kegelisahan kita. Bila kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala selesaikan apa masalah kita. Dan yang ketiganya, dan tidak ada yang mampu mengangkat deritamu kecuali Tuhanmu. Jadi kalau kita ni ada penderitaan, tak ada siapa orang boleh ubah kita punya penderitaan melainkan yang memberi penderitaan, iaitu Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, mengadulah kepada yang mempunyai. Kalau kita mengadu kepada yang mempunyai, senang. Kalau kita mengadu kepada orang yang dia pun tak tahu, dia pun ada masalah juga, dia pun ada penderitaan juga, dia tidak boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi dengan sebab itu, kembalilah, irji'i ilallah rabbiki radiyatan mardiyah, wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli.

Kita daripada Halim Ahmad, ketika hanya nak memuhas untuk anda pendengar setia Melaka FM 126 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga buat anda ketika ada waktu ini. Okey, selamat menunaikan solat fardu Zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan kita sudah pun memasuki 1 Zulhijjah, satu bulan yang cukup istimewa sebenarnya dalam kalender Islam. Jadi inilah masa untuk kita bersama-sama merebut kelebihan 10 hari terawal Zulhijjah yang mempunyai ataupun merupakan antara hari yang paling utamalah untuk kita memperbanyakkan amal ibadah kita dan juga mendekatkan diri kepada Allah kan. Dalam kesibukan kita bekerja hari ini, berniaga ke ataupun mengurus hal keluarga ke, jangan lupa untuk kita ambil sedikit masa untuk kita menambah amal kita, perbanyakkan zikir, banyakkan Al-Quran kan, membaca Al-Quran dan juga bersedekah, berpuasa sunat yang hari ni yang ramai SS pastinya berpuasa sunat kan. Dan yang paling penting sekali, ha, yang ni yang susah sekali kita nak jaga adalah menjaga tutur kata kita serta hubungan sesama insan kita. Kadang-kadang kita lupa amal yang kecil tetapi dilakukan dengan ikhlas, besar sebenarnya nilai di sisi Allah kan. Dan bagi yang berkemampuan dan juga diberi rezeki lebih, inilah juga waktu masa yang terbaik untuk kita berkongsi rezeki, membantu mereka yang memerlukan. Mungkin kita tak nampak bantuan sekecil kita, tapi Allah mengetahui. Jadi apapun, semoga 10 hari yang mulia ni membawa ketenangan hati kita, keberkatan rezeki dan juga menguatkan lagi iman kita semua, insyaAllah. Baik, kita layan dulu lagu ini daripada Opik dan juga Amanda, Maha Melihat. Terus setia bersama dengan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Itu dia kembali tersenyum daripada Izwan Pilo sahas untuk anda. Walaupun pun sedang kita lalui hari ini, kerja yang banyak ke, walaupun telah digula-gulakan ke kan, penat mencari rezeki ataupun hati yang sedang diuji, jangan lupa untuk terus tersenyum. Kadang-kadang senyuman kecil ni mampu tenangkan hati kita. Hati sendiri kan, menceriakan orang di sekeliling kita. Walaupun usik-usik tu kan. Okey, yang sedang bekerja, selamat tugas. Saya ucapkan yang baru nak keluar makan tu, hati-hati di jalan raya. Dan yang berada dekat rumah, semoga urusan harian anda dipermudahkan. Okey, baik, SS nak kongsikan bersempena dengan sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 yang diraikan hari ini 18 Mei setiap tahun. Perbadanan Muzium Melaka akan memberi kemasukan percuma ke muzium-muzium di bawah pengurusan Perzim. Jadi khas kemasukan percuma untuk semua. Hari ini Isnin 18 Mei dibuka seperti biasa jam 9 pagi hingga 5 petang. Jadi anda boleh rebut peluang keemasan inilah dengan mengunjungi muzium-muzium ini. Okey, jadi dan bukan itu saja sebenarnya, ada lagi yang SS nak kongsikan. Dan untuk meraihkan sambutan ulang tahun ke-35 Tourism Melaka, anda boleh nikmati pengalaman penuh warna-warni bersama-sama Reptilia dan juga pelbagai aktiviti menarik bersama dengan keluarga tersayang pada 6 Jun, iaitu bermula 9 pagi hinggalah 12 tengah hari bertempat lokasinya bersebelahan dengan Tol Air Keruh Melaka, terbuka kepada orang awam, yang ini istimewa untuk pengunjung. Dan di mana percuma hidangan ringan, berpeluang bertemu dengan puteri rama-rama dan juga berpeluang berinteraksi dengan haiwan, kemasukan adalah percuma. Jadi anda jangan lepaskan peluang untuk cipta kenangan indah bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan di sambutan istimewa ini. Okey, iaitu pada 6 Jun 2026, 9 pagi hingga 12 tengah hari. Baik, jom kita layan dulu. Kejap lagi kita ada lagu Hashiteru dan juga Dari Bawah. Terus setia bersama dengan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Pesona 102 Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Jangan lupa petang nanti jam 3 petang bersama kami dalam podcast Gasak Kaula menerusi akaun rasmi di TikTok Melaka FM. Bersama dengan hostnya DJ Izzat akan menemani anda selama 1 jam pukul 3 hingga pukul 4 petang. Dan menarik petang ni sebab kita akan bersama dengan tetamu istimewa Rosli Mak Zain atau lebih dikenali sebagai Rocha. Okey. Rosha. Banyak perkongsian santai dan juga menarik tentang dunia beca pelancongan dan juga pengalaman bersama dengan pelancong serta keunikan beca yang menjadi antara identiti negeri Melaka. Siapa datang Melaka jangan cakap tak pernah naik beca. Jadi kepada anda pendengar setia Melaka FM yang nak kenal lebih dekat lagi budaya dan juga tarikan unik di negeri bersejarah ni, jangan lupa set reminder siap-siap petang nanti. Okey, bersama dengan DJ Izzat dan juga personaliti undangan kita, kita nak sembang kita dalam podcast Gasak Kaula di TikTok Melaka FM. Baik, kejap lagi bertemankan sahabat SS bersama dengan DJ Daim akan menemani anda untuk 4 jam yang berikutnya. Panorama 2 hingga 6 petang. Okey, jam 3 petang nanti kita ada juga cetaki-cetaki dan juga 5.15 minit petang dimensi 60-an. Jadi bagi anda yang ingin membuat lagu-lagu permintaan, okey, boleh terus bersama dengan DJ Daim sebentar nanti. Terus setia bersama dengan kami di Melaka FM. Dan SS tinggalkan anda dengan lagu ini dan jumpa-jumpa lagi untuk edisi hari Khamis ni bersama dengan SS Panorama 2 hingga 6 petang. Assalamualaikum. Bye.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan. Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
0: Peribahasa hari ini, lain dulang lain kakinya, lain orang lain hatinya.
2: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
0: Lain dulang lain kakinya, lain orang lain hatinya.
2: Bermaksud lain orang lain perangainya.
0: Contoh ayat.
2: Walaupun mereka bertiga saudara kembar, namun hobi mereka berlainan. Kata orang, lain dulang lain kakinya, lain orang lain hatinya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

Itu dia Kumpulan Spider dengan Cinta Dewa Dewi di Melaka FM 102.3 yang baru aja bersama dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Tak kira lah di mana juga anda berada yang dapat mendengarkan kami menerusi frekuensi tunggal kami di 102.3 ataupun di mana juga yang dapat anda dengar kami menerusi RTM Klik. Mak turun secara percuma. Ini betul-betul percuma untuk anda di mana juga anda berada. Bertemankan saya Daim Zainuddin Dizek meneruskan tugasan kala tadi. Bertemankan SH nombor 1 giliran saya hingga pukul 6 petang dalam Panorama 26 di Melaka FM. Jam yang ini Zone Music di Melaka FM. Jam yang kedua nanti cetek-ceteki. Jam yang ketiga kita ada Berita Melaka FM. Jam yang keempat kita ada pula Dimensi 60-70. Apa-apa pun yang sedang mandu, selamat mandu. Yang baru tiba ke destinasi, selamat. Alhamdulillah tiba ke destinasi anda. Semoga dipermudahkan segala urusan apa jua yang dilakukan ataupun diusahakan untuk hari ini. Moga-moga jaya sepanjang jalan, insyaAllah. Terus dengarkan kami dan layan yang ini terlebih dahulu. Apa lagunya? Kita layan dahulu. Ada Tuan Jamal Billah dengan lagunya Kau Lupa Janji. Melaka FM mempesonakan.

0: FM mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM mempesonakan. Semestinya kita bersama dalam cerita ke cerita ketika dan juga waktu ini. Ha, tak kira di mana juga anda berada yang bersama. Ha, tiga dan juga waktu ini yang dengarkan menerusi frekuensi 102.3. Terima kasih. Ha, sebabnya hari yang tanya, kenapa tak ada kat TikTok? Okey, kat TikTok kita sekarang ni ada tengah bersama podcast Gasak kau ya. Ha, bersama dengan moderator kita DJ Izzat, bersama dengan tetamunya. Ha, ada kena mengena dengan Beca Negeri Melaka, Pengurusi Persatuan Beca Negeri Melaka. Ha, kalau dah tahu kat Melaka ni, beca dia memang berwarna-warni, siap dengan lagu dan sebagainya. Tapi itu di TikTok Live. Ha, terus berkunjung di sana. Dan kita di ruang siar 102.3 ni masih lagi bersama dalam teka-teki yang dikhabarkan, disampaikan oleh pendengar-pendengar kita, terutamanya mengimbau kembali yang minggu lalu. Kita nak tengok berapa lama tersimpan, tapi kita tak nak simpan lama-lama. Kita tak nak simpan lama-lama. Lama-lama sangat jenuh nanti kang. Okey, ini daripada kiriman Pancasi kita. Sejenis buah yang boleh dibuat pelita antaranya. Dia boleh dimakan dan boleh dibuat pelita antaranya. Ini berguna lah. Apakah dia agaknya? Dan banyak-banyak pisang-pisang apa yang boleh terbang? Pisang apa yang boleh terbang? Daripada kiriman ayahanda. Ayahanda, dia bagi soalan ataupun teka-tekinya. Puncak Gunung Ledang ada tiga puncaknya. Namakan ketiga-tiga namanya. Manakala Gunung Ledang pula ada 7 air terjun, tapi namakan 3 sahaja. Kalau tak silap minggu lalu, siapa yang dapat jawab salah satu daripadanya betul? Kena jawab satu je lagi tu adalah rezeki yang ayah dekat kongsikan tu. Okey, daripada kiriman Wan Cak-Cak Bau pula, dalam anggota badan kita, anggota mana paling manja? Anggota mana paling manja dalam anggota badan kita agaknya? Ada yang jawab tangan kiri, belum tepat. Apa lagi? Dan daripada kiriman Syafiq, pada sekilo ubi pasir, apa yang harus kita letak supaya jadi ringan? Pada sekilo ubi pasir, apa yang harus kita letak supaya jadi ringan? Apa? Agaknya saya pun terfikir atau menung, kadang-kadang memikirkan apa jawapan yang ada. Okeylah, kita nak bersama dengan pendengar kita di talian. Siapa agaknya tu?
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ajar, apa khabar? Sehat?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Yang ni nak bagi teka-teki ke nak jawab teka-teki agaknya
2: nak
1: tu?
2: Nak jawab banyak-banyak pisang apa yang boleh terbang.
1: Pisang apa agaknya tu?
2: Pisang lang kot.
1: Pisang lang eh? Oh.
2: So, ayah anda punya teka-teki dah jawab, dah dapat dah buahnya.
1: Oh, dah dapat kan? Itulah dikongsikan oleh anda minggu lalu kan? Mana dah tahu kalau ada rezeki lagi eh?
2: Yang satu lagi si Syafiq punya, pasir sekilo kalau ringan, apa kan?
1: Apa nak kita letak supaya
2: buang
1: jadi ringan?
2: Pasir itu ringan
1: dah. buang pasir eh? Ingat lah dia. Aduh, betul-betul luar kota lah. Baik.
2: Ini Mak Ajar ni dah luar ke Mak Em ni.
1: Oh, mana pula pergi je tu?
2: Jalan-jalan, makan.
1: Oh, bu, jalan-jalan cari makan. Okay, salam orang sebelah tu.
2: Ada orang sebelah tengah mandu.
1: Ayah, Mak.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam, bye-bye. Mak Ajar kita tengah cari makan katanya. Jauh pusing-pusing berjalan-jalan di petang hari ni. Yang tengah makan tengah nyandar tu, kalau ada lah teka-teki kan. Yang lama besar anda fikiran tu, lama tak dengar teka-teki ni kan. Terus. Kabarkan ke talian kami 0-6-2-8-2-4-4-7-7 dan juga 0-6-2-8-4-3-3-7-7. Sama ada nak jawab yang dah tersedia ni ataupun ada teka-teki yang baru, boleh bagi. Ya, bermula kejap aja lagi. Yang ini kita dengarkan terlebih dahulu bersama kembali selepas ini dalam Cetaka Cetaki.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Frekuensi Melaka FM di Masjid Tanah Melaka 102.3.

0: FM mempesonakan.
1: Yang lagi FM mempesonakan cetika-cetika dan juga waktu ini ya. Dan kepada anda yang mungkin baru aja bersama kami, terima kasih kerana tune in di 102.3. Dan ada maklumat juga sebenarnya yang berjaya jawab daripada kiriman ayah anda minggu lalu tu. Itulah dia kisah-kisahnya kat Rokia Teratai. Katanya orang Bukit Baru Melaka yang ayah anda nak bagi tu, kalau boleh masukkan ke tabung Masjid Bukit Senggir. Maaf tak dapat nak hadir ke sana. Katanya nak jawab tiga puncak gunung, puncak gunung Puteri Gunung Ledang, puncak gunung Dayang Kuputri dan puncak gunung Puteri Bunian. Itu kata Kak Rokia Teratai untuk jawapan bagi ketiga puncak gunung, iaitu gunung Puteri Gunung Ledang, puncak gunung Dayang Kuputri dan puncak gunung Puteri Bunian. Itulah dia kisah-kisahnya. Baik, nanti lagu yang sempat nanti akan saya cuba ikhtiarkan, okay, untuk dikudarkan. Yang baru saja bersama dengan kami, ada beberapa teka-teki lagi yang bertamu dalam kiriman pendengar-pendengar kita. Antaranya daripada kiriman Syafiq, pada si kilo baldi pasir, apa yang harus kita letak supaya jadi ringan? Yang berikutnya daripada Wan Cacaba, katanya dalam anggota badan kita ni, anggota mana yang paling manja? Dalam keseluruhan anggota badan kita ni kan, ada tangan, ada kaki, apa, ada mata, ada hidung, ada pipi. Katanya anggota badan mana yang paling manja? Manakala yang dia ni tadi, dia puncak Gunung Ledang, namakan ketiga-tiga puncaknya. Ada tiga puncak dan Gunung Ledang ada tujuh air terjun, tapi namakan tiga saja yang berjaya jawab oleh Kak Rokia Teratai minggu lalu untuk air terjun ni. Dan daripada kiriman majlisi kita, banyak-banyak pisang, pisang apa boleh terbang, serta sejenis buah yang boleh dimakan dan boleh dibuat pelita, antara kegunaannya apakah dia agaknya? Kena fikir-fikirkanlah kan. Kalau sempat nanti terus saja dal 0628244477 dan juga 0628433777. Tapi sementara menantikan yang itu, layan lagi ni terlebih dahulu.

0: mempesonakan.
1: Itu dia, di Melaka FM mempesonakan. Baik, okey, yang ini pemilik apa ni, teka-teki berkenaan dengan Baldi Pasir Syafiq kata, jawapan Mak Ajah tu salah tau. Katanya kita tak boleh keluarkan pasir tu, tapi kena kena tambah sesuatu atau buat sesuatu pada baldi yang berisi pasir tu untuk jadikan ianya jadi ringan. Apakah agaknya? Dan, tapi terima kasih Syafiq, dia kongsikan aktiviti dia yang membanggakan. Bila saya tengok je membanggakan, sebab dia masuk ultra marathon 3 jam tu pusing. Oh, boleh tahan. Itulah dia kisah-kisahnya. Moga Allah bagi kekuatan dan Allah berikan lagi kesihatan juga, insyaAllah. Moga Allah mudahkan segala urusan. Baik, di talian kita yang ditunggu-tunggu, siapa agaknya tu?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Cik Daim yang tersayang?
1: Aduh-duh, khabar baik pahlawan kita. Apa khabar, sihat?
2: Baru nak sihat.
1: Alhamdulillah.
2: Kami tu pergi Bantun.
1: Alhamdulillah.
2: Tema buat tema guru.
1: Ya, betul.
2: Kasih dan tema guru. Pasal saya pun ada 2-3 orang guru anak.
1: Alhamdulillah.
2: Tema tu bunyi berbunyi. Pakai baju biru usulan benang.
1: Amboi.
2: Pakai pula orang muda. Biasa cikgu kita kenang.
1: Betul.
2: Sampai ke bila-bila.
1: Itulah mendidik asalnya. Betul. Alhamdulillah. Buka sihat selalu tu, Zek. Okey tu. Macam mana? Ada teka-teki ke tak tu? Cuba bagi satu tu.
2: Berguling-guling. Ada teka-teki. Saya pun ada teka-teki juga.
1: Okey. Apa tu? Bagi satu. Bagi satu.
2: Bagi satu eh. Dia tu kita tak suka.
1: Okey.
2: Kita marah, kita sumpah. Akhir-akhirnya pula kita belikan ubat.
1: Biar benar.
2: Kita sayang pula dia.
1: Pelik ni tu.
2: Siapa dapat menjawab, saya boleh belajar minum teh kutian air.
1: Alamak, tengah telur goyang
2: Lagi kali saya ulang. Dia tu memang kita tak suka. Kita sumpah, kita marah. Akhir-akhirnya kita sayang, beli kau ubat pula.
1: Beli. Apa agaknya
2: Dalam saya juga dah masuk kemarin.
1: Dah masuk hari tu apa agak ni? Kita tanya kawan dengar kita. Baik tu, terima kasih tu.
2: Nak jawab ke?
1: Baik tu, terjawab tu
2: Nak jawab boleh jawab kan?
1: Itu kan kejap lagi kita tunggu jawapan daripada kawan dengar kita. Alright. Okey, terima kasih tu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Tu dia pahlawan yang cepat tu. Alhamdulillah. Sihat. Kata tu Zek, apa kan dia? Dia tu kita tak suka. Kita marah, kita sumpah. Tapi akhirnya kita sayang. Lala kita belikan ubat pula. Apakah dia agaknya tu? Okey, ni talian kita. Yang berikutnya siapa tu agaknya?
3: Hello.
1: Assalamualaikum, siapa tu?
3: Mausu.
1: Sebel pula minggu ni mendengarkan dia. Sangat jauh suara.
3: Asyik buat lagu je.
1: Kita tengah nunggu-nunggu tadi. Semua tengah makan, tengah nyandor, tengah tertidur, tengah terterap. Nunggu punya lama. Kita main ke lagu.
3: Lagu bagus-bagus.
1: Terkenang. Okey, apa nak dijawabnya tu, Mausu?
3: Betul nak jawab Datuk punya lah.
1: Okey. Apa dia agaknya, Su? Tak suka. Kita marah. Kita sumpah. Tapi lain-lain kita sayang. Apa dia ni?
3: Nyamuk.
1: Nyamuk. Apa kehernya Mausu terputus. Baru kita dengarkan nyamuk katanya. Dia tak ikut kita marah, kita sumpah, dia ganggu, kita gigit kita. Tapi lain-lain kita beli kau ubat. Kita tunggu Mausu selalu tau terputus sebenarnya. Kita tengah sembang-sembang, seronok menyembang, putus pula Mausu. Okey, ada yang lain kita daripada kiriman ini. Daripada siapa ni? Daripada siapa ni? Daripada Syafiq juga, dari Bangsa katanya. Jawapan untuk teka-teki Datuk tadi ialah nyamuk. Dua orang yang bagi jawapan yang sama. Betul atau tidak tu, kita tunggu Tok Zai. Baik, yang baru bersama dengan kami, kita ada beberapa teka-teki yang install ini daripada Kiman Tok Zai tadi. Dia tu kita tak suka, kita marah, kita sumpah, akhirnya kita sayang, kita belikan ubat pula. Apakah dia? Dan daripada kiriman Abang Jasi kita, banyak-banyak pisang-pisang apa yang boleh terbang dan yang kemudiannya sejenis buah yang boleh dimakan dan boleh dibuat pelita antaranya kegunaan dia. Apakah dia? Daripada kiriman Ayahanda pula, Puncak Gunung Ledang ada 3 namakan ketiga-tiga puncak dan Gunung Ledang ada 7 air terjun tapi namakan 3 je. Kak Rokia teratai kita berjaya menjawab tu. Okey, daripada kiriman Wan Cak Jabar pula, dalam anggota badan kita, anggota mana yang paling manja? Tak boleh terusik, tak boleh sentuh lah katanya. Dan Syafiq tadi, iaitu pada segilo baldi pasir, apa yang harus kita letak supaya jadi ringan? Apakah agaknya? Mikir-mikir juga tu. Ada waktu lagi yang boleh difikirkan, yang boleh dizahirkan menerusi talian kami 0628244477 dan juga 0628433377. Tapi sebenarnya menanti kali itu

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

0: Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar tadi 4.33 minit petang telah masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Makkah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Doa memohon anak-anak yang soleh. Rabb

0: Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang-orang Islam yang berserah diri kepadamu. Dan jadikanlah daripada keturunan kami umat Islam yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami syariat dan cara-cara ibadat kami. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya, Engkaulah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Mengasihani.
1: Terima kasih kerana mendengar Maka FM 102.3.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan

Melaka. Saya Ustaz Fazli Samin sentiasa bersama dengan anda dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini Ustaz nak kongsikan 9 tanda hati sudah busuk. Kadang-kadang kita sebut pasal hati ni, soal hati ni, macam-macam kita fikirkan. Betul-betul. Sebab itu Rasulullah pernah bagi tahu dalam diri manusia ini, yang mana ada satu ketul daging, kalau baik daging ni, baiklah keseluruhannya. Kalau tak baik daging ni, maka bermasalah lah keseluruhannya. Jadi apa yang Rasulullah maksudkan itu adalah hati. Sebab itu hari ini Ustaz nak share pada para pendengar yang ada dekat luar sana 9 tanda hati kita sudah busuk. Apa dia? Yang pertama, bila mana ada di antara kita ada rasa hati tak senang apabila melihat orang lain gembira ataupun berjaya, ini memang antara satu tanda hari ini. Kadang-kadang bila kita tengok orang berjaya, sepatutnya kita kena support, terutamanya rakan-rakan kita. Tapi ada di antara kita tuan-tuan dan puan-puan, bila tengok orang lain senang, orang lain berjaya, dia akan fikir, macam mana aku nak pastikan rakan aku tu, orang tu jatuh kembali. Yang ini merupakan perangai atau sikap orang yang punya hati yang busuk. Sepatutnya kita kena support, betul tak betul? Terutamanya rakan-rakan yang ada keliling kita. Kalau rakan-rakan berjaya, ucapkan tahniah, support dia, sokong dia, barulah kita boleh melahirkan generasi yang benar-benar berjaya. Yang kedua, selalu mencari salah orang lain dan merasakan diri sendiri sahaja yang betul. Kadang-kadang hari ini kita selalu mencari silap orang lain tanpa kita melihat silap diri kita. Macam saya pernah kongsikan sebelum ni kan, berkaitan dengan 6M. Ingat lagi 6M? Dah terlupa dah tu. Kena dengar selalu Radio Melaka FM ni, yang mana saya pernah kongsikan berkenaan penyakit 6M. Salah satunya adalah kita selalu menyalahkan orang lain. Tak boleh. Nak berjaya, kita kena check diri kita. Kadang-kadang disebabkan kita tak berjaya itu bukan salah orang lain, tapi disebabkan oleh diri kita sendiri. Kalau kita rasa kita tak salah, kita je betul, itu juga merupakan tanda hati kita sudah busuk. Yang ketiga, tidak memberi ruang untuk orang lain menjelaskan situasi sebenar. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, ada di antara rakan-rakan orang keliling kita melakukan kesilapan, tapi kita terus menghukum. Ini merupakan juga antara salah satu tanda hati manusia sudah busuk.

0: Yang keempat, sentiasa memandang rendah pada kelebihan orang lain dan mula merasa diri sendiri itu jauh lebih bagus daripada orang lain. Ini sangat menakutkan. Dan saya yakin ini juga banyak yang berlaku dekat luar sana. Orang lain tak hebat, you je hebat. Tak boleh. Sepatutnya kita kena sama-sama hebat. Yang kelima, selalu mempertikaikan segala perbuatan kebaikan dan kebajikan orang lain. Ini memang masalah. Sepatutnya kalau kita nampak apa yang orang lain buat itu benda yang baik, kita berikanlah ucapan tahniah, kita sokonglah. Ya, dan mungkin kita boleh jadikan perbuatan itu sebagai perbuatan yang boleh kita jadikan ia sebagai contoh dalam kehidupan kita. Tapi malangnya, ramai manusia kat luar sana yang banyak hati sudah busuk. Orang lain buat kebaikan, kita fitnah pula. Kita kata apa? Nak menunjuk dah tu? Nak riak dah tu? Tak boleh. Sedangkan, dia mungkin ikhlas. Yang serunya, sentiasa merasakan diri kita dalam mangsa keadaan untuk meraih simpati orang lain pun sama. Selalu menjaja hal kebaikan yang telah dilakukan demi meraih pujian orang lain pun sama. Dan yang terakhir, susah untuk meminta maaf atau tidak mahu bertanggungjawab dengan kesalahan yang lakukan. Ini juga merupakan antara tanda-tanda hati kita sudah busuk. Kalau boleh, biarlah kita hari ini bersikap ikhlas, bersikap jujur. Jangan suka bermuka-muka dan gemar menabur fitnah demi kepentingan diri, kerana ini merupakan perkara yang menandakan hati kita sudah busuk. Kembalikan hati kita supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Frekuensi di Port Isen Negeri Sembilan 102.3.
3: Baik, kejap lagi kita akan bersama ke Pusat Berita Hatiam Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 5 petang secara langsung dari sana. Dan sekembalinya nanti untuk jam yang terakhir, kita berteman dalam dimensi 60-70, sesi pertama terutama hingga pukul 6 petang hingga akhir. Tugasan saya terutamanya untuk anda yang bertemankan kami menerusi ruang siar di 102.3 ataupun menerusi TikTok Live kami dan juga semestinya di RTM Klik. Ya, betul-betul percuma buat turunlah dan saksikan serta dengari kami walau di mana jua anda berada. Okey, terus setia dengarkan kami, Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang.

Lagu 60-an pun kami ada tau. Segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

PR, Yoyo pisah peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ya, Dimensi 60-70 di Melaka FM 102.3. Selamat datang, terima kasih yang mendengarkan kami yang sedang memandu, sama memandu yang sedang mengetih ngopi ke selamat ngopi, yang sedang buat apa jua sambil nyandau ke apa ke. Terima kasih kerana dengarkan Dimensi 60-70 di Melaka FM, dan kita bersama dengan kiriman daripada pendengar-pendengar kita yang bertalian arus dari pukul 4 lebih tadi dah ada hantar. Itulah di kisah-kisah. Okey, daripada kiriman Kak Nani Pelangai katanya, Assalamualaikum DJ Naim. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Harapan Kesewa nyanyian Nama Jaiz, ditujukan pada otak-otak Melaka FM dan semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Naim, terima kasih kembali. Ya, tu Kak Nani. Yang ini Maklong Mawa pula. Apa ceritanya Maklong? Cerita mana Maklongnya?
1: Halo, Assalamualaikum Daim.
0: Waalaikumsalam.
1: Petang ni Maklong nak minta lagu Dugaan Hatiku. Nyanyinya Salim Ai.
0: Salim Ai.
1: Lagu ini Maklum nak ucapkan kepada Mama Nomi, keluarga Mak Aja, Patuh Serekam, Dura Dudu, Mak Sena, dan kepada Namli Betamulu, Kak Ram, Kak Bid, Mak Yam, dan kepada Ijah, Mak Dom. Mana ni jam-jam di pantai ke mana?
0: Senyap je.
1: Sama mendengar ya, Maklum takkan. Semua sekali lah, sama mendengar, sama petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan daripada kiriman Mak Ayam kita. Mak Ayam. Mana Mak Ayam?
2: Assalamualaikum, Daim.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang, Daim.
0: Ya, selamat petang.
2: Tugas sampai pukul 6. Ayam nak ucap, Ayam nak minta lagu 60-an ke 70-an tu. Mak Ayam minta lagu Musad Film Sang Berjanggut. Lagu dia Dengan Adik Hangangan, Film Nisa Loma. Kalau dia siapkan je, Ayam.
0: Ya, saya.
2: Saya nak ucapkan lah untuk anak Mak Ayam, Mariatin. Selamat balik kerja untuk Arianti, balik kerja untuk cucu Mak Ayam, Miss. Balik sekolah daripada asrama Krishna Melaka. Selamat baik-baik ye, kereta banyak petang-petang ni. Nenek doang selamat sampai ke rumah ye. Untuk semua teman-teman Melaka FM yang mengenai Mak Ayam lah. Main ucapan untuk anak Mak Ayam Masdi Mazlan di Masjid Tanah. Ucapan nak petang. Nah, untuk yang berhormat Datuk Rauh Menteri Melaka, untuk YB Suleiman, Don Lendu Hetana, tak lupa juga Pihak Hakim Setiausaha Kerajaan Melaka, dan ucapan semua petang. Moga semua sihat, dimudahkan segala urusan hari ini, dan panjang umur dia kembangkan rezeki.
0: Amin.
2: Untuk teman-teman Melaka FM semua sekali yang menangani Mak Ayam, cepat nak petang ya Daim.
0: Ya, selamat petang.
2: Okey Daim. Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ayam kita. Okeylah. Kita dah bersama dengan pendengar kita yang bertamu di talian kita. Assalamualaikum, siapa tu?
3: Ya, Assalamualaikum DJ Daim. Apa khabar di sana?
0: Ya, khabar baik. Apa khabar teman-teman kita? Bertemu lagi.
3: Bertemu lagi, Alhamdulillah.
0: Ini hantar motor ke, dekat kedai ke, dengan niaga ke, tengah buat apa ni agaknya?
3: Wah, kalau hantar motor tu tak ada. Tapi sekarang ni kita tengah apa, santai bersama dengan ahli keluarga yang orang kata berada di rumah sekarang ini. Itulah rutin tiap-tiap petang.
0: Tenang-tenang lah orang kata ya.
3: Barulah hujan dah katakan.
0: Itulah dia. Habis ni ucapan untuk siapa hari ni agaknya tu?
3: Baik, ucapan untuk semua rakan-rakan pendengar Melaka FM, tidak kira di mana juga anda berada ketika ini, yang mendengarkan suara saya di TikTok ketika ini, yang mendengarkan kita juga di 102.3 dan di RTM Klik ketika ini. Semoga anda dalam keadaan sihat selalu, walau apapun orang kata yang anda lakukan. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Hati-hati yang tengah memandu, dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Untuk DJ Daim kita, selamat menjalankan tugas.
0: Ya, amin. Terima kasih, Merol. Moga sihat selalu. Bye.
3: Okey, jangan lupa mendurian.
0: Baik, terima kasih.
3: Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, sorry tak asing lagi Amirul ni. Eh, memang dia kalau orang sayang ke apa ke, dia boleh masuk punya. Baik, kita nak bersama dengan kiriman daripada mana dia dari Abang Hamdan kita. Katanya assalamualaikum DJ Daim. Saya Hamdan dari Batu Pahat Johor, nak minta lagu persembahan Dato' Jeffrey Din Mas Mona. Tajuk ini tujukan pada DJ Daim dan DJ Melaka FM. Tak lupakan untuk sayap-sayap sahabat-sahabat teman-teman Melaka FM di mana jua pun berada, dengan ucapan semoga semua terhibur dan happy-happy hendaknya. Dengan pesanan perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam hidup kita. Amin amin. Ucapannya cukup-cukup cantik, cukup indah. Ayuh kita lain lagu-lagu yang telah pun dipinta, bermula dengan yang ini.

0: Ya, Dimensi 60-70 di Melaka FM. Lagu-lagu tadi semuanya pilihan daripada pendengar Melaka FM. Yang bertamu, ada yang menelpon, ada yang ni, ada sebagainya. Ada, kita terus bersama dengan pemanggil kita yang berikutnya. Di talian kita siapa agaknya tu? Assalamualaikum. Ini siapa ni? Doraemon ke apa agaknya ni? Wacacacabah. Apa khabar? Assalamualaikum.
1: Alhamdulillah, sihat ya baju.
0: Itu yang kita nakkan, bukan sihat, ceria selalu tau.
1: Nama kita Wan Cacabah. Ya. Satu Wan juga.
0: Wan apa?

0: banyak.
1: Sabar awak je tau. Aduh tu, sampaikan salam tau kat ahli keluarga semua tau. Easy tu.
0: Sampaikan,
1: eh? Hai, ambil ucapan untuk siapa petang ni tu agaknya tu?
0: Kita orang tak aku lah tak?
1: Tak.
0: Nak aku dasar pujaan.
1: Dara pujaan. Aduh. Hai, hai. Ambil ke ke?
0: Haa. Baru ucapan untuk ayah anda sekeluarga, ayah Ami sekeluarga, abang Rami sekeluarga dengan mausnya. Abang Den dengan mak jahnya. Malung, Mayang Lendu, Bunda Zainab di Alor Gajah, Bunda Non di Johor Baru, Mana di Johor Baru juga, ayah anda kat Malaysia Pura dengan abang saya Anton di Singapura juga. Karufi Ahmad, Tapi Karam, semua.
1: Baik.
0: Selamat petang, selamat malam. Selamat bergoyang 60-an ya.
1: Baik.
0: Ewa. Goyang, jangan tak goyang.
1: Aduh, duduk.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tak
1: kasih, Wan. Wajah cabar. Okey, yang berikutnya, siapa di talian kita agaknya tu?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di ujung talian tu?
2: Ni Kak Ajah Rijah di Sungai Perak.
1: Kak Ajah Rijah kita. Apa khabar ni, sihat gitu?
2: Khabar baik. Alhamdulillah, sihat.
1: Semestinya untuk petang ni ucapannya nak tuju kepada siapa agaknya tu, Gajah?
2: Saya tujukan kepada DJ bertugas Daim kan.
1: Ya, saya. Terima kasih.
2: Selamat bertugas Daim. Saya ucapkan balik terima hati-hati ya.
1: InsyaAllah.
2: Yang pertama, Zik Pantun, Haji Anu Kamaria, Haji Usman Gubah, Abang Fadil, Kak Ram, Haji Zainab, Kak Mawar Merah, Mariana Hashim, Lupiah Ahmad, Popoh, Linda, Sidi Sarawak dan Siti Sarawak dengan ucapan selamat petang dan selamat beristirahat.
1: Minta
2: lagu boleh tak?
1: InsyaAllah. Lagu apa aja?
2: Lagu Italia, Gelombang Hidup.
1: Gelombang Hidup, eh?
2: Ya.
1: Ya, nyanyian siapa? Maaf.
2: Nyanyian
1: Italik. Italik. Yeah. Okey, ada.
2: Kalau tak ada tak apalah, tak kecewa.
1: Ada. Kita masukkan ada, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Cik Daim.
1: Terima kasih Ajar Rijal. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tu dia di utara ya, di Negeri Perak. Okey, daripada kiriman pendengar kita, Kak Mawar Ismail di Kuala Johor katanya, Assalamualaikum DJ Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dimensi 60-70, minta lagu Hingga Akhir Nanti daripada Usman Elikat, ditujukan pada Ropi Ahmad, Adi Osman, Osman Goodbye, Hajah Halijah, Hajah Nur Kamaria, Kak Nani, Abang Gigi, Mak Surah Jalas dan semua pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur. Terima kasih DJ Daim. Dan daripada kiriman siapa lagi ya? Daripada kiriman Kak Noor Kamariah yang disebut-sebut oleh pendengar-pendengar kita, dari Kak Noor Kamariah dan Abang Haji Yusof, selamat tugas dari DJ Daim. Terima kasih, semoga diberikan kebahagiaan sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Katanya boleh tak mainkan lagu jadi pedoman daripada persembahan SFND buat kesemua pendengar setia Melaka FM, untuk Rocky Ahmad, Mawar Merah, Karam Kanani, Kak Ajah, Adik Latifah, Nuriwi, Kak Bid, Hajah Rijah, Hajah Zainab, Mak Su dan temannya Ramli, Cik Jali, Zek Pantun, Jumari, Adi Osman, Abang Fadil, Abang Zek Kanada, Osman Goodbye, Tuan Man Jagut dan semuanya. Katanya juga dititipkan selamat berpuasa untuk yang berpuasa. Sayangkan awak-awak semua. Terima kasih Pak Salih katanya. Semoga diberikan kesihatan selalu. Salam buat orang rumahnya dan sekeluarga. Amin, insyaAllah. Terima kasih Kak Noor Kamariah kita, walaupun berada di Kota Singa, tetap bersama dengan kami di Melaka FM. Okey, kita layan permintaan lagu-lagu yang telah pun dipinta tadi. Bermula dengan yang ini daripada permintaan Wan Cak-Cakba, Dara Pujaan Ramli dan juga Orkestra Nurna Riah di Melaka FM. Layan terlebih dahulu Dimensi 60-70.

0: Scammer ni abang kak ada macam-macam cara tak nak tipu kita. Ha, macam ni.
1: SIM card puan ni kan telah terpilih untuk sertai pelaburan emas patuh syariah. Ha, pelaburan ni kami hanya tawarkan kepada mereka yang terpilih saja. Jadi puan jangan risau ya puan. Harga emas di pasaran kukuh. Jadi puan tak akan rugi. Malah akan untung dan untung lagi adalah puan. Ha, puan mesti suka emas kan?
2: Jomlah join langkah laboran mata wang digital. Jad, sekarang zaman semua digital kan? Beli barang sekarang pun sudah cashless. Sebelum orang lain semua sedar tentang perlu, baik kita buat dulu je.
0: Jangan kita terpedaya pula. Kalau tidak, nasib kita samalah macam ni.

0: Joya Hall. Khusus Haji pun abang dah dua kali dah pergi. Joya, Joya. Abang ni siap-siap dah mimpi-mimpi orang panggil Abang Haji Dola tau.
1: Maafkanlah saya, bang. Saya pun tak sangka nak jadi macam ni.
2: Allah, Hijat. Hijat. Kenapalah kamu ni, Jat? Mudah nak percaya benda-benda macam ni. Kat TV, kat radio dah selalu dah cakap pasal penipuan pelaburan ni semua. Yang kamu terjebak juga. Allah, sakit dah demak ni lah mikir kan.
3: Ha, ni ada tip nak elak dari jadi mangsa scammer.
4: Okay, saya suka untuk ingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai. Terutamanya pendengar-pendengar Melaka FM ni lah.
5: Yeah.
4: Kita kena sentiasa berhati-hati. Lebih-lebih lagi jika berurusan secara online ataupun dalam talian. Jangan mudah terpedaya dengan janji-janji palsu. Fikir logik lah ya. Tak ada siapa nak bagi kita duit yang banyak macam tu je.
5: Betul-betul.
4: Dia mesti ada umpan dia tu. Jadi jangan biar diri kita terpedaya. Cepat-cepat putuskan talian dan segera hubungi NSRC di talian 997.
3: Ingat, jangan sampai terjerat.
6: Pesanan ini dibawakan oleh Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempesonakan.

segala-galanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Okey, hari ini bertarikh 18 Mei 2026, hari Isnin, bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara Radio Nombor 1 Orang Melaka. Okey, terima kasih untuk anda semua yang dengarkan kami selama 18 jam sehari, dan terima kasih juga untuk rakan tugas DJ Daim yang telah menemani anda 4 jam yang lalu. Kini giliran saya pula, Sazilina Rashid. DJ Daim akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk santai relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Selama 6 jam Lia temankan anda untuk hari ini, hari Isnin 18 Mei 2026, dan kita masih lagi dalam dimensi 60-70. Jadi jom kita layan lagu-lagu era 60 dan juga 70-an. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Kesihatan mental dalam kalangan belia dan pelajar bukan satu perkara yang boleh dipandang ringan. Kerana di sebalik senyuman, mungkin ada beban yang tidak terlihat. Antara puncanya, tekanan akademik, kegelisahan masa depan dan harapan yang terlalu tinggi. Jangan biarkan diri anda hanyut dalam diam. Luahkan apa yang terbuku, jaga diri, jaga emosi. Kerana masa depan anda bermula dengan mental yang sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Laka FM.

Daripada P. Ramli dan juga Saloma, saat yang bahagia baru saja menghiburkan anda. 6.18 minit petang ketika ini, bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan kita masih lagi dalam segmen 60-70, dimensi 60-70. Dan malam ini 9.30 minit malam sampai pukul 12.30 malam kita ada Janji Rock. Ha, malam ni kita layan pula lagu-lagu rock. Jadi setiap hari, setiap malam, setiap petang kan, kita berlainan segmen. Ha, kalau hari ni kita ada dimensi 60, kalau malam ni pula kita ada Janji Rock. Malam besok kita ada Salam Namaste. Hari Rabu malam kita ada Pilihan In Trend. Khamis malam Senada Duet. Jumaat malam, Malam Bunga-Bunga Cinta. Hari Sabtu kita ada Warung Dandut. Dan hari Ahad kita ada Shock 80-90. Ha, jadi tak bosan lah kalau dengarkan radio nombor satu orang Melaka ni kan. Sebab setiap malam, setiap hari berlainan segmen. Okey, jom layan lagi lagu-lagu era 60-an dan juga 70-an. Sekejap lagi kita ada lagu daripada M. Bakri dan juga The Antarctics, Manis Manja. Yang ini kita layan dulu. Bola Radar Bola Melaka FM.

0: Dengarkan lagu-lagu rock di Lock FM.
1: Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada saya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Idwan Suludin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Adab Pembaca Al-Quran. Kita ikuti bersama.
1: Kalau kita lihat awal-awal wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan seruan ataupun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan ayat 1 hingga ayat yang kelima. Tapi selepas itu bagaimana Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan teguran dan juga memberikan pedoman pada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir, wahai orang-orang yang berselimut. Nah, maka ada tugas buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya dapat satu wahyu, diteruskan lagi dengan wahyu untuk memberikan teguran kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi nak memberikan teguran, memberikan perkara-perkara yang benar kalau diri Nabi tidak mempersiapkan dirinya dengan perkara-perkara yang baik? Sebab itu Nabi diperintahkan apa? Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir. Itu dua surah. Wahai orang yang berselimut. Bagaimana Nabi nak menurun ke lapangan untuk menyampaikan kebenaran jikalau tidak ada kekuatan di dalam dirinya? Maka sebab itu Allah perintahkan kepada Nabi. Sehinggakan para sahabat pun mengikut apa yang Nabi buat solat malam, maka para sahabat pun ikut. Sehinggakan Nabi mengatakan, ini adalah untuk diriku, bukan untuk dirikah kalian. Ha, maka Nabi risau ia akan menjadi, ya, Nabi risau para sahabat akan beranggapan ia adalah satu tuntutan wajib buat umatnya. Maka Nabi diperintahkan supaya apa? Persiapkan dirinya. Qumil, bangunlah malam. Qum fa'anzir, bangun dan berikanlah peringatan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat kepada diri kita, saya dan juga hadirin hadirat, juga para pendengar, bagaimana kita memahami untuk memberikan kefahaman bahawasanya solat malam itu penting. Bukan hanya semata-mata solat malam, tetapi nak memastikan solat kita juga disertakan dengan bacaan Al-Quran. Itu dalam kitab Al-Azkar karya juga Al-Imam Nawawi, perbezaan khilaf di antara para ulama, manakah yang lebih utama, solat lama dengan bacaan Al-Quran ataupun sujud lama? Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah. Maka dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi menyebutkannya, berdiri lama dengan baca Al-Quran lebih utama daripada sujud yang lama di dalam solat. Maka ulama' berbeza pendapat lah. Tapi Imam An-Nawawi meletakkan hujahnya kerana apa? Solat lama berkait rapat dengan iaitu bacaan Al-Quran. Sujud lama berkait rapat dengan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Nawawi. Ulama lain memberikan pandangan sujud lebih utama. Kenapa? Mereka berpegangkan dalil sujud merupakan perbuatan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu beda khilaf. Cuma kita nak bagi tahu bagaimana Imam An-Nawawi meletakkan dalam kitab Al-Azkar bahawasanya salat berdiri lama dengan syarat memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Tapi kita kena fahamlah, salat tu mestilah salat sendirian, bukan salat berjemaah. Sebab apa Nabi tegur, memberikan peringatan kepada kita, kalau imam mendirikan salat, memimpin salat, lihat yang di belakang. Adanya orang yang berhajat, ada anak-anak, ada orang yang uzur, ada orang yang musafir. Maka kita kena lihat, meraikan mereka juga. Maka di sini melihat bagaimana kita nak meletakkan daripada perkara itu selesai, lihat kepada diri kita sendiri. Salat lama bila? Bila kita salat sendirian. Sebab apa? Nak mendapat kelebihan dirinya lama dan juga untuk kita dapat memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Al-Quran. Nah, itu muslimin dan muslimat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi tahu, malam adalah waktu yang terbaik untuk kita memperbanyakkan ibadah. Sama ada dari segi qiyamnya, sama ada dari segi bacaan Al-Qur'annya. Muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala.

mendapat pujian daripada Allah, wa ulaika minas salihin. Dan bagaimana pula kita nak melihat keadaan ataupun nak meraikan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat menghidupkan malam kita dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Yang pertama, ini yang saya sempat mengambil daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam untuk sebagai pedoman diri kita. Supaya apa? Kita masuk di dalam tajuk orang yang menghafaz, orang yang baca Al-Quran, kena banyakkan, kena berikan perhatian pada waktu malam. Iaitu bila sesiapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, 100 ayat Al-Quran pada malamnya, maka Allah akan mencatat kutiba kunutul lail, iaitu Allah akan mencatat, iaitu ia seperti mana pahala ia menghidupkan sepanjang malam. Barang siapa yang membaca ayat Al-Quran, 100 ayat Al-Quran pada waktu malam, maka akan tertulis kutiba kunutul lailatin, iaitu akan tercatat seperti mana ia menghidupkan sepanjang malam. Bapa, kita faham kelebihan orang yang bangun malam qiyam, tapi kita tak mampu. Tapi sebelum tidur kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ataupun lebih mudah nak faham, kita baca Al-Quran pada waktu malam. Bila waktu malam? Selepas gurubnya matahari dihitungkan sebagai malam. Bila? Itu selepas kita salat fardu maghrib. Bacalah Al-Quran. Pertama, siapa yang baca ayat Al-Quran sebanyak 100 ayat, maka Allah akan tulis bagi pahalanya, iaitu seperti mana sepanjang malam. Seperti mana ia menghidupkan malam. Yang mana kadang-kadang hadis ini kita bacanya pada waktu Ramadan. Tetapi seterusnya, untuk kita mengambil manfaat cerita tentang orang yang membaca Al-Quran. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal Quran yashfa'an lil 'abd." Puasa dan juga Al-Quran memberikan syafaat kepada hamba Allah, iaitu pada hari kiamat. Kerana apa? Puasa, kata puasa, "Ayyu Rabbi inni mana'tu." Wahai Tuhan, sesungguhnya aku, iaitu puasa, telah menahankan dirinya, menegahkan diri manusia daripada makan daripada siang harinya dan juga syahwatnya di siang hari. Itu kata puasa. "As-siyam yaqulu rabbi ayu rabbi inni mana'tuhu." Sesungguhnya aku telah menahan, mencegah dirinya, iaitu orang yang berpuasa, daripada siang harinya, daripada makan dan juga bersyahwat di siang hari. Maka puasa berkata kepada Allah, mohon untuk diberikan syafaat. "Fasyafa'inni." Maka Allah izinkan untuk ia diberikan syafaat. Maka berkata juga Al-Quran kepada Allah, "Ayyu Rabbi inni mana'tuhu annamul lail." Sesungguhnya aku telah menahan orang yang menghidupkan malam dengan daripada tidur. Maka mereka Al-Quran itu memohon kepada Allah, "Fasyafi'inni." Maka Allah memberikan syafa'ani, kedua-duanya diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan juga orang yang membaca Al-Quran pada waktu malam. Maka yang kedua, apa manfaatnya, keutamaannya? Orang yang baca Al-Quran pada waktu malam akan diberikan syafaat oleh Al-Quran di akhirat kelak. Ibu ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyakkanlah baca Al-Quran pada waktu malam. Adakah siang tak perlu baca? Tak, bukan begitu. Bacalah juga pada waktu siang. Malam menjadikan waktu yang lebih special, lebih lama. Kenapa? Di siang hari kita sibuk dengan mencari nafkah. Malam hari adalah waktu yang sesuai. Seperti mana juga ayat Al-Quran yang disebut dalam surah Al-Muzammil ayat yang ke-6. Waktu malamlah waktu yang terbaik untuk kita beribadah, kerana diberikan kesan yang positif, khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Itu surah Muzammil ayat yang ke-6. Inna nasyiatal layli ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Ini adalah waktu yang terbaik, itulah waktu yang akan beri kesan. Saya rasa ibu ayah yang dirahmati Allah mempunyai pengalaman. Siang hari kita nak baca Al-Quran tak boleh fokus. Tapi bila waktu malam, kita boleh pergi semuka, kita boleh pergi selai, kita boleh pergi setengah juzuk, kita boleh pergi satu juzuk, waktu malam. Bila waktu siang, ada saja halangan dan juga dugaan. Kerana kita nak bekerja, urusan anak, urusan sekolah, urusan dunia, itu. Kita Allah jadikan malam untuk orang-orang yang memikirkan ia sebagai bukan sekadar waktu rehat untuk tidur. Maka bagaimana surah Muzammil di awal-awal ayat menceritakan, kita kena berdiri, kurangkan tidur, di pertengahannya kurangkan daripada tidur untuk lebihkan untuk kita membaca Al-Quran. Muslimin, muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan yang ketiga bagi waktu malam adalah ia memberikan kesan yang terbaik. Ia memberikan kesan yang positif untuk kita baca Al-Quran pada waktu malam. Itu tiga. Yang keempat, kata Nabi SAW, mangkama, barang siapa yang menunaikan hak iaitu membaca Al-Quran 10 ayat pada malamnya. Mangkama bi ashrin ayatin lam yuktab, tidak akan tertulis bagi dirinya minal ghafilin. Barang siapa yang baca pada waktu malam 10 ayat daripada Al-Quran, kata Nabi SAW, lam yuktab, tidak akan tertulis bagi diri mereka daripada kalangan minal ghafilin. Beruntunglah kita baca di dalam solat kita alhamdulillah surah Al-Fatihah. Beruntunglah kita tambahkan lagi dengan surah-surah lazim, potongan-potongan ayat. Itu 10 ayat. Nabi sambung lagi, mangqama bimi'atin, barang siapa yang membaca ayat Al-Quran sebanyak 100 pada waktu malamnya, maka Allah akan tulis kutiba, akan tertulis bagi mereka adalah golongan orang iaitu qanitin, pahalanya seperti orang-orang iaitu mendirikan sebagai ahlil ibadah. Qanitin, 100 ayat kita baca pada waktu malam, kutibal, Allah akan menulis mencatat ia sebagai minal qanitin, sebagai ahlil ibadah. Dua. Ketiga, mangqama, barang siapa yang membaca, iaitu menunaikan hak membaca Al-Quran pada waktu malam dengan bi'alfi, dengan 1000 ayat, maka Allah akan menuliskan dirinya sebagai muqantirin. Apa maksud muqantirin? Iaitu orang-orang yang mempunyai harta yang banyak dalam untuk melakukan amal-amal sah. Ini hadis daripada Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari. Maka bagaimana kita nak memasukkan diri kita? Bagaimana kita nak memasukkan diri kita seperti mana 10 ayat, 100 ayat, 1000 ayat, bagaimana? Selain kita banyak baca apa sahaja ayat Al-Quran, kita kembali kepada sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Adab Pembaca Al-Quran yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Izwan Suludin. Terima kasih kepada Jawatan Kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
2: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersonakan anda.
1: Melaka FM 102.3 mempersonakan 6.55 minit petang. Waktu ini bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 12 tengah malam nanti. Minggu depan merupakan Hari Raya Haji untuk seluruh umat Islam. Jadi saya nak kongsikan juga yang mana bermula 18 ataupun hari ini 18 hingga 24 Mei kita boleh perbanyakkan amal soleh dan juga puasa sunat. Dan 25 Mei nanti puasa Hari Tarwiyah, 26 Mei puasa Hari Arafah dan 27 Mei Hari Raya Aidiladha. Jadi kita doakan semoga bulan yang penuh keberkatan ini membawa kita lebih dekat kepada Allah dan melapangkan rezeki, menguatkan iman kita dan juga menerima segala amal ibadat kita. Baik, disampaikan info atau solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.16 malam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis bahawa orang yang mendirikan solat subuh berjamaah, maka Allah Taala akan memberikan keamanan pada dirinya dalam kehidupan dia pada hari itu. Jadi kalau kita ni mendirikan solat subuh berjamaah, Allah Taala melindungi kita daripada sebarang perkara-perkara yang boleh memudaratkan. Dalam sembahyang ni, sembahyang waktu, ada sembahyang-sembahyang yang diberikan keutamaan untuk kita mendirikan berjamaah. Mana kalau kita tak dapat sembahyang zuhur berjamaah, jangan tinggal asar. Karena asar, solat isyak dan solat subuh ni di antara sembahyang yang digalakkan untuk mendirikan secara berjamaah kerana dengan kelebihan dia. Sebut di hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solatul bardain. Solat bardain ni ialah solat asar dengan solat isyak. Jadi orang yang tak mampu dengan sebab nak mendirikan solat asar berjamaah, maka jangan lupa datang solat isyak berjamaah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendirikan solat isyak berjamaah ini seperti mana dia telah berqiyamul lail separuh daripada malam. Orang yang kalau tak dapat melakukan solat isyak berjamaah, jangan tinggal satu lagi solat, iaitu solat subuh berjamaah. Kerana kelebihan orang mendirikan solat subuh berjamaah ni, mereka seolah-olah mendirikan qiyamul lail semalam-malamnya. Orang yang datang solat subuh berjamaah ini sentiasalah di dalam doa para malaikat Allah Ta'ala. Kenapa orang yang datang subuh berjamaah ini? Kerana ada malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mendoakan orang yang datang pada waktu subuh. Nah, kalau sekiranya dia bersedekah, maka malaikat akan berdoa, ya Allah, kau berkatkan hartanya dan dirinya. Dan kalau dia tidak bersedekah, ke doa juga malaikat, kau binasa kan dia dan diri. Jadi ini kita nak dapat doa malaikat. Dan kita datang subuh berjamaah ni termasuk mudah-mudahan dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati li bukurihim. Ya Allah, kau berkatkanlah bagi umat aku berpagi-pagi. Jadi kalau orang nak keluar berpagi-pagi daripada rumah ke masjid untuk solat berjamaah, dia dapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kelebihan-kelebihan yang banyak yang dikhususkan keberkatan dia kepada waktu subuh.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Qur'an, dan dirikanlah salat dengan tekun. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, lain dulang lain kakinya, lain orang lain hatinya.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Lain dulang lain kakinya, lain orang lain hatinya.
0: Bermaksud lain orang lain perangainya.
1: Contoh ayat.
0: Walaupun mereka bertiga saudara kembar, namun hobi mereka berlainan. Kata orang, lain dulang lain kakinya, lain orang lain hatinya. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti untuk Santai Relax MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Hari ini 18 Mei 2026, hari Isnin, bersamaan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dah pun masuk bulan yang terakhir untuk tahun ini, tahun 1447 Hijriah. Jadi saya doakan semoga segala amal ibadat kita sepanjang tahun ini diterima Allah Subhanahu Taala. Baik, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam. Dan antara yang menarik untuk jam ini, kita ada Jana Minda pada pukul 8.45 minit malam nanti yang bertajuk 9 Tanda Hati Sudah Busuk. Dan disampaikan info atau solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.29 minit malam. Dan tepat pukul 9, kita akan terus ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Sekembalinya nanti 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam segmen Janji Rock. Ha, malam ini kita akan layan lagu-lagu rock. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: FM bermula dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
1: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Orang Melaka. Saya Ustaz Fazli Samin sentiasa bersama dengan anda dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini Ustaz nak kongsikan 9 tanda hati sudah busuk. Kadang-kadang kita sebut pasal hati ni, soal hati ni, macam-macam kita fikirkan, betul ke tak betul? Sebab itu Rasulullah pernah bagi tahu, dalam diri manusia ini yang mana ada satu ketul daging, kalau baik daging ini, baiklah keseluruhannya. Kalau tak baik daging ini, maka bermasalah lah keseluruhannya. Jadi, apa yang Rasulullah maksudkan itu adalah hati. Sebab itu, hari ini Ustaz nak share pada para pendengar yang ada dekat luar sana, 9 tanda hati kita sudah busuk. Apa dia? Yang pertama, bila mana ada di antara kita, ada rasa hati tak senang apabila melihat orang lain gembira ataupun berjaya. Ini memang antara satu tanda hari ini. Kadang-kadang bila kita tengok orang berjaya, sepatutnya kita kena support, terutamanya rakan-rakan kita. Tapi ada di antara kita, tuan-tuan dan puan-puan, bila tengok orang lain senang, orang lain berjaya, dia akan fikir, macam mana aku nak pastikan rakan aku tu, orang tu tu jatuh kembali. Yang ini merupakan perangai atau sikap orang yang mempunyai hati yang busuk. Sepatutnya kita kena support, betul tak betul? Terutamanya rakan-rakan yang ada keliling kita. Kalau rakan-rakan berjaya, ucapkan tahniah, support dia, sokong dia, barulah kita boleh melahirkan generasi yang benar-benar berjaya. Yang kedua, selalu mencari salah orang lain dan merasakan diri sendiri sahaja yang betul. Kadang-kadang hari ini kita selalu hari ini mencari silap orang lain tanpa kita melihat silap diri kita. Macam saya pernah kongsikan sebelum ni kan, berkaitan dengan 6M. Ingat lagi 6M? Dah terlupa dah tu. Kena dengar selalu Radio Melaka FM ni, yang mana saya pernah kongsikan berkenaan penyakit 6M. Salah satunya adalah kita selalu menyalahkan orang lain. Tak boleh. Nak berjaya, kita kena check diri kita. Kadang-kadang disebabkan kita tak berjaya itu bukan salah orang lain, tapi disebabkan oleh diri kita sendiri. Kalau kita rasa kita tak salah, kita je betul, itu juga merupakan tanda hati kita sudah busuk. Yang ketiga, tidak memberi ruang untuk orang lain menjelaskan situasi sebenar. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, ada di antara rakan-rakan orang keliling kita melakukan kesilapan, tapi kita terus menghukum. Ini merupakan juga antara salah satu tanda hati manusia sudah busuk.

0: ada kelebihan orang lain dan mula merasa diri sendiri itu jauh lebih bagus daripada orang lain. Ini sangat menakutkan. Dan saya yakin ini juga banyak yang berlaku dekat luar sana. Orang lain tak hebat, you je hebat. Tak boleh. Sepatutnya kita kena sama-sama hebat. Yang kelima, selalu mempertikaikan segala perbuatan kebaikan dan kebajikan orang lain. Ini memang masalah. Sepatutnya kalau kita nampak apa yang orang lain buat itu benda yang baik, kita berikanlah ucapan tahniah, kita sokonglah dia, dan mungkin kita boleh jadikan perbuatan itu sebagai perbuatan yang boleh kita jadikan dia sebagai contoh dalam kehidupan kita. Tapi malangnya, ramai manusia kat luar sana yang banyak hati sudah busuk. Orang lain buat kebaikan, kita fitnah pula. Kita kata apa? Nak menunjuk dah tu? Nak riak dah tu? Tak boleh. Sedangkan dia mungkin ikhlas. Yang serunya, sentiasa merasakan diri kita dalam mangsa keadaan untuk meraih simpati orang lain pun sama. Selalu menjaja hal kebaikan yang telah dilakukan demi meraih pujian orang lain pun sama. Dan yang terakhir, susah untuk meminta maaf atau tidak mahu bertanggungjawab dengan kesalahan yang lakukan. Ini juga merupakan antara tanda-tanda hati kita sudah busuk. Kalau boleh, biarlah kita ini bersikap ikhlas, bersikap jujur. Jangan suka bermuka-muka dan gemar menabur fitnah demi kepentingan diri, kerana ini merupakan perkara yang menandakan hati kita sudah busuk. Kembalikan hati kita supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka. Melaka FM mempersonakan.

0: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. 9.19 malam, bertemankan saya DJ Lia sampai pukul 12.30 malam nanti. Untuk anda yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Sambil-sambil tu Lia nak kongsikan juga dengan anda tip keselamatan jalan raya. Jangan pandang ringan soal keselamatan sebab nyawa bukan mainan. Jadi ingat, di jalan raya jangan melulu, ikut peraturan, jangan terburu. Nyawa tidak boleh diganti baru, pandu selamat itu yang perlu. Ha. Jadi tip keselamatan jalan raya ni, yang pertama Lian nak kongsikan dengan anda sentiasa beri isyarat ketika ingin menukar lorong ataupun membelok. Patuhi had laju terutamanya di kawasan sekolah, kawasan taman perumahan ataupun kawasan kampung. Had laju adalah 30 km sejam. Dan juga pakai tali pinggang keledar, jangan memandu jika mengantuk ataupun letih, berehat seketika dan pastikan anda cari tempat yang selamat untuk berehat. Jangan guna telefon bimbit semasa memandu, jangan memandu di bawah pengaruh alkohol, jaga jarak kenderaan anda, patuhi lampu isyarat dan guna kerusi keselamatan kanak-kanak. Jadi, jadilah pengguna jalan raya yang berhemah dan juga bertanggungjawab. Okey, sekejap lagi 9.30 malam kita akan bersama-sama dalam Janji Rock. Okey, malam ni kita akan layan lagu-lagu rock dalam segmen Janji Rock. Dan macam biasa, jam yang pertama ini kita akan layan lagu-lagu yang rancak dulu. Dan di jam berikutnya nanti baru kita layan lagu-lagu yang slow rock pula. Juga waktu ini Lia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak dengan Lia, pergi saja ke live TikTok Melaka FM. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

Melaka FM 102.3 mempersonakan 9.31 minit malam. Bermana kita dah pun bersama dalam dalam segmen Janji Rock. Okey, terima kasih untuk anda yang setiap hari Isnin menantikan segmen Janji Rock kita, yang mana malam ni kita akan layan lagu-lagu rock sampai pukul 12.30 pagi. 12.30 malam. Sebelum kita sambung siar ke Nasional FM dan akan bersama-sama dengan geng burung hantu pula. Dan sekarang ni saya mencari geng-geng rock Melaka FM. Mana kalian? Ayuh keluar dari gua. Ayuh bangkit dari katil. Okey, kita layan lagu-lagu rock di jam ini. Setengah jam yang pertama kita akan layan lagu-lagu yang rancak dulu. Yang mana sekejap lagi kita ada lagu daripada Wings, Ranggi Metropolis dan juga Ekspedisi, Kita Peng You. Yang ini kita layan dulu daripada Subculture, Bunyi Gitar, Melaka FM, Janji Rock.

Okay, janji Rock bertemankan Lia sampai pukul 12.30 malam nanti. 9.47 minit malam. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM eh. Bersil kata Joe Brangko kalau goreng gitau memang padu eh. Wings dulu, kini dan selamanya. Azman Ibrahim, waalaikumsalam, hadir. Terima kasih. Okey, anda juga boleh join live TikTok kita. Saya akan live sampai pukul 12.30 malam nanti eh. Saudara, rancangan terbaik musim haji kali ini menampilkan pelbagai evolusi dalam kandungan dan juga penyampaian. Gabungan teknologi moden seperti hologram, kecerdasan buatan atau AI, CGI dan pelbagai lagi elemen menarik bagi membawa pengalaman yang lebih mendalam kepada penonton. Anda boleh saksikan siaran langsung Salam Baitullah 2026 Seruan Ilahi Cahaya Nurani bermula 24 Mei hingga 7 Jun 2026 pukul 9 malam di TV1. Okay, jadi anda bolehkan boleh tonton siaran langsung Salam Baitullah. Sekarang ini di TV1 pun sedang live eh, Salam Baitullah 2026. Okay, sekejap lagi kita ada lagu daripada Red Hot Chili Peppers, By The Way, dan juga Bang Fizz, Revolusi. Yang ini kita layan dulu, Aku, Dia dan Kamu daripada Diva Melaka FM, Janji Rock.

0: kalau bukan di Melak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

Penang KFM mempersonakan 10.02 minit malam. Okay, kita dah pun masuk zon janji rock, slow rock, okey? Kalau tadi kita dah hangguk-hangguk kepala kan? Jadi waktu ni kita akan layan perasaan, tapi saya akan selang-selikan juga dengan lagu-lagu yang rancak, lagu-lagu antarabangsa untuk anda. Okey, terima kasih kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Saya nak sebut sikit nama-nama mereka yang menghadirkan diri. Antara ini kita ada Firwan Masran. Assalamualaikum, selamat malam DJ Liao. Waalaikumsalam. Fuad katanya rock berjiwa eh. Kita ada Khairul Anwar, Alan, Fuad, Ari, Joey, Hafizie Saleh, Nizam, Desil. Ha, Desil ni antara yang akan lead lah kita punya janji rock malam ni eh. Tok Misai Desaru katanya hadir. Okay, terima kasih untuk anda yang menghadirkan diri. Sambil-sambil layan lagu-lagu rock malam ini, sambil-sambil kita borak-borak, berinteraksi secara langsung, berinteraksi secara ilmiah. Dan topik kita pada waktu ini di TikTok Melaka FM, topik memasak. Jadi kalau anda nak join kita punya topik pada malam ini, join saja di live TikTok Melaka FM, okay? Baik, sekejap lagi kita ada lagu daripada Gama, Bahang Asmara dan juga Crossfire, Reality dan Fantasi. Yang ini kita layan dulu daripada Flop Poppy, Teratai, Melaka FM.

mempesonakan. Okey, 10.19 minit malam ketika ini. Masih lagi berteman Kalia sampai pukul 12.30 malam nanti . Saudara, jom sertai program Fun Walk. Orang ramai dijumpa hadir memeriahkan program Fun Walk sempena dengan program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dun Kota Laksmana pada 23 Mei 2026. Hari Sabtu bersamaan pukul 7 pagi . Yang mana Fun Walk ini diadakan pada pukul 7 pagi di Sekolah Kebangsaan Perempuan Methodist 2. Dan hadiah menarik menanti anda, 20 hadiah cabutan bertuah disediakan dan seramai 200 peserta terawal yang menamatkan larian layak menerima medal. Jadi anda semua dijemput hadir memeriahkan program Fun Walk sempena program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Kota Laksmana. Okay, jom kita sambung lagi layan lagu-lagu menarik untuk Janji Rock pada malam ini. Sekejap lagi kita ada daripada Medusa Kehilangan dan juga Amok Jangan Tinggalkan Daku. Yang ini kita layan dulu daripada Green Day, 21 Guns, Melaka FM, Janji Rock.

0: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebarkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
1: Pesanan dimaklumkan masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

10.35 minit malam. Masih lagi bertemankan Lia di sini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami walau di mana jua anda berada. Dengarkan di dalam kenderaan ketika ini. Nak ke mana tu? Boleh kongsi-kongsikan dengan Lia tak? Mungkin ada yang dengarkan di tempat kerja pada waktu ini. Selamat bertugas saya ucapkan untuk anda yang bekerja pada malam ini. 18 Mei 2026. Ada yang dengarkan kita di warung-warung. Terima kasih Toki-Toki Kedai yang membuka siaran Melaka FM selama 18 jam sehari. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Abah-Abah Lori, pilot darat. Terima kasih kerana menjadikan Melaka FM sebagai peneman dalam pemanduan anda. Saudara, nantikan 27 hingga 30 Mei ni drama khas Kampung Seronok. Itu drama khas Kampung Seronok bersempena dengan Aidil Adha. Apa agaknya yang akan dibawakan cerita untuk Kampung Seronok pada Hari Raya Aidil Adha ini dengan tajuk Seman Naik Haji. Jadi siapakah yang membawa watak Seman? Dan juga kita ada penampilan istimewa bersama dengan YB Along kita. Datuk Fairul Nizam. Jadi nantikan pada 27 hingga 30 Mei, minggu hadapan drama khas Kampung Seronok Aidil Adha ini. Seman Naik Haji. Okey, sekejap lagi kita ada lagu daripada Butterfingers, Terus Terang, dan juga Damasutra Asyik. Yang ini kita layan dulu daripada CRK, Cinta dan Air Mata. Janji Rock.

0: ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka, akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Lebih jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
2: Lagu-lagu rock di Melaka FM.

Ya, masih lagi berteman Kalia di sini sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan sekejap lagi, tepat pukul 11, kita akan terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Dan sekembalinya nanti kita ke layan lagi lagu-lagu, layan perasaan dalam segmen Janji Rock. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM, pastinya mempersilakan Janji Rock.

0: bersatu orang Melaka. Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 mempesona.
2: PM kecam sekatan flotila desa Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahal 2026 sasar pelaburan 8 bilion ringgit perkasa belia ceburi pertanian moden. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tindakan melampau tersebut bukan saja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Datuk Seri Anwar turut menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Tegas Perdana Menteri, penindasan ke atas warga Palestin serta delegasi kemanusiaan mesti dihentikan serta-merta bagi memastikan rejim berkenaan dihadapkan ke muka pengadilan. Terdahulu, rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla 2026 disahkan telah ditahan tentera rejim Zionis selepas beberapa kapal flotilla dipintas di perairan terbangsa berhampiran Cyprus hari ini. Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata insiden bermula antara pukul 3 petang hingga 6 petang waktu Malaysia ketika kapal-kapal flotilla berada kira-kira 241 batu not tika dari pantai Gaza di laluan perairan antarabangsa yang sah dan dilindungi undang-undang termasuk Konvensyen Undang-Undang Laut. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan sebanyak 8 bilion ringgit dengan tumpuan terhadap usaha menarik lebih ramai golongan belia menyertai sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian MOU dan perjanjian persefahaman MOA sepanjang penganjuran kali ini. MAHA 2026 yang bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan menekankan aspek pertanian moden dan turut menyasarkan penglibatan kira-kira 800 ribu golongan belia.
3: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan GOSM iaitu statistik bagi negara kita ini mendapati bahawa dalam bidang pertanian orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ni lah pekerja-pekerja asing bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
2: Selain itu, penganjuran kali ini dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
3: Harap rakyat Malaysia datang terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
2: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di MAEB Serdang. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara. Selain ia selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi.
3: Kita nak menumpukan ke arah pemodenan supaya generasi muda akan lebih terlibat dan minat dalam pertanian ini kerana dipersembahkan dalam bentuk apa-apa daripada dalam negeri atau luar negara tentang pemodenan dalam bidang pertanian ini dan ianya membawa satu penghasilan yang baik kepada perusahaannya.
2: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata ketika ini lebih 50% sawah di Kedah telah memasuki fasa pembajakan. Menurut beliau, kawasan sawah juga mula menerima bekalan air meskipun paras empangan masih belum berada pada tahap optimum.
3: Sekarang sudah 50% lebih dalam pembajakan dan dalam benang itu telah ada air, tapi dari segi empangan belum lagi sampai ke tahap yang memuaskan. Bagaimanapun dia sedang akan dimulakan tanaman tidak lama lagi sebab 50% lebih dah pajak dan sekarang sedang berlaku.
2: Sebelum ini, media melaporkan hampir 90% pesawat di Kedah termasuk di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda masih belum memulakan penanaman padi susulan peningkatan kos operasi dan kekurangan bekalan air. Mengulas perkara itu, beliau berkata kelewatan penanaman berpotensi menjejaskan tahap sara diri beras negara.
3: Bagi seluruh Malaysia, memang kalau berlaku kelewatan akan berlaku pengurangan dan kita tahu juga kerana cuaca juga kadang-kadang berubah tarikh penanaman dan sebagainya. Tapi kalau kadar sendiri itu berlaku kekurangan, insyaAllah kita ada usaha untuk menampung untuk kalau berlaku kekurangan itu.
2: Datuk Seri Muhammad Sabu. Berita seterusnya. Kerajaan mengekalkan harga RON 95 menerusi budi 95 pada kadar RM1.99 seliter bagi majoriti rakyat yang layak sebagai langkah melindungi kos sara hidup ketika harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai kepada kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan dan rantaian bekalan. Menurut beliau, langkah itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap minyak bagi meneruskan rutin harian serta memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
4: Bagi ramai keluarga, minyak ini keperluan asas.
5: Betul.
4: Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
2: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, Indonesia memperhebat pemantauan dan memperketat penyelarasan dengan rangkaian kesihatan global selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam. Ketua Biro Komunikasi dan Maklumat Awam Kementerian Kesihatan Indonesia, Aji Muhawarman berkata kerajaan telah meningkatkan pemantauan di pintu masuk antarabangsa serta memperkukuh penyelarasan dengan hospital dan agensi kesihatan awam bagi menambah baik keupayaan pengesanan awal serta tindak balas. Dalam pada itu, jumlah kematian akibat wabak Ebola di Republik Kongo meningkat kepada 87 orang. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, Afrika CDC, 336 kes jangkitan dilaporkan setakat ini. Wabak itu turut mencetuskan kebimbangan serantau selepas Uganda melaporkan kes import strain Bandi Bugio. Ia membabitkan lelaki warga Kongo yang meninggal dunia di Kampala dan disahkan positif strain berkenaan. Afrika CDC mengklasifikasi wabak Ebola terbaru itu pada tahap 3 dengan risiko penularan sangat tinggi. Sukan bergu wanita nombor satu negara Pelitan dan Emtinah terpaksa menarik diri daripada penyertaan kejohanan Badminton Masters Malaysia 2026. Ia disahkan BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Keputusan berkenaan dibuat susulan kecederaan yang dialami Peli. Sebelum ini, Peli turut terlepas peluang mewakili negara pada kempen Piala Uber 2026 di Hansens, Denmark. Harapan negara dalam acara bergu wanita kini disandarkan kepada pasangan muda dan pilihan ketujuh kejohanan dan Ong Zin Ji dan Kamen Ting serta Chong Ji Yu, Vanessa Ng. Akhir sekali, jurulatih profesional kebangsaan Amir Amri Zainuddin menaruh harapan tinggi agar anak buahnya dapat mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Malaysia Masters 2026 yang akan membuka tirainya esok. Menurut Amir, kejayaan dan aksi memberangsangkan di kejohanan terbuka Thailand baru-baru ini telah memberikan lonjakan besar kepada tahap keyakinan pemain, terutamanya bagi pasangan bergu lelaki Nur Izzuddin Rumsani dan Goh Zifei. Malaysia akan diwakili sekurang-kurangnya 7 bergu lelaki dalam undian utama minggu ini dengan gandingan nombor 2 dunia Erin Chia dan Soh Wu Yik mengetuai cabaran selaku pilihan utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM kecam sekatan flotila desak Israel bebaskan rakyat Malaysia. Mahar 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi, Melaka FM.

Daripada Rahim Ma'ruf Usang baru saja menghiburkan anda 11.37 minit malam ketika ini. Saudara, kadang yang paling menyakitkan bukan kerja yang banyak, tapi manusia yang sentiasa buat jiwa kita ni rasa kecil. Ada orang datang dalam hidup kita dengan kata-kata yang melukakan, sindiran yang disulam sebagai gurauan dan sikap yang buat kita rasa bersalah walaupun kita cuma sedang menjaga diri sendiri, kan? Jadi menjauh bukan bermakna kita sombong. Menjauh kadang ia adalah cara paling tenang untuk menyelamatkan kesihatan mental kita sendiri. Jadi tidak semua perkara perlu dilayan, tidak semua mesej perlu dijawab segera, tidak semua hubungan perlu dipertahankan jika setiap kali dekat hati kita ni jadi resah, fikiran jadi serabut dan diri sendiri mula hilang damai. Jaga ruang hidup anda, pilih orang yang membuatkan anda rasa selamat dan bukan yang sentiasa membuatkan anda rasa tidak cukup baik. Jadi kesihatan mental bukan hanya tentang belajar untuk bertenang. Kadang ia bermula dengan satu keputusan yang kecil, iaitu berhenti memberi akses kepada perkara yang selalu mencederakan hati anda. Dan anda berhak hidup dengan lebih tenang. Jadi bukan semua orang perlu kita dekat. Jom kita layan lagu ini daripada Screen, Tak Suka Tak Apa. Belakang FM, Janji Rock.

Okey, 11.48 minit malam ketika ini, bermana Lia pun dah sampai di penghujung tugasan. Dan besok pagi anda akan bertemankan Da Asrul untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi edisi 19 Mei 2026. Hari Selasa bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan disampaikan info waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.49 minit pagi. Apapun, sekali lagi saya ucapkan kepada anda semua yang terus bersama dengan kami selama 18 jam sehari, yang berteman kalian dari pukul 6 petang tadi hinggalah ke waktu ini. Terima kasih untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM. Dan terima kasih juga rakan-rakan tugas di bilik kawalan utama MCR yang mengawal siaran kita selama 18 jam sehari. Sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Aris Ariwatan, Permaidani. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: laksana tua. Gagah berani laksana jebat.
1: Gemersik lagu kerohanian yang mendamaikan.

fihi summa nafasa fihima fa qara'aha fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas summa yamsah bihima ma mastata'a min jasadihi yabda bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu zalika salasa marratin. Daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak tidur setiap malam, baginda akan mengumpulkan kedua tapak tangannya, kemudian baginda menyapukan kepada kedua tangannya, yakni membaca doa di kedua tangannya dan membaca qul huwallahu ahad, iaitu suratul ikhlas qul a'udzu birabbil falaq, suratul falaq qul a'udzu birabbin nas, surah an-nas. Kemudian baginda menyapukan kedua tangannya ke seluruh tubuhnya, dimulai daripada kepala, muka serta apa sahaja yang dapat dicapai oleh tangannya. Baginda melakukan ini sebanyak 3 kali. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, nombor hadis 5017. Pengajaran ataupun istinbat daripada hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam sebelum tidur akan menghimpunkan kedua tapak tangannya, lalu membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah Al-Annas, atau lebih kita kenal dengan 3 kul, kemudian meniup ke telapak tangannya, diikuti dengan menyapu ke seluruh anggota bermula daripada kepala sampailah kepada anggota yang boleh dicapai dengan tangannya, dan diulang sebanyak 3 kali. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Azkar menjelaskan bahawa 3 surah ini adalah surah-surah pelindungan. Surah Ikhlas menegaskan tentang

0: merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Persembahan Kumpulan Amo dengan Joget dari Lenggang memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam raya Malaysia. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk Aizat yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 tepat jam 12 malam. Ruang Udara Nasional FM akan muncul lah segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita buka lembaran hari baru Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat kepada timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Semuanya jaga makan, jaga kesihatan. Jaga kesihatan yang baik-baik ya. Saya doakan semoga pendengar Nasional FM diberi kesihatan yang sangat-sangat baik. Pun ada, saya tahu ada yang sakit. Berehat, makan ubat sambil dengan nasihat doktor ya. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Di semua frekuensi Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Dan frekuensi ini dapat didengarkan di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. MyTV 701 juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Buat rakan-rakan RTM negeri, selamat pulang, selamat berehat. Tamat tugasan jam 12 malam tadi. Di Terengganu saya nampak ada Cik Aing. Di Kedah tadi ada DJ Firdaus ataupun DJ Pidod. Jadi selamat berehat lah ya. Jangan risau, saya ada bersama-sama dengan anda sepanjang 6 jam ini. Nun Alif Zaid Alif, cuma anda itu janji dengan saya untuk berteman sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. 12 malam sampai pukul 6 pagi anda akan diperdengarkan dengan lagu-lagu yang terbaik. Dan 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Nak bagi segar-segar mata dahulu, mengiringi mereka yang baru masuk kerja, yang baru memulakan tugas. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Juga mengiringi mereka yang sedang memandu di seluruh negara, memandu ke mana saja destinasi anda. Anda akan bertemankan dengan saya. Dan juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Tanda anda bersama dengan saya. Okey, jom terus berhibur lagi menerusi lagu ini. Lagu daripada Kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Ada yang rindu suara ini ke? Ada ke tidak? Kalau ada, laporkan diri anda bersama dengan saya. Jom beramai-ramai ke Facebook rasmi, juga di live TikTok.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Nilah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Nilah. Ay.
1: Ha, Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

juga dengan Kembali Mencari. Ada yang sedang mencari-cari dirinya lah yang hilang dulu ya. Temenung jauh. Jangan begitu, jangan bersedih ya. Kita reda lah apa yang berlaku. Dan yang paling penting apabila kita reda itu dengan sesuatu yang mengecewakan hati kita, percayalah. Percayalah bahawa Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan satu kebaikan. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. 12.31 minit tengah malam. Awal lagi, ada yang nak tidur dah tu. Nampak menguap je. Allah, tak apalah, nak tidur-tidurlah. Semoga dibuat mimpi yang indah. Tapi geng-geng berhantu memang takkan tidur. Dia akan bermimpi di siang hari. Macam saya juga. Ada yang kata nak tidur bang, cuaca dekat tempat saya ni hujan sejuk. Yalah, sejuk tarik selimut kan. Tiba peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah pula di daerah Gubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Pendang dan juga Kuala Muda, Terengganu, di Marang dan juga Dungun, manakala Sarawak di Kapit, Bintulu, Miri, Beluru, Marudi dan juga Limbang sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Yang memandu dalam keadaan hujan, fokus anda kena 200%. Tak hujan pun kena fokus juga. Ingat, kita bertanggungjawab di atas jalan raya itu. Bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Kena ingat baik-baik. Masuk dalam kenderaan anda, tak kira lah kereta ke, lori ke, bawa motor ke. Bila on saja switch tu, start saja enjin tu, bila bergerak tu, maknanya tanggungjawab anda untuk menjaga keselamatan diri dan juga keselamatan orang lain. Okey, geng-geng berhantu semua okey, dah siap lah dengan senjata-senjatanya. Senjata tu bukan tu, pisau, bukan parang, bukannya senjata api, bukan. Tu kopi O tu, tu lah senjata geng berhantu. Kopi O, teh O panas, nasi petare, biskut. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik serta informasi dari semasa ke semasa. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Kena ingat satu perkara, yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja yang kami bawakan dari RTM, khususnya di National FM. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik Dato' M. Nasir dan juga Kumpulan Spider. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Nur Bisa. Ini dia Mentera Sepera Padi. Terus layan geng buruh hantu, luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Kumran Wings, inspirasi Taming Sari. Kita berjuang lah ya, berjuang untuk negara kita. Ini pula berita yang kurang baik lah. Dari Global Sumut Flotilla 2.0, kerana 8 lagi rakyat Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla ditahan tentera laut rejim Zionis Israel malam ini, dan menjadikan secara keseluruhannya 16 delegasi Malaysia yang disahkan ditahan setakat pukul 8 malam tadi. Dan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata, sebanyak 18 buah kapal flotila melibatkan hampir 150 orang aktivis kemanusiaan telah pun dipintas oleh pihak Israel. Dan 8 rakyat Malaysia yang baru disahkan ditahan ialah Abdul Samad Selamat dan juga Naufa Azhari dari kapal Bianca Ita, Muhammad Farizal Rostam serta Muhammad Zaid Abdul Karim dari kapal Gotiko. Selain itu Nur Azman Ishak dari kapal Bodobes. Itu antara yang ditahan lah Turut ditahan juga Hazwan Hazim Dermawan, Muhammad Syamsir, Muhammad Isa dan juga Osman Zulkifli yang menaiki kapal Temis. Jadi secara keseluruhannya 16 sudah pun ditahan. Itu rakyat Malaysia, delegasi dari Malaysia yang menyertai Sumut Flotilla. Kita doakan dan semoga mereka diberikan semangat inspirasi Taming Sari itu untuk terus kekal semangat. Dan insyaAllah kita doakan semoga mereka semua selamat dan akan dibebaskan secepatnya mungkin. Dan saya percaya kerajaan Malaysia tidak akan berdiam diri. Pastinya kita juga tidak akan berdiam diri. Perdana Menteri sendiri mengecam sekeras-kerasnya tindakan rejim Zionis Israel memintas Global Sumut Flotilla 2.0 ke Gaza dan juga menahan lebih 100 aktivis termasuk 16 rakyat Malaysia yang terlibat dalam misi aman membela kemanusiaan sejagat. Malaysia menuntut jaminan keselamatan dan juga pembebasan segera kesemua aktivis. Dan tindakan kurang ajar rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan juga menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahankan juga membela rakyat Palestin. Kita sebagai umat Islam di Malaysia kena doakan banyak-banyak, kerana itulah senjata kita, senjata umat Islam. Terima kasih mereka yang melupakan diri, antaranya Antari dan juga Mas Mira. Kita ada Princess Sue, kita ada Abang JJ Gemas, kita ada Amak II, Cik Burger dan juga rakan-rakan Ajam, Napi, Saril, Jali, Joa, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Nazri Yahya, Ita Chow dari Ipoh, Nida Wahida dari Senai, Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Asna Asrani, Din Karudin, Kuala Terengganu, Dordian Andodin dari Miri Sarawak melabuhkan diri, Juria Jaafar dari Batu Pahat, Nenek Ani, Syah Putra Mesin Johor, Razak Balangi, Izzah KBI dari Kuantan, Intan Hamid, kita ada Nur Isa, Ramlah Din, Iskandar Han, Salihuddin Suhaji, Ali Zuhaili, Ramlah Din, UPS dari Kuala Terengganu, Santalia Beruas juga turut hadir. Mat Subuhi tengah bertugas katanya dari Sungai Petani Kedah, Lin Roslinda, Janet Zai, Salja P.I., Dina Abdul Jalil Tawau, Ila In Request, kita ada Jamaah Aloha, Masna Loso dari Seremban Negeri Sembilan, Mami Zaida, Rang Rodong dari Pulau Pinang menghala ke Selangor. Mantap, kasih hon satu kali, Pamaman Zabidi Ahmad dari Teronoh, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Ramli Jaafar, Juas Mizi Abdullah dari Puchong, Muhammad Jasni Mon, Asiyah Ari Jalun, ada Kak Pau Mazura Rahman, Muhammad Yusof dari Terengganu. Itu antara yang hadir melaporkan diri, yang terawal melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Terus berhibur lagi. Ini dia kumpulan Mei. Dari kacamata kita melihat, melihat apa saja kebaikan, keburukan. Tapi yang paling penting kita lakukan kebaikan, walaupun kebaikan kita itu dikata orang, pedulikan apa orang nak kata. Okey, mana lagi geng-geng buruhan tu? Jom laporkan diri anda di TikTok pula. Terus layan nasional geng buruhan tu. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif, sampai pukul 6.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

saya nampak ramai yang hangguk-hangguk kepala tu. Mengikut rentak irama, rentak lagu daripada Kumpulan Ekspedisi dengan Kita Peng You, membawa kita ke 1.5 minit pagi waktu ini. Waktu kita berada di jam yang kedua Pertemuan Nasional Kiam Berhantu untuk hari Selasa 19 Mei 2026. Semua okey? Mantap semua. Ramai juga yang melaporkan diri dekat live TikTok pun ramai. Ada yang tanya, apa manis tak on TikTok ke? Memang on. Cuba cari National FM. Kalau ada akaun TikTok, cari je National FM ya. Baik, berita daripada Mekah. Seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung, menjadikan jumlah keseluruhan kematian jemaah setakat ini meningkat kepada 6 orang. Dan tabung haji memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal pada pukul 5.53 pagi waktu tempatan. Jenazah Allahyarhamah telah pun dibawa ke Masjidil Haram untuk disemayangkan selepas solat asar sebelum selamat dikemumikan di tanah perkuburan Al-Syariah di Mekah. Tabung haji turut memaklumkan bahawa Allahyarhamah berasal dari Setiu, Terengganu dan juga menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Dalam pada itu, pihak tabung haji merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga Allahyarham serta mendoakan agar roh beliau dicucuri rahmat dan juga ditempatkan dalam kalangan orang yang beriman. Kita doakan sama-sama ya. Dan selain daripada itu, juga kita doakan jemaah-jemaah haji kita yang lain terus diberikan kesihatan yang baik dan fokus pada ibadah. Dah tanya kabar belum ahli keluarga kita di sana? Kalau belum, boleh tanya kabar tak? WhatsApp je. Atau apa saja mesej mereka di sana. Kalau dekat sana kira-kira jam 8 malam waktu ini kan. Waktu kita 1.7 minit pagi, waktu sana 8.7 minit pagi. 8.7 minit malam. Jadi mereka nampaknya masih lagi belum tidur. Cuba tanya mereka, apa khabar mak, apa khabar ayah. Jaga makan, jaga kesihatan. Minum air banyak-banyak di kala cuaca panas di sana kan. Jadi nasihatkanlah mereka ya. Okey, geng-geng berhantu, Badrul Hisham melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada siapa lagi? Zawati, Hasrin Shah, Arman 82, Ronda WCE dari Perak. Mantap, Ronda, jangan tak Ronda ya. My Raihan Your Creation. Kita ada Linda Kitchen, White Butterfly, Putri Delisha, Rohatun Nuras, Danishka Mesara. Kita ada siapa lagi? Charles Fikri 92, ada D-Pain, Tasha Nordin, Hora Huri, Sofia Hassan, Junaida Ilas 75, Ismi Pal, Amir Syakri, Joey, Abang Din Taiping, Virginia Vanessa, Ada Siti, Tok Ayah Kelulut dari Stesen 30 Tanjung Pari, Chef Zack, Nurjan 59. Kita ada Azmi 80 Kuala Terengganu, Hayati Majid, Rosdi Maria, Lara Saufi, Nita Iris, Wajah Kuning, Ash ataupun Syafiz, siapa lagi, Putri Nora Kaliza, Nur Cahaya, Remy 78, Badurul, Alan Begegeni Kona, Pulau Pinang. Mantap semua, Jajah 83. Ya, peniaga-peniaga burger se-Malaysia macam mana hari ini perniagaan? Semua okey ke? Saya dapat tahu ramai peniaga-peniaga se-Malaysia yang sedang mendengarkan Nasional FM baru waktu ini. Zaini Istuka. Ada siapa lagi? Christine Adeline. Okay, tak lama lagi, 27 Mei nanti kita bakal menyambut Hari Raya Aidiladha kan. Jadi pastikan kenderaan anda diservis mengikut jadual lah. Nak pulang ke kampung, ramai yang dah plan ataupun merancang untuk pulang ke kampung kan. Periksa sistem brake tu, periksa betul-betul ketebalan pelapik brake dia, tayar dan juga tekanan angin, cecair ataupun minyak kenderaan, lampu, wiper, bateri, tali kipas, macam-macam lagi sebab nak jalan jauh kan. Nak buat perjalanan jauh, hari nak pulang daripada utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur,
dari ibu negara ke selatan, ibu negara ke pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Jadi jauh perjalanan anda. Jadi kalau jauh perjalanan anda, selenggara kenderaan awal sebelum pulang ke kampung halaman. Saya nak hiburkan anda dengan lagu ini supaya pagi nanti anda cepat-cepat untuk pergi servis kereta anda, selenggara kereta anda, menerusir lagu ini. Lagu dari persembahan Idol Sister dengan Hari Raya, Hari Bahagia. Ada yang kata, bang, dah ada lagu raya ke? Dah ada dah. Saya putarkan untuk anda. Terus layan Game Buruh Hantu.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Arka Yanik Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagunya Bujise Shadi Karogi, membawa kita ke 1.29 minit pagi. Saya nak sampaikan mengenai perkara ini supaya menjadi tauladan kepada yang lain, ya. Iaitu seorang individu didenda RM4,000 oleh Mahkamah Session Sepang semalam selepas mengaku bersalah menyebarkan maklumat palsu berkaitan harga petrol dan juga diesel menerusi media sosial. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan Nur Isalina Omar Kumar didakwa memuatkan naik hantaran yang disunting menyerupai kandungan rasmi Bulletin TV3 melalui akaun miliknya pada 31 Mac lepas. Jadi hantaran tersebut mengandungi maklumat palsu mengenai kenaikan harga bahan api, dan tindakan itu telah pun mengelirukan orang ramai serta menjatuhkan kegusaran awam berhubung isu kos sara hidup, ya. Jadi kepada anda yang lain, cuba-cubalah buat maklumat yang palsu. Cuba-cubalah menyebarkan maklumat yang palsu kalau mahu didenda, ya. Itu nasib baik denda RM4,000. Masih boleh gagah lagi lah untuk membayarnya. Kalau denda dan juga penjara, macam mana? Jadi tolonglah rakyat Malaysia. Kita dah berada daripada tahun 2026. Takkan masih lagi nak buat kerja-kerja lama, menyebarkan berita ataupun maklumat yang tak betul, maklumat yang sahih. Maklumat yang sahih saja yang kita sebarkan. Kita dah tahu berita itu sahih, baru kita sebarkan. Yang tak sahih, jangan kita sebarkan. Ada juga yang terima maklumat main kata orang tu, tak periksa apa, kita pula sebarkan kepada orang yang lain. Dah merebak ke satu negara, menyebabkan orang jadi panik dan sebagainya. Jadi tolonglah, ya. Kalau rasa nak kena denda, sebarkanlah berita palsu. Tapi alangkah baiknya kalau kita gunakan media sosial kita sebagai media ataupun tempat untuk kita sebarkan perkara-perkara yang positif, supaya hasil yang kita dapat itu adalah positif juga. Itu kan lebih baik. Okay, Sabri Rajman melaporkan diri. Zabidah Yaya, Mak Bedah kita, Nur Azizah, ada Wiley Hati J, Darah Satria, Akuza, Smalini, Mo'iti, Azaz No, Hania, Abdul Rahman. Kita ada Hana, ada Ikram, ada Yopari, ada Asang, Masna Sanawi, ada H, ada Lavender Girl, Muhammad Rizwan, Abang Long, ada Rabiatul Ilyana, Ati 80, Pok Kerry, Ainun Putih, Red Apple, Putri Lilin, Noriati, Izian, ada Jaja 83, Zima Paris, Wan Hayana Busa, Wan Hayabusa, Intan Abdul Kadir juga melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Jadi jangan lupa tepi-tepi like, ya, bagi semangat dekat saya. Ajib 8189 juga terus bersama-sama. Siapa lagi? Ada Rohani katanya luncur terus. Okey. Al-Kurma Jingga dari JB, Abang Botan 88, Abang Lori, pam. Saya kasih horn satu kali Abang Lori, ya. Ada D. Cody juga. Siapa lagi? Are You Sleeping juga terus turun hadir. Ada Kak In. Ramai juga lah yang baru bersama-sama dengan saya. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Melepasi 1.30 minit pagi, sudah tentunya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood menangis tepi bucu katil. Untuk kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Kerana dalam setiap minit perjalanan hidup kita ni, pastinya hidup kita ni ada tersirat, ada tersurat dengan manisnya kenangan ataupun pahitnya suatu ujian, kan. Jadi apa yang paling penting, kita kena terus kuat dan juga tabah menghadapinya. Teruskan langkah biarpun kita pernah jatuh berkali-kali. Lagu menangis tepi bucu katil dengan hashtagnya Seharum Mawar Dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Mazan B, lirik oleh Sarizan B. Siti Nordiana dengan Terpaut Sayang Padamu. Terpaut Sayang Pada Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih peringkat pendengar Nasional FM, di mana juga anda berada. Luncur sampai

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Azamin Syaham. Search dengan Gadis Misteri. Siapakah gadis misteri dambaan anda? Termenung jauh tu kan, sedang mencari jodoh rupanya. InsyaAllah akan bertemu dengan jodoh impian anda, jodoh yang anda mahukan. Doa banyak-banyak eh. Baik, 1.58 minit pagi menghampiri jam 2 pagi untuk kita melangkah di jam yang ketiga untuk National Camp Berhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Masih lagi berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Semua okey? Geng-geng Berhantu, ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap! Mereka yang sedang memandu apa-apa lori, pilot-pilot darat sembelih siap, pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab juga melaporkan diri bersama dengan saya. Itu yang bestnya tu. Kasih horn satu kali lah. Pan-pan-pan! Baik, setiap 2 tahun sekali pasti ramai yang tertanya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA. Bila nak diadakan? Tahun ni ada. Iaitu akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September ini ya. Dan MAHA untuk tahun 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion menerusi pelbagai inisiatif serta pameran berasaskan pemodenan teknologi pertanian tempatan dan juga global. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Dato' Sri Mohamad Sabu menyatakan MAHA 2026 yang akan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia menyasarkan kehadiran 4 juta pengunjung dengan penglibatan lebih 2,000 pemamer dari dalam dan juga luar negara. Jadi jangan lupa mereka di seluruh Malaysia sebenarnya setiap kali MAHA berlangsung, saya tengok bukan saja dekat Lembah Kelang tau, sebenarnya pengunjung-pengunjung dari seluruh Malaysia yang hadir. Alhamdulillah tahun ini 4 juta disasarkan. Jadi sama-sama memeriahkan MAHA 2026 pada 28 Ogos hingga 6 September. Bukan saja banyak pempamer dari dalam dan luar negara, tapi banyak barang-barang dengan harga yang lebih murah, jauh lebih murah daripada harga pasaran. Itu yang bestnya tu. Saya suka pergi MAHA tau. Kalau boleh dekat MAHA tu setiap hari saya nak pergi je. Sedia je lah poket, duit poket banyak-banyak. Adim GP, selamat pagi untuk anda budak nakal juga berhadir. Ada pejuang tegar Syed Datul Syahrul. Ada siapa lagi? Ada Isa, ada Akih, ada Hisham, Yuswan Yusof, Zaliana Tansib, Rasli Zalapan Satu, ada Awin juga melaporkan diri, Joe Faizul, AG Sur 4290, ada Zailan, Mami Nora, Zaketin, Mizi 85, Hazliza Baha, Emma, Anthony, Jerman, Ju 87954, Yus YMC, Auto luncur terus dari Perlis, Yub Zali, Faizal, Adil Lakosti, ada juga Daud, Khairul Azli Nizam, Ida TSK, Syah Kamarudin, ada Ara, sampai lagi. Lagi yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Ada Abdullah 5294, ada Ramadusi Live Titau, Yop Zali, mantap. Tepi-tepi ini kasih mantap. Geng-geng Berhantu, saya suka geng Berhantu tau, sebab anda lah yang menjadikan segmen National Camp Berhantu ini sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Bukan senang untuk orang berjaga tau, nak bersengkang mata, nak dengarkan lagu-lagu terbaik, informasi yang sahih, yang betul kan. Bukan mudah tau, tapi anda sanggup berjaga untuk bersama-sama dengan saya. Mantap semua. Anak Anton juga terus hadir. Saya seronok tu kalau ramai-ramai hadir dekat live TikTok ni, dekat Facebook, dekat Instagram, ramai juga melaporkan diri. Siapa lagi? Oja juga tengah tepi-tepi like eh. Terima kasih Oja. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu dan diri cinta Sari Amri, Gemersik Suara Aziz menerusi lagu ini. Kau tetap dalam anganku. Pemilik suara ini tetap dalam angan anda semua, diharapkannya. Jadi terus luncur National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti di National FM.

0: harmonia ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul tu. Nasional. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh

Putra Rokas dengan harum subuh di hati. Semestinya anda semua harum subuh di hati saya tau. Semua peringat-peringat Nasional FM, terutamanya merusi geng-geng berhantu. Anda harum subuh di hati saya bertahun-tahun lamanya. Lagu ini membawa kita ke 2.27 minit pagi waktu ini. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, jangan lupa terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, pertemuan Selasa 19 Mei 2026, yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga dibanyakan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Dalam hidup ini bukan mudah untuk kita menjaga semua orang. Menjaga dan juga memuaskan hati semua orang. Tak mudah tahu. Tapi kita teruslah berusaha agar tidak menyakiti hati mereka semua. Walaupun hati kita disakiti oleh mereka. Jadi jangan ada dendam dalam hidup. Kena relax, tenang-tenang. Ada yang tengah termenung jauh tu. Kenapa termenung jauh? Usah direnungkan masa depan. Yang paling penting, tindakan anda pada hari ini menentukan masa depan anda. Baik, berita baik untuk mereka yang mahu menyertai tentera darat di Raja Malaysia. Tentera darat Malaysia ataupun TDM, tentera darat Malaysia melaksanakan penambahbaikan ke atas syarat pengambilan prajurit muda bagi membuka peluang lebih luas kepada rakyat dalam negara kita untuk menyertai perkhidmatan ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azlan Mat Osman menyatakan antara penambahbaikan yang diperkenalkan ialah peningkatan had umur kemasukan daripada 25 tahun kepada 30 tahun serta memberi peluang kepada mereka yang berkacamata. Jadi syarat ketinggian minimum lelaki pula diturunkan. Kalau sebelum ini kita tengok 62 meter kan, 1.62 meter ataupun 162 cm diturunkan kepada 157 cm ataupun 1.57 meter. Manakala had index jisim badan pula ditetapkan hingga 28 berbanding sebelum ini 26.9. Jadi peluang dan juga ruang diberikan. Kerana tujuannya adalah untuk memperluaskan peluang kepada rakyat Malaysia yang berpotensi dan juga berkelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Dan setiap calon pastinya melalui proses penilaian dan juga latihan ketat bagi memastikan hanya mereka yang benar-benar memenuhi standard TDM diserap ke dalam perkhidmatan. Kalau sebelum ini 162 kan, sekarang 157 dah boleh dah. Okay, geng-geng berhantu semua okay. Semua lagi masih lagi mantap. Alhamdulillah, ramai yang berada dalam live titap waktu ini. Laju tepi-tepi lainnya hari ini. Mantap semua. Rosie Ibrahim dari Dungun dah melaporkan diri. Rosie Cik Ros. Kita ada Kai Junaida, Kopro Fauzi. Kita ada Manja. Kita ada siapa? Mi Tepin, Suratan Takdir. Ada juga Ida 78, Zuraini Zukif di Renova, Hamizi, Botak Bahaw, Azila MTJ, Surat Edrin Amin. Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ada. Ramai. Itulah geng-geng berhantu kan. Dia semakin bagi semakin ramainya. Rita Razi hadir. DJ Rahmat juga hadir melaporkan diri. Mantap semua. Asha Mei juga turut hadir. Nur Aziza. Okay, jom. 6,000 lagi. Ada yang tak sabar lagi nak menangis 1,000 juga til. Tak habis lagi tisu kan. Tak habis lagi tisu tu. Kalau dah habis tisu, lap pakai tuala ya. Fida Zida, dia kata hi GBH ya. Hi untuk anda juga ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu dari ciptaan Johari T. Ziana Zin. Bersama akhirnya. Nanti kita terus bersama sampai pukul 6 pagi, okay?
Layan terus luncur. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Komposernya adalah Wan Zul, diwakili dengan namamu kini jadi sebutan. 2:57 minit pagi. Ramai yang sedang menangis. Tapi kalau kehidupan kita ini membuatkan diri kita menangis, kita kena ingatlah ada ribuan lagi kenangan manis, kenangan indah yang membuatkan kita tersenyum. Jadi kita kenangkanlah kenangan manis tu. Itu jelah yang kita ada kan, untuk memberikan kita senyuman. Kenangan pahit tolak ke tepi. Jangan diingat sangat, takut luka lama berdarah kembali. Banyak kawasan dilaporkan hujan, terutamanya di sebelah utara tanah air, di utara semenanjung tanah air. Kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, meramalkan ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang di seluruh negeri Perlis, seluruh negeri Kedah, seluruh negeri Pulau Pinang, termasuklah di Perak, Kerian, Larut, Matan dan juga Serama, termasuklah di Sarawak, di Kapit, Bintulu sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, walaupun hujan di beberapa buah tempat, tapi jangan lupa kita berada, kita telah pun memasuki monsun barat daya ya? Dan monsun barat daya kita bakal terima hujan yang sangat-sangat sedikit di kebanyakan kawasan sehingga September nanti. Jadi ada kawasan juga yang dilaporkan panas. Kalau boleh elakkan daripada aktiviti luar ataupun terdedah dengan cahaya matahari terlalu lama kan. Minum air banyak-banyak. Kata orang tu menghindarkan kita terutamanya kepada strok haba. Minum air banyak-banyak supaya badan kita cukup air untuk kita seimbangkan dengan kepanasan yang ada. Selamat pagi Rukiah 75 dan 6979, Idah Khairi juga selamat pagi untuk anda ya. Long Rangers, Azura Bakri, Karan, Abang Lori, Pampapan, satu kali Abang Lori, Liza, Liza, Norma Dayana. Ada Aiman dari Kota Baru, Nizam Latih, ya, Jaja Cute. Sama lagi Mak Sunnah melaporkan diri, Abu Zaidi. Ya. Ada Queen of Smoking, Elfi 85, Mama Mira, Tiger Skipper, Epidurul, Nasri, Azli Namansur, Hisham Miana. Kita ada Aini 67, Alif Iqmar, Fiza Riza, Si Ucang Degil juga Man Lori, Wang Spawi, Ani Mohamin, Afif Yusuf, Suzana Ahmad, Kasut Buru, Eva Latifah, Gafar pun melaporkan pam-pam-pam. Oh, ini semua Baba Lori ni. Mantap, pilot-pilot darat semua. Macam tu lah melaporkan diri bersama dengan saya, Mon Bergelanggar. Ada Jun JR juga tengah tepi-tepi like. Mantap, Asfa Ceras. Kasih tepi like ni laju sikit, geng. Kasih turbo-turbo. Abang Long Awang dari Bintulu, 568 juga hadir. Siapa lagi? Saya seronok tau kalau anda hadir beramai-ramai. Bunga Larangan, ini menunjukkan bahawa National Game Berhantu adalah segmen nombor satu tengah malam anda. Angari, Abang Lori hadir. Pam-pam-pam. Semua yang hadir, Abang-Abang Lori, pada-pada darah, Abang-Abang Bas, pemandu-pemandu Grab, pemandu-pemandu teksi, semuanya bagi horn dekat saya. Itu yang kita mahukan. Ada Ina-Ina, Pejuang Tegar masih lagi setia. Bunga Lestari memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Awang BPR, diri oleh Haslina Halim. Shima, Sepanjang Malam Keresahan. Ada yang resah, jangan risau, Abang Manis ada. Sampai pukul 6 pagi.

Bumi Putera Rockers dengan Dari Sinar Mata. 3.26 minit pagi. Salam tahajud untuk anda. Ada yang berbangun solat tahajud dan sebagainya. Ada yang baru lepas. Alhamdulillah, syukur. Apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan, mudah-mudahan ianya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita mahukan. Yang sedang mencari rezeki, walaupun di mana juga anda berada, sedang mencari rezeki, mudah-mudahan sama ada rezeki itu banyak ataupun sikit, kita mengharapkan satu keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan nak mengharapkan ianya banyak ataupun tidak, sikit ataupun banyak, bergantung kepada rezeki kita yang dikurniakan kepada kita pada hari ini. Tapi yang paling penting, keberkatan itu yang kita mahukan. Kalau banyak tak berkat pun tak guna juga. Dia biar sedikit, tapi keberkatan itu yang kita mahukan. Pemandu-pemandu Malaysia dah sampai dah destinasi. Alhamdulillah, yang mana dah sampai boleh telunjur kaki, boleh baring. Segonoknya kan. Dia belum sampai tu, saya nampak lah dalam mangkuk ajaib terhuyung hayang dah ke kiri ke kanan tu. Dah kenapa? Ngantuk. Ngantuk tidur. Ngantuk kasih cari kawasan rehat dan rawat ya. R&R. Banyak kawasan R&R di lebuh raya utama negara kita. Semuanya boleh tidur kan. Ada parking masing-masing. Ada parking lori, parking bas, ada tempat parking kereta. Yang lapar boleh makan, nak mandi pun boleh. Itu yang seronoknya kawasan rehat dan rawat di negara kita. Tempatnya bersih. Tak percaya, pergilah R&R negara-negara lain. Saya dah banyak negara saya pergi tau. R&R tak samalah macam kita. Kita punya baik, saya boleh katakan 5 bintang. Semuanya lengkap, semuanya ada. Baik, jangan lupa kita terus peliharalah kestabilan politik negara kita. Jangan 24 jam nak politik je. Kita tak puas hati, kita terjemahkan menerusi pilihan raya kan. Ini bila ada pilihan raya, tak nak keluar mengundi. Saya tak nak sokong mana-mana. Bila parti itu menang, membentuk kerajaan, tak puas hati kan. Macam-macam lagi. Sekarang kerajaan perpaduan, kerajaan madani, kita kena sokong apa yang kerajaan lakukan sebenarnya. Banyak kebaikan-kebaikan yang kerajaan berikan. Memberikan bantuan bukan saja kepada golongan yang memerlukan, B40, M40, T20. Macam-macam golongan dapat manfaatnya. Termasuklah usahawan-usahawan muda juga turut dibantu kan. Dan kerjasama politik yang stabil amat penting bagi memastikan kebajikan rakyat dan juga usaha pemulihan ekonomi negara dapat terus diberikan tumpuan sebenarnya. Kalau tak ada kesefahaman, gagal parti politik untuk bersatu padu, kemungkinan pilihan raya umum diadakan lebih awal. Ya, betul. Jadi kestabilan politik sebenarnya perlu dipertahankan supaya kerajaan dapat memberikan tumpuan kepada kebajikan rakyat serta pembangunan ekonomi ya. Baik, 3.28 minit pagi. Geng-geng buruan tu siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok, Facebook dan sebagainya. Ada Nur Akmal, Iris Chome, Pemburu Siro Tanker, Tania Gaya, Faizal Tok Din, Intan Payung, ada Alam, Farah Azlina, Salina Sarif, Zulaika Azurin. Kita ada Mamu juga hadir. Mamu. Kita ada Raina Ahmad Azhar Ari, ada Mus Abin Naz, Putera Rio, ada siapa lagi? Iswan 87, Wan Nafif. Mantap. Liza Liza juga terus masih lagi ada ya. Fiza Riza juga masih lagi. Alhamdulillah, syukur. Mizi 85 pun masih lagi kekal setia. Okey. Nak balik kampung untuk cuti Hari Raya Aidiladha. Dah submit cuti belum? Dah apply cuti belum? Ada yang bertanya lagi, bang, Raya Aidiladha bila? Ya Allah, ya Tuanku, dah diumumkan. Itu sebabnya saya cakap, dengarkan je lah Nasional FM, dapat maklumat sahih yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar. Lagi-lagi dapat lagu-lagu terbaik. Umat Islam di Malaysia disambut Aidiladha pada 27 Mei ini untuk 10 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi ramai yang nak balik ke kampung, sama balik ke kampung. Pulanglah ke kampung selagi ada kampung, selagi ada ibu dan ayah, selagi dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana kan?
Okay, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti, kursi lagu-lagu 80-an saya nak putarkan untuk anda. Juga lagu inilah nak bagi semangat pada anda pulang di hari raya. Lagu persembahan Nur Kumalasari. Hashtagnya kenangan lalu. Menerusi kursi lagu 80-an sehingga jam 4 pagi. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu bertemakan pemilik suara ini.

Cari Damai di Hati Menutup Tirai untuk koleksi 80-an ya. Waktu sekarang tepat jam 4 pagi waktu ini. Kita berada di jam yang kelima untuk National Game Buruh Hantu. Berbaki kurang lebih 2 jam lagi ya, pemilik suara ini akan bersama-sama dengan anda. Kita akan terus teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti. Bulan depan tentunya, bermulanya 11 Jun akan demam lah, demam bola sepak namanya, tidur bola, makan bola kan. Apabila Piala Dunia akan memulakan kempennya bermula 11 Jun sampai 19 Julai 2026. Namun begitu, ramai lagi yang tertanya-tanya nak tengok dekat mana. Tengok dekat RTM je lah. Sebab RTM, Radio Television Malaysia, dan juga Unify TV adalah penyiar rasmi bagi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi buat pertama kalinya dalam tempoh 20 tahun, rakyat Malaysia boleh menonton kesemua 104 perlawanan secara percuma tanpa sebarang kos tambahan melalui platform RTM dan juga Unify TV. Anda boleh menikmati siaran perlawanan tersebut melalui pelbagai kaedah, terutamanya saluran RTM dan juga kotak TV My TV, aplikasi web dan juga RTM Klik. Jadi kalau dekat dalam lori ke, dekat mana-mana dalam kereta ke, kalau tak sempat balik rumah, boleh tengok dalam RTM Klik. Dekat phone tu pun boleh tengok tau. Jadi secara percuma je kami bawakan untuk rakyat Malaysia. Secara keseluruhannya 104 perlawanan, sampailah daripada perlawanan pembukaan sehinggalah perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Jadi jangan lupa muat turun RTM Klik, RTM Mobile, ke mana saja anda pergi. Selain daripada tengok TV dekat RTM Klik tu, anda boleh dengarkan National FM juga. Keputusan-keputusan juga kami akan bawakan untuk anda di National FM. Okay, Zam Zuraimi, selamat pagi. Nur Aina, Miss Kayoi, Muhammad Fikri, Normal Abdul Hamid, Serenity, Wan Iwan, Zam 67, Idah, Syari 76 di Australia, nak katanya nak pergi kerja. Selamat bekerja sambil dengarkan National FM. Mantap, walaupun berada di negara orang, macam rasa dekat negara sendiri je bila dengar National FM. Kita ada Black White, semuanya okey ya. Geng-geng Buruh Hantu semua okey. Saya nak tanya mereka yang berada dekat dalam live TikTok ni, masih lagi nak layan lagu-lagu terbaik Boy Geng Buruh 2 hadir bos. Mantap Geng Buruh 2. Geng Buruh 2 memang akan layan National FM. Bajana Vanessa katanya okey lagi, Siti Khalijah okey lagi, Mastura okey lagi, Mizi pun okey, Ita Chat okey, Faizal Todin steady lagi, Linda Kitchen pun okey. Mantap. Norma Dayana pun okey, Encik Umi pun kata okey. Mantap. Itulah yang kita nak tu. Yang Izzah masih okey lagi. Alhamdulillah ramai yang okey. Steady lagi Sultan Takdir. Sambung kembali Menangis Tapi Bucur Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu ini kan, saya bawa anda ke mana tahu, terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu daripada Abhijit dan juga Al-Kayani, lagu ciptaan Anu Malik, lirik oleh Samir, Hum Tu Diwani Huye. Ini lagu dalam filem Baksha.

0: lampu, kipas sepasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapa lah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah Kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

Kumpulan Ella dengan Bidadari. Ramai yang mengimpikan Bidadari. Tapi apapun, kita doakan semoga wanita-wanita se-Malaysia, terutamanya wanita beragama Islam, akan menjadi bidadari di syurganya Allah. Mudah-mudahan, insyaAllah ya. 4.30 minit pagi waktu ini. Baik, tak lama lagi kita bakal menyambut Raya Aidiladha ataupun Raya Korban lah, eh. Jadi untuk itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menggunakan 100 ekor lembu bagi penyertaan ibadah korban sunat peribadi bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha tahun ini. Menurut hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka, baginda turut berkenan melafazkan niat korban yang dipimpin oleh pegawai agama Istana Negara Datuk Munir Mat Saleh di Istana Negara semalam. Jadi bagi menyempurnakan ibadah berkenaan, Sultan Ibrahim berkenan mewakilkan kepada urus tia pelaksana korban Istana Negara untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak Seri Paduka baginda. Jadi Yang di-Pertuan Agong juga menitahkan supaya daging korban diagihkan kepada kakitangan Istana Negara, golongan Asnaf dan juga golongan B40. Sementara itu, menerusi doa memohon ibadah itu diterima Allah SWT dan juga semoga Seri Paduka baginda serta keluarga di Raja Johor sentiasa dirahmati, diampuni dan juga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Itu bagi pihak istana, bagi Seri Paduka baginda Yang di-Pertuan Agong. Bagaimana pula dengan kita? Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama-sama laksanakan ibadah korban, kan? Kalau kita lihatkan perayaan terbesar umat Islam yang disambut pada 10 Zulhijjah setiap tahun, iaitu Hari Raya Aidiladha. Dan ianya diadakan sebenarnya memperingati ketaatan Nabi Ibrahim AS yang sanggup mengorbankan anaknya Nabi Ismail AS demi mematuhi perintah Allah SWT sebelum digantikan dengan seekor kibas, ya. Dan daging haiwan yang disembelih wajib diagihkan kepada golongan yang memerlukan, fakir miskin serta ahli keluarga dan juga sahabat andai. Kalau kita ada kemampuan, jom kita sama laksanakan. Kalau tak ada kemampuan, tak apa. Kalau ada kemampuan lebih, ada rezeki lebih tahun ini, kita sama-sama laksanakan, ya. Adian Zul Izora dari Brunei, terima kasih hadir. Pendengar kita di Brunei, ramai sebenarnya pendengar kita di Brunei. Bukan saja di Brunei, di Singapura, ya, Selatan Thailand, Indonesia pun ramai tau. Kita ada Lainatu, Purnama Merindu, Abi Hashim, Daus, Cik Nana, Wanda, Wawani, Ejen White, Gluta Horse. Siapa lagi? Karun Azli Nizam juga masih lagi tengah tepi-tepi lain. Rabiatul. Mantap semua. Terima kasih hadirlah, eh. Yang hadir semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Maya Yasmin katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda yang dah bangun tidur, terus bangun terus, semangat-semangat di awal pagi ini. Pagi Selasa yang berbahagia, ya. Kita harapkan semoga hari yang baru ini memberikan kita 1000 keceriaan. Walaupun semalam kita bersedih, semalam kita tinggalkan sejarah semalam. Semalam dah jadi sejarah dalam hidup kita. Hari ini kita mengorak langkah yang baru. Mudah-mudahan kita mampu tersenyum dari pagi sampailah ke tengah malam nanti. Senyum-senyumlah selalu, walaupun dalam hati kita menangis, kan. Orang dekat luar nampak kita tersenyum je, hati kita menangis, tak siapa yang tahu, kan. Biarkan hati kita menangis. Yang penting orang nampak kita tersenyum. Mudah-mudahan senyuman kita itu dapat mendamaikan sahabat anda kita, kaum keluarga kita. Mudah-mudahan senyuman kita tu. Jadi berilah senyuman yang paling manis pagi ini. Jangan disimpan senyuman anda tu, ya. Ada yang dapat cuti untuk pulang Aidiladha, ada yang tak dapat cuti. Yang tak dapat cuti tu nak buat macam mana? Kita berkorban, kita bekerja, kita berjihad juga, eh, mencari rezeki untuk diri dan juga keluarga. Nama pun tugasan, kan. Jadi jom terus layan lagu ini. Ini lagu mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman untuk cuti Aidiladha. Rindu Syahdu di Hari Raya, lagu ciptaan Salman, lirik juga oleh Salman. Gemesik suara Nurul. Terus layan Gemburuhan tu.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

ekspedisi dengan CINDA. Cinta menutup tirai untuk lagu-lagu menangis tapi bujuk kata pertemuan hari ini. Ramai yang dah menangis, tisu pun dah habis. Kita tutup tirai lah ya. Kita sambung-sambung esok-esok pula. Tepat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu, geng bermerpati, geng apa lagi, geng apa lagi. Ada yang baru bangun tu, geng berpuyuh baru bangun ya. Jadi kita bangun dengan penuh rasa semangat. Kalau ada dugaan dan cabaran tu, kena sabar. Orang yang sabar ni sebenarnya memiliki kekuatannya luar biasa tau. Sebab sabarlah kita mampu bertahan. Walaupun keadaan itu sesusah mana pun, kita kena bersabar. Jadi selamat pagi semua pendengar-pendengar Nasional FM. Kita kena ingat bila Tuhan boleh mengubah siang jadi malam, bila malam menjadi siang, maknanya Allah Allah Subhanahu Wa Taala juga boleh merubah sebuah beban menjadi sebuah keberkatan. Kena yakin, kena percaya, okey? Okey, geng-geng berhantu. Terima kasih melaporkan diri. Rose, ada Ita Rosaya saya nampak, eh. Terima kasih banyak-banyak. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan badan-badan utama di Malaysia hari ini. Hari Selasa 19 Mei 2026, 2 Zulhijjah 1447 Hijrah di Kota Kinabalu, telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.47 minit pagi, Labuan 4.51. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.18 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.43, Johor Bahru Johor 5.44, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.49, Shah Alam Selangor Ipoh Perak 5.50, Georgetown Pulau Pinang 5.51, Alustar Kedah 5.50 minit pagi, Kangar Polis Pulau 5.49 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Doa sama-sama seperti biasa, segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah SWT insyaAllah sebagai kebaikan kita ya. Raudah pula akan menyusul 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Bidah, disediakan oleh penerbitnya Nur Azlina Nordin, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Najmul Khairi dengan tajuknya Jalan Menuju ke Syurga Siri Yang Terakhir. Jadi sama-sama dengarkan Jalan Menuju ke Syurga, sebab kita semua impikan satu tempat yang cukup damai, iaitu syurganya Allah. Bagaimana nak masuk syurga? Buat kebaikan. Kalau buat kejahatan, dah tentu-tentulah kita akan ke sana nanti. Ke mana? Ke tempat satu lagi tu. Tapi siapa yang melakukan kebaikan, ibadah yang dituntut oleh Allah SWT, insyaAllah syurga tempat anda. Mudah-mudahan semuanya umat Islam akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir, kita dengarkan lagu-lagu yang maksudnya sangat-sangat mendalam ya. Lagu-lagu dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu dapat menenangkan jiwa anda, membelai jiwa anda, memberikan kita kesedaran, keinsafan. Kerana banyak lagu-lagu yang memberikan kita nasihat yang sedang mencari-cari cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu bukan cinta kepada sang kekasih tau. Kekasih hati bukan, tetapi kekasih yang menciptakan kita, mencari cinta sejati. Ada yang sedang bersedih namun masih lagi mampu ketawa. Kita layan lagu ini, lagu daripada persembahan kami Kasih, Tawa Dalam Tangisan, memulakan hiburan untuk di jam yang terakhir. Terus luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, menerusi Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: Apabila sebut kemuliaan, pastilah ia akan membawa kita pada sikap bagaimana kita memegang, membawa, menghayati, menjiwai, mengkaji, memahami tentang wahyu ini, Al-Quran ini. Maka rajin yang ada pada kita, kita akan belek, kita akan tadabburkan, kita akan buka, kita akan baca. Sebab kita nak Al-Quran yang ada pada ini, yang disebut pada nasihat baginda, supaya ia menjadi satu hujah bagi kita kelak bila kita menghadap bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ada satu lagi, Al-Quran juga yang ada pada kita, tapi ia mendatangkan kehinaan dalam kehidupan manusia. Bila kita ada sikap, iaitulah sikap malas. Malas nak faham, malas nak baca, malas nak mentadabburkan, malas. Ini persoalan. Kalau kita baca pada hadis baginda, jelas Nabi kata, hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata, al-mu'minul qawiyyu, itu mukmin yang kuat itu, yang lebih baik dan juga lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin ad-dhaif, mukmin yang lemah. Sehingga Nabi sebut dalam petikan hadis sebut, Nabi kata, wala ta'jaz, jangan kamu bersifat lemah. Lemah ini maksud malas, mengalah tentang keadaan sesuatu yang berlaku dalam kehidupan. Sebelum jatuh, malas ini pergi pada putus asa dalam kehidupan sebab membina tentang kelemahan. Lepas tu Nabi bangkit tentang nasihat ini, jangan malas, jangan lemah. Kenapa? Ia akan membawa tentang putus asa tentang kehidupan ini. Ia akan membina tentang sikap yang kita kata ia bersifat negatif dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, kita bersebut pada topik tentang jalan menuju pada syurga Allah. Al-Quran menjadi hujah pada kita. Bagaimana dengan Al-Quran? Inilah kita rajin memahami. Sebab Al-Quran inilah yang kita ambil petunjuk daripadanya. Daripada Al-Quran inilah kita menjalankan segala perintah yang ada dalamnya. Bahkan kita boleh faham apakah larangan yang terkandung dalam kehidupan kita berdasarkan Al-Quran. Bahkan kita berakhlak juga dalam kehidupan ini dengan akhlak yang dibawakan oleh baginda yang terhimpun pada Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Patut Syekh Mustafa Adib Aburam menyebut, kalau betul-betul sungguh manusia mengambil manfaat di sebalik Al-Quran, bagaimana bersungguh-sungguh sikap padanya, dia mampu bina dengan baik, dia mampu baca, dia bawa, mentelaah, mengkaji dengan baik, apa akan berlaku padanya? Tidak akan ada satu perbuatan kecuali padanya akan mendatangkan manfaat, faedah, kelebihan padanya, sebab ianya adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya juga menyebut bahawa wakana dalilan, hakikat bahawa Al-Quran inilah yang dibina dengan sikap rajin, inilah yang akan membimbing pada kehidupan yang selamat dunia dan juga selamat di akhirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai pembela utama. Itu wa burhanan yudafi anhu yauman qiyamah, dia akan menjadi pembela kita bila mana nur berada di yaumul qiyamah. Seperti mana kita pernah bincang membaca ayat engkau 16 dalam surah As-Sajdah juzuk 21. Bila kita baca ayat tatajafa junubuhum anil mataji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Di ayat yang jelas dalam kehidupan kita, mengambil intipati pada ayat ini, mengamali pada ayat ini, bahkan kita meletakkan ayat ini dalam kehidupan kita sebagai akhlak yang utama. Ayat yang menceritakan, bangunlah kamu tahajud itu, salat malam itu. Ya Allah menisbahkan kemuliaan, tatajafa junubuhum anil madaj, yang tulang belakang ini boleh berpisah daripada tempat tidur, tuan-tuan. Yang nisbahnya ialah kemuliaan dipanggil sebagai golongan yang pertama, golongan yang tak awal, dipilih sebagai golongan disebut bighairi hisab, tanpa hisab boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang zahirkan benda ini? Al-Quran. Al-Quran yang tidak akan mampu difahami kalau berhimpun pada kita sikapnya menebal tentang apa? Kemalasan. Betul? Yang mesti dibuang dalam kehidupan, sikap rajin pada kita membelek membaca Al-Quran, mengambil maknanya, intipatinya, diamali dalam kehidupan sungguh-sungguh, sebab kita nak Al-Quran ini menjadi pembela dalam kehidupan kita, membenarkan dibenarkan. Sungguh dia ni melakukan seperti mana ada dalam kalam Allah, maka layaklah baginya mendapat syurga Allah. Laluan mudah jalannya menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ditinggalkan Al-Quran, apa yang akan berlaku? Dia akan jadi satu backfire, satu bentuk yang sebaliknya. Ini disebut bagaimana mendatangkan kehinaan pada manusia kelak bila berada di Yaumul Qiyamah. Asahnya bila mana bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patut Musa ni menyebut persoalan sikap inilah yang boleh membawa kehidupan manusia menyimpang daripada fahaman-fahaman ataupun nilai-nilai yang dibahawakan di dalam Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran boleh jadi musuh pada Yaumul Qiyamah? Dia banyak membaca Al-Quran tapi tidak mengamali apa terkandung pada Al-Quran sebagai contoh. Hal ini Musanif menyebut ia tidak akan membawa pahala tapi dia akan menambahkan dosa padanya. Bahawa bagaimana Al-Quran tidak akan menjadi penyaksi sebenar kepadanya walaupun dia membaca setakat bacaan semata-mata. Dia mesti diamali dengan baik. Dibawa dalam konteks kehidupan untuk membina ketaatan, untuk berada dalam keinsafan taubat pada Allah, untuk berada dalam bentuk yang ketiga, memiliki kesopanan akhlak akal budi yang paling tinggi. Tuan-tuan sidang pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bincang nasihat ini cukup berguna dan berkesan dalam kehidupan kita sebab asas pada pemahaman bila kita sebut pada hadis ini. Inilah contoh-contoh yang Nabi kata. Pertama, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita kata membacakan Al-Quran ia sebagai syifaul mukmin, itu penawar kepada orang mukmin. Syekh Mustafa Dib Abara menyebut ia sebagai racun pada golongan yang kafir bahkan munafik. Sebagaimana tuan-tuan langsungkan kita bacakan dalam surah Al-Hadid, apa yang berlaku bila mana ada sebahagian golongan munafik? Itu bila Allah menyebut tentang keadaan berlaku ketika mana padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Itu berkatalah ketika mana, iaitu yaumul qiyamah, golongan munafik lelaki ataupun wanita. Kepada siapa? Lilladzina amanu, kepada orang beriman. Apa kata mereka? Oh zuruna, tunggu kami dulu. Golongan munafik dia tengok orang beriman. Kenapa? Sebab orang beriman ini dia membina, dia membawa cahaya di tangan mereka, di sebelah kanan mereka cukup bercahaya. Golongan munafik duduk dalam kegelapan, mereka hanya nampak cahaya ini. Mereka kata pada orang beriman, oh zuruna, tunggu kami. Mereka kenal sebab mereka pernah bersama dalam dunia, di atas dunia. Mereka minta pada Allah, mereka minta tunggulah kami, takkan tak kenal kami, bahasa mudah tuan-tuan. Dan tunggulah kami. Tuan-tuan, bila kita kata kelebihan apa yang ada pada yang beriman ini sehingga pada mereka ada cahaya-cahaya cukup bercahaya yang mencahayakan perjalanan mereka berada di padang mahsyar ini untuk menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah tentang cahaya yang dibawakan oleh Al-Quran, kalam wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sikap itu masih melanda pada kita, terhalang, terhijab, dipenuhi dengan kemalasan, dipenuhi dengan sifat kita kata keterbatasan yang maksimum, sebenarnya sikap yang berhimpun dalam kehidupan kita ia mampu dipulihkan, ia mampu boleh diubah dalam kehidupan sebab kita yang memilih. Kita tak mampu untuk memilih tentang nasib baik ataupun tidak baik dalam kehidupan kita. Kita mampu untuk memilih di atas sikap yang baik dengan sikap yang tidak baik. Bagaimana kondisi suasana kehidupan kita mampu kita terjemahkan dalam kehidupan kita, maka entiti utama untuk kita bawa pada jalan pada syurga Allah ini, maka ubatilah sikap tersebut. Patutlah Musanif menyebut bagaimana bahawa ubat itu berada pada kalam Allah, pada Al-Quran. Bila dia membaca, dia akan membawa pada ketenangan, suatu ketenangan pada jiwa. Dia akan membaca, mendengar, dia akan rasa hilang kesedihan padanya. Bila ditimpa musibah padanya, membaca Al-Quran, mengamali dengan baik, maka dia akan menganggapi dan meyakini musibah yang berlaku dalam kehidupan itu simple sahaja. Ia tidak ada satu bentuk yang akan menggoncang kehidupannya kecuali dia menyatakan ini adalah pilihan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak akhirkan ini tuan-tuan. Kan satu cerita tuan, nak cerita kehebatan pada jiwa. Kenapa kehebatan pada jiwa? Kehebatan pada jiwa, sorry anda Tuan Haji. Kan, saya lama tak jumpa dia. Lama tak jumpa dia ni, akhirnya dia masuk hospital lama lah. Sebab kecil manis. Akhirnya bila kecil manis, sebabnya doktor putuskan potong kaki. Kan, duduk hospital lama, 50 hari lebih. Baru ni keluar, duduk kat rumah. Saya pergi tempat dia, surau tempat dia lah, taman perumahan dia. Lama tak jumpa dia. Saya telefon dia, saya kata, ya dia, saya ada malam ni kuliah kat sini ni. Ya, dia tak datang sembahyang dah lah. Dah pakai wecer dan sebagainya. Dan saya kata, saya ada kat sini. Oh, Ustaz ada kat situ. Ha, tak apa Ustaz. Ustaz tunggu, saya datang. Nak cerita semangat, kekuatan jiwa dia tuan-tuan. Dia datang, dia paksa anak dia. Start kereta tuan-tuan. Keluar daripada kereta dengan wheelchair. Saya jumpa dia, saya sambung dia. Saya kata, okey tak okey ayah anda Tuan Haji. Dia tengok saya. Dia kata, Ustaz, Ustaz nampak saya tak okey ke? Itu bahasa dia lah. Sebab dia peci polis kan. Kan, dah lah nampak berbalut kaki ni tengah malam datang-datang ni. Kan, saya boleh pergi ke rumah, tak ada masalah pun ayah anda. Dah Ustaz, saya datang tak apa, tak ada masalah pada saya. Kan, dia tanya saya ke Ustaz nampak saya nak mati? Ustaz, saya nampak yang macam ni Ustaz. Walaupun orang zahir nampak nak mati, tapi bila bincang bab mati ni, boleh jadi Ustaz mati dulu. Kan? Jadi saya bila sebut mati dulu ni tu hantar, saya kata ikut ayah anda lah macam mana pun. Apa yang berlaku padanya? Kematian yang ada padanya, sakit yang ada dalam hidupan dia, kesulitan yang ada dalam hidupan dia, ia bukan penghalang sebenar pada kehidupan dia. Sebab kekuatan pada jiwanya adalah untuk mengikat pada amal, untuk membina tentang jalan yang mudah untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dibawa padanya, yang bercahaya padanya, dia mengakat tentang hubungan sama manusia, tentang silaturahim. Betul? Dia mengambil bahagian itu pada amalan sebagaimana disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang kita bincang. Apa jalan yang mudah pada kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala yang kita letakkan sebagai satu keabsahan yang sungguh yang benar dalam kehidupan kita. Yang sungguh yang berlaku dalam kehidupan kita yang bukan bersifat tersembunyi, yang bukan duduk dalam keadaan teragak-agak nak melakukan. Tuan-tuan, dalam keadaan dia sakit, dia zahirkan. Sebab dia ni sebelum dia sakit pun, potong kaki pun, dia selalu serve minum air kat ustaz lah. Mana-mana jemaah pun dia selalu sediakan makanan dan minum sebagai cinta. Bila hilang dia, maka rasa kosong lah. Kan? Tapi tak berhenti padanya. Dia coming back. Walaupun dia dalam keadaan sebegitu, apa yang berlaku? Kejiwaan pada dia. Jiwa yang bercahaya inilah yang kita inginkan dalam kehidupan. Sebab dia tengah memilih. Memilih pada mana? Bila bicara mati. Ia bukan persoalan mati dalam kehidupan manusia. Yang membawa kita jalan kepada syurga Allah adalah berkaitan sikap yang ada dalam kehidupan kita, tuan-tuan. Apa sikap padanya? Sikap dia mampu menahan kesakitan itu. Sakit tetap sakit, tapi sakit bukan letakkan sebagai keutamaan pada akal, tapi memilih tentang kehebatan amalan ini, kehebatan tentang keluar biasa apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nuh laluan mudah pada syurga Allah Subhanahu wa taala, mengangkat silaturahim, diabsahkan, dibenarkan dengan baik. Tuan-tuan, ini satu bentuk yang kita kata ia mampu diubah dalam kehidupan. Lepas tu kita bincang mudah-mudahlah sedikit sebanyak sebagai jalan-jalan yang mudah pada kita menuju pada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sebanyaklah mudah-mudahan difahami dengan baik. Yang kita doakan berlaku perubahan dalam sikap yang kita pilih untuk kita duduk pada usaha yang konsisten membina tentang mujahadah yang sebenar dalam kehidupan kita. Saya nyatakan ini adalah makrifah. Sungguh kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang hakikat itulah sebaik-baik tempat yang kita akan kembali adalah bertemu dengan Maha Pencipta kita, iaitu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu yang sia-sia berlaku dalam kehidupan kita, sebab yang berlaku ini di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rafakkan tujukan, ya Allah, izinkan inilah kebaikan dalam kehidupan kami. Moga-moga ia jalan yang mudah kami mendapat keampunan hinggalah ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikalah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Silakan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. Hari Selasa hari ini bertarikh 19 Mei 2026 bersamaan 2 Zulhijjah 1447 Hijrah. Seperti biasa, segmen yang pertama ini Gegar Pagi 6.10 selama 4 jam bermula 6 hingga 10 pagi. Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati, waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka hari ini 5.49 minit pagi. Dan seperti biasa, selepas ini bacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan hari ini dari surah Al-Imran ayat 70 hingga 77 dibacakan oleh Ustaz Azri Haq, terjemahan daripada Ustaz Amiruddin Ahmad. Permata Hati 6.30 minit pagi dengan tajuk Penyucian Hati disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Ridwan Yassin. Dan kita juga ada Jana Minda Melaka FM bersama Ustaz Fadli Samin dengan tajuk Hari Ini Mesti Lebih Baik Dari Semalam. Itu antara rancangan satu jam yang pertama ini. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Gegar Pagi 6.10 Melaka FM, mempersembahkan pagi anda.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Wahai ahli kitab, mengapa kamu kufurkan, yakni ingkarkan ayat-ayat keterangan Allah, padahal kamu menyaksikan kebenarannya?

0: الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.
1: Wahai ahli kitab, mengapa kamu campur adukkan yang benar dengan yang salah, dan kamu pula menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya?
0: Wangkong.

Dan berkatalah segolongan dari ahli kitab sesama sendiri, berimanlah kamu kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu pada sebelah pagi, dan kufurlah, yakni ingkarlah pada petangnya, supaya mereka merasa ragu-ragu lalu kembali menjadi kafir semula.

0: Dan mereka berkata lagi, janganlah kamu percaya melainkan kepada orang-orang yang mengikut agama kamu. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya petunjuk yang sebenar-benarnya ialah petunjuk Allah. Mereka berkata pula, janganlah kamu percaya bahawa akan diberi kepada sesiapa seperti apa yang telah diberikan kepada kamu. Atau mereka akan dapat mengalahkan hujah kamu di sisi Tuhan kamu. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya limpah kurnia itu adalah di tangan Allah. Diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas limpah kurnianya lagi meliputi pengetahuannya.
1: Ya Ukhtar.

0: Dan di antara ahli kitab ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah besar harta sekalipun, ia akan mengembalikannya dengan sempurna kepadamu. Dan ada pula di antara mereka yang kalau engkau amanahkan menyimpan sedinar pun, ia tidak akan mengembalikannya kepadamu kecuali kalau engkau selalu menuntutnya. Yang demikian itu ialah kerana mereka mengatakan, tidak ada jalannya kami menanggung dosa mengenai orang-orang yang ummi. Dan mereka pula selalu berkata dusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui bahawa mereka adalah berdusta.
1: Bala man awfa bi'ahdihi wa

Bahkan mereka berdosa memakan hak orang, kerana sesiapa yang menyempurnakan janjinya mengenai hak orang lain dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa.

0: sesungguhnya orang-orang yang mengutamakan keuntungan dunia yang sedikit dengan menolak janji Allah dan mencabuli sumpah mereka. Mereka tidak akan mendapat bahagian yang baik pada hari akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak akan membersihkan mereka dari dosa. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Dr. Ridwan Yassin yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Penyucian Hati. Kita ikuti bersama.
1: Karena tu kata pengarang dalam kitab ini, dalam kita nak meneroka dan membersihkan hati kita, disebutkan kepada kita, ketahuilah hati ini, apa dia? Hati ibarat gedung pertahanan dan syaitan itu musuh yang hendak menyusup ke dalamnya hingga menguasai dan memerintah hati manusia. Hati ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah ibarat gedung pertahanan. Pertahanan apa? Pertahanan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati manusia ini tempatnya bersih. Hati manusia ini tempatnya suci. Asal kejadian hati kita ini dia tidak kotor. Dia tidak dalam keadaan yang ada padanya keladak. Dia tidak ada padanya kehitaman. Hati manusia ini asalnya bersih. Karena tu Allah Nabi sebut dalam hadis Nabi mengingatkan kepada kita, mahfumnya menyebut wulidal Islam, wulidal insanu ala fitrah. Iaitu manusia ini diciptakan dengan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu ialah di antaranya ialah keagamaan. Fitrah itu di antaranya ialah kesucian. Suci. Asal manusia ini lahir hatinya suci, bersih. Lahir anak, dia tak kenal dosa. Lahir bayi, dia tidak kenal maksiat. Lahir bayi ini, dia tidak kenal syirik. Semuanya dia tak kenal. Kerana itu lahirnya manusia ini, hati itu dalam keadaan yang bersih. Tuan-tuan, saya, kita ini lahir di muka bumi Allah, hati kita dalam keadaan yang bersih. Dan bila manusia itu dilahirkan dalam hati yang bersih, misi utama syaitan ialah untuk mengotorkan hati manusia. Misi utama syaitan ialah untuk merosakkan hati manusia. Misi utama syaitan ialah untuk mewujudkan sebanyak mana mungkin titik hitam dalam hati manusia. Karena itu disebutkan kepada kita, pengarang menyebut, misi syaitan ialah untuk apa? Ialah untuk menguasai hati manusia. Kenapa dalam banyak-banyak tempat hati itu penting, tuan-tuan? Kerana hati itu ialah makanul iman. Hati itu ialah tempat iman. Iman tidak terletak di tangan, iman tidak terletak di kaki, iman tidak terletak di wajah. Cantik mana rupa wajah manusia itu, indah macam mana pun rupa manusia itu, wajahnya mulus macam mana pun kulitnya, semua itu bukan makanul iman, semua itu bukan tempat keimanan. Tapi tempat keinginan manusia ialah fi qalbihi, iaitu fi qulubihim, iaitu pada hatinya, pada hati-hati mereka. Hati tuan-tuan, hati saya ini ialah makanul iman, tempat letaknya keimanan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itu bila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ala wahya qalb, dalam hati, dalam tubuh jasad manusia ini ada satu tempat yang sekiranya baik, baiklah. Wa idza salahat salahat jasad kullu, wa idza fasadat fasadat jasad kullu. Bila satu tempat atau anggota kumpalan itu dalam keadaan yang baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Bila fasad atau buruk, rosak, maka rosaklah keseluruhannya. Apa dia? Ala wahya qalb, iaitu bahkan itulah tempatnya, namanya hati. Bila hati baik, keseluruhan jasad itu akan membawa atau menggerak kepada kebaikan. Tapi bila hatinya dalam keadaan yang rosak, maka sentiasa akan memikir tentang kerosakan. Jadi kerana tu bila kita sebut, Ustaz ataupun Tuan, bila kita beristighfar, sebenarnya bukan kita beristighfar di lisan sahaja, tapi kita beristighfar memohon kepada Allah untuk apa? Untuk diampuni dosa kita dan dibersihkan hati kita. Kerana tu hati ini perlu dibersihkan. Kerana tu kata Nabi SAW mengingatkan, hati manusia ini perlu dibersihkan apabila manusia melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bila kita lihat dalam pengajian kitab ini mengingatkan kepada kita, kalau kita nak pastikan hati kita ini terlindung daripada daripada kerosakan, maka kita hendaklah menutupi segala lorong-lorong syaitan ataupun jejak langkah yang membawa kepada syaitan. Kerana itu di antaranya apa? Bila disebutkan, maka menjaga hati dari godaan syaitan, kata pengarang berdasarkan kepada peringatan pedoman hadis Nabi SAW, apanya? Iaitu wajib bagi setiap mukmin untuk menjaga hati mereka. Wajib menjaga hati mereka daripada godaan syaitan. Dan saranan untuk melakukannya juga adalah wajib. Iaitu kita tahu dia adalah suatu yang wajib untuk kita jauhi, maka wajib juga untuk kita laksanakan. Bersandarkan apa? Bersandarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Lorong-lorong syaitan, jejak langkah syaitan, jangan kamu tabi', jangan kamu ikuti. Jadi bila Allah sebut dengan wala dan jangan, macam mana Allah sebut dalam Quran wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina, larangan. Jadi bila Allah sebut juga sama juga wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan terikut jejak langkah syaitan, maka hukumnya menjauhi apa? Hukumnya alawa wajib. Maka bila manusia sengaja dah nampak itu ialah suatu perkara yang haram, suatu perkara yang pintu-pintu syaitan, maka dia ikut juga. Maka bila dia ikut, dia berdosa. Dosanya kerana apa? Dosanya ialah kerana dia melengkar ataupun dia melanggar perintah Allah untuk tidak menuruti pintu-pintu syaitan. Tapi untuk kita faham, untuk kita lebih mengetahui, maka diajarkan kepada kita tentang apa? Tentang hari ini perkara-perkara yang menyebut tentang apa disebut sebagai pintu-pintu syaitan yang membawa kepada kerosakan yang ada pada hamba. Iaitu sifatnya apa? Iaitu sifat dua, kata pengarang. Yang pertama ialah antaranya ialah melalui marah dan syahwat. Marah dan syahwat. Marah dan syahwat. Ini penting. Bila kita belajar pengajian ilmu tasawuf yang sebegini, maka kita perlu tahu dia punya intipatinya. Okey, syaitan itu ada padanya pintu-pintu, lorong-lorong yang membawa. Kat mana dia punya jalan masuknya? Jalan masuknya ialah di antaranya dua. Yang pertama ialah sifat marah yang ada pada manusia. Yang kedua, syahwat atau keinginan yang ada pada manusia. Itu disebutkan kepada kita, antaranya ialah marah dan syahwat. Kata pengarang, marah membelenggu akal manusia. Jika akal lemah, jika akal itu lemah, maka syaitan akan menyerbu. Banyak kemarahan itu adalah seperti permainan kecil bagi anak-anak kecil bagi syaitan. Kata bila kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, marah dan syahwat ada tak pada diri kita? Ada. Sifat marah ada. Siapa dalam hidupnya tak pernah marah? Kalau dia tak pernah marah, dia mungkin awliya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tak pernah marah? Semua orang pernah marah. Tuan-tuan pernah marah? Mestilah pernah. Saya pernah marah? Mestilah pernah. Kerana marah ini ialah sesuatu fitrah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Dan Allah dah sebut awal, wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia ini dicipta dalam keadaan yang da'if. Dan di antara kedaifan manusia itu, Allah ciptakan baginya di antaranya sifat marah. Kalau manusia itu tidak marah, manusia itu tidak namanya da'if. Semua kita mempunyai sifat marah. Kerana tu bila syaitan nak masuk dalam hati manusia, macam disebutkan tadi, menguasai hati manusia, maka dikuasai dengan kelemahan-kelemahan yang ada pada manusia di hatinya itu. Di antaranya apa? Masuk dengan pintu marah manusia. Dan tu bila marahnya manusia ini, kata pengarang, dia akan membelenggu akal manusia. Maka bila akal stop functioning, akal stop daripada berfungsi dengan baik akibat kemarahan, maka manusia akan buat segala yang syaitan suruh. Kerana tu diajarkan kepada kita, kata Nabi SAW, seorang datang berjumpa Rasulullah untuk minta nasihat kepada Rasulullah SAW bagi hari ini. Dia seorang yang pemarah, dia seorang yang dalam keadaan yang selalu cepat marah, kata orang, cepat melenting. Apa yang Rasulullah ajar kepada dia? Hendaklah kamu sentiasa menyebut kalimah isti'azah ataupun kalimah perlindungan. Apa kalimah perlindungan? Iaitu dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maksud bila kita marah, kita jangan hari ini ikutkan kemarahan kita. Kita ucapkan Nabi ajar dengan menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta Allah aku berlindung daripada engkau daripada belenggu syaitan yang direjam. Karena lagi kita marah, tuan-tuan, sebenarnya ada sinerginya dengan syaitan. Kenapa? Marah ini umpamanya api, dan syaitan itu dicipta daripada api. Iblis itu dicipta daripada api. Maka bila kita marah, kita sama sifatnya dengan iblis dan syaitan, kerana itulah bahan yang Allah ciptakan mereka. Kerana tu selagi marah, lagi tinggi kemarahan itu, sebenarnya lagi syaitan suka. Pasal apa? Bila lagi tinggi marah, lagi syaitan suka, pasal inilah bahan ciptaan aku, bahan aku dicipta, maka manusia ini dah jadi sebahagian daripada aku. Kerana tu nak lawannya apa? Nak lawan api, apa nama dia, api dipadamkan dengan air, maka hendaklah mengambil air yang paling baik, iaitu air wuduk, iaitu air sembah, air kata orang air wuduk, iaitu kita buat, kita mengambil wuduk. Kerana bila ambil wuduk itu, maka akan terpadamlah api kemarahan. Ambil wuduk. Bila kita marah sebenarnya, ambil wuduk. Marah ataupun ada salah faham, bila suami isteri itu dah mula saling tinggi, meninggi suara, perbahasan atau perbincangan dah makin garang, dah makin tinggi-tinggi, dah makin tegang, salah seorang itu beralah lah. Khususnya isteri, khususnya suami, pergilah ambil wuduk. Maka bila ambil wuduk, dia akan perasan. Setiap kali dia apa? Dia basahkan wajahnya, tangannya, anggotanya itu dengan air wuduk ini tadi, maka akan terpadamlah api kemarahan. Benda pertama yang bila terpadam api kemarahan, yang akan mula function balik, ialah akal manusia. Akal manusia. Karena tu bila kita tengok balik, bila seorang yang dah ambil wuduk, kemudian dah sampai wuduk, jangan duduk saja, cuba ambil wuduk lalu solat, lalu sembahyang. Bila ambil wuduk dah solat, lepas solat saja tadi, tuan-tuan akan tengok perbezaan karakter atau perbezaan peribadi sebelum marah dengan selepas, sebelum ketika marah dan ketika tidak marah, ataupun perubahan diri itu selepas solat. Lepas solat tadi, kalau

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

waktu bertemu saya kembali Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM. Jangan dengar Jana Minda ini kita rasa lebih down. Sepatutnya kita kena dengar Jana Minda ini, sepatutnya kita lebih bermotivasi dan lebih bersemangat. Saya kena percaya bagi para pendengar dekat luar sana yang sering mendengar Jana Minda ini, pasti nak jadi insan yang hebat. Sebab apa? Sebab kita kena hari demi hari menjadi yang lebih baik pada masa akan datang. Selalu saya dengar satu lagu, dia kata apa? Umat Islam harus cemerlang, hari ini mesti lebih baik dari semalam. Tapi nak jadi lebih baik tu macam mana? Dia kata apa? Jangan

Wah, hari ni ustaz menasyid pula ya. Yalah, selalu bercakap sekali-sekala apa salahnya kan. Dalam nasyid tadi kita kongsikan, ustaz kongsikan berkenaan tip bagaimana kita nak pastikan hari ni mesti lebih baik pada hari semalam. Dia kata apa yang pertama? Jangan buang masa. Maknanya tuan-tuan dan puan, anak pelajar, jangan buang masa lagi. Kita tengok dalam diri kita apa perbuatan, sikap, perkara yang sering kita lakukan, sama ada perbuatan itu memberikan manfaat ataupun sebaliknya. Kalau perbuatan itu melekakan kita, hanya membuang masa, kita tak mampu menjadi insan yang hebat. Sebab itu dia kata, jangan buang masa. Siapa kata kita tidak boleh? Kalau ada adik nak jadi insan yang boleh, yang hebat, kena pastikan kita urus masa dengan baik. Betul?

0: Azan. Tapi jangan lupa, sebelum tu dia kata apa? Hayya ala solat. Mari kita tunaikan solat. Tapi ramai hari ni nak dapat kejayaan, tapi solat kita tak sempurna. Macam mana kita jadi yang lebih baik? Sebab itu, nak jadi yang lebih baik, selain tip yang saya bagi tadi, kena pastikan kita juga jaga amal ibadah dan hubungan kita dengan orang ataupun dengan insan, sama insan dan pemberi kejayaan. Dan buat akhirnya, tip yang terakhir untuk pastikan kita mesti lebih baik daripada semalam, pastikan kita sentiasa muhasabah diri. Sebelum tidur, tuan-tuan dan puan-puan, maafkan orang lain, muhasabah diri kita, apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita buat dan apa yang belum kita buat. Saya kena percaya dengan tip dan panduan ini, anda akan terus bangkit menjadi insan yang hebat. Dan saya doakan, insyaAllah anda akan menjadi orang Melaka yang hebat. Seterusnya, kita menjadi insan yang hebat di dunia dan juga di akhirat, insyaAllah.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Cana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Cana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

0: GSF 2.0 16 rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya dibentang bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Ke-16 rakyat Malaysia yang menyertai misi Sumud Global Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal.
1: Kita lihat kali ini mereka melakukan tindakan secara sengaja setelah diberikan peringatan, diberikan ugutan oleh harta peringkat dunia untuk buat sekatan, mereka masih melakukan tindakan ini. Jadi saya kira kita perlu faham lagi banyak kapal yang ditahan di atas laut, lagi banyak bukti yang sedang Global Sumud Flotilla kumpulkan untuk heret mereka ke peringkat antarabangsa iaitu ICC.
0: Antara yang ditahan ialah Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kamaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan. Dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dibentang di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, draft pindaan telah siap dan mendapat persetujuan daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pindaan perlembagaan berkenaan.
2: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan peguam negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara peguam negara dengan pendakwa negara.
0: Datuk Seri Azalina Osman Said. Sistem penyimpanan tenaga bateri BES Santong Dungun Terengganu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan selain memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof, projek yang dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB itu penting selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara.
3: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan co-firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian DPP bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia, sebaliknya memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang serta berperi kemanusiaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada tiga ketetapan iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023. Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
4: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada punjuran awal yang 5.3. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP tu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP, DDI yang kita ada dalam negara pun masih banyak yang masuk, dan juga public spending masih kuat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 sen seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95, meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz berkata, kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
5: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
6: Betul.
5: Ini bukan soal pilihan dia. Pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung, dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki, 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas isterinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, keputusan dibuat selepas 2 kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersempadan dengan Kongo. Pengisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jaiz Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir, Muhammad Rosti, Fatam Adam dan Muhammad Aslan alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

GSF 2.016 Raya Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan berita Melaka FM pagi ini, pelaburan yang masuk ke negeri ini perlu memberi manfaat kepada rakyat. Dan seterusnya, sebanyak RM50,000 bagi melaksanakan program pembangunan pelajar di 5 Dun dalam Parlimen Masjid Tanah. Dan budaya kitar semula terus diperkasa di Jasin menerusi program Asal Barang Jadi Duit. Berita penuh bersama penyampai Ashikin Abdul Halim.
0: Pagi-pagi nak pergi kerja, kenalah bersemangat. Banyakkan tersenyum dan sentiasa positif. Melaka FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan pelbagai info terkini dan topik-topik menarik. Gegar pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.

sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar Pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka le?

0: nampak seperti vape biasa, moden, kecil, mudah digunakan. Namun, kini terdapat trend baru yang lebih berbahaya, vape yang dicampur dengan dadah sintetik dan dilaporkan menyasarkan golongan pelajar. Dadah ini tidak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi kesannya mampu mengganggu minda, merosakkan kesihatan dan membawa kepada ketagihan yang serius. Sedikit juga semakin licik menjadikan vape sebagai medium untuk menyembunyikan dadah tanpa disedari pengguna. Ingat, sekali cuba, kesannya bukan sementara. Jangan terpedaya dengan tren yang merosakkan masa depan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Laga FM.
2: Anda bosan? Tak tahu nak buat apa? Jangan risau, jangan khawatir. Melaga FM kan ada.
3: Melaga FM memenuhi citarasa anda dengan pelbagai variasi muzik terkini.
2: Retro,
3: 60-an,
2: nasyid,
3: rock,
2: dangdut
3: dan pelbagai lagi. Dengan Melaga FM dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.